0: Informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya, segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7, Insani FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, jadilah pribadi yang sabar dan tawakal, karena itu akan membantu kita menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7.

0: ujian dan cobaan dalam hidup. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mulai menerapkan strategi rotasi petugas dan transfer pengetahuan atau knowledge transfer guna menyeragamkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja. Program tersebut mewajibkan petugas yang telah mengikuti pelatihan pelayanan prima untuk terjun langsung ke lapangan mulai dari kantor urusan agama hingga satuan kerja madrasah. Kegiatan yang berlangsung pada 5 hingga 19 Mei 2026 itu merupakan tindak lanjut dari pelatihan Service Excellence yang sebelumnya digelar kan Kemenag Purbalingga. Dalam pelaksanaannya, peserta pelatihan dijadwalkan secara bergilir bertugas di pelayanan terpadu satu pintu. Kepala kan Kemenag Kabupaten Purbalingga Zahid mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan tidak cukup hanya dilakukan di kantor pusat, tetapi terus ditetapkan secara merata hingga unit pelayanan tingkat bawah. Strategi ini kami lakukan agar kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja bisa seragam dan terus meningkat, ujarnya. Karena itu, petugas front office PTSP yang telah berpengalaman diterjunkan secara bergantian ke sejumlah KUA untuk membagikan pola pelayanan yang lebih responsif dan profesional. Program serupa juga direncanakan akan diperluas di lingkungan madrasah dalam waktu dekat agar standar pelayanan publik di seluruh satuan kerja Kemenag Purbalingga bisa berjalan seragam. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Purbalingga Sudiono menegaskan, praktek langsung di lapangan menjadi kunci membangun budaya kerja pelayanan yang konsisten. Menurutnya, pola rotasi tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi agar petugas lebih memahami kebutuhan masyarakat saat menerima layanan keagamaan maupun administrasi.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, PSSI resmi menunjuk Persibangga Purbalingga sebagai tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026. Kabupaten Purbalingga dipercaya menjadi lokasi pertandingan mulai babak 64 besar hingga babak 16 besar. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat PSSI nomor 2175 tertanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026. Manajer Persibangga Uut mengatakan kepercayaan dari PSSI menjadi momentum penting bagi Purbalingga untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara event sepak bola nasional. Penunjukan ini menjadi momentum bagi Purbalingga untuk menunjukkan kesiapan sebagai daerah penyelenggara event sepak bola nasional, katanya. Menurut anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, status tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan supporter Purbalingga. Ia berharap pelaksanaan Liga 4 Nasional di Purbalingga berjalan lancar tanpa kendala, sekaligus mampu membangkitkan gairah sepak bola di daerah. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi diyakini dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor pendukung lainnya. Persibangga juga mengajak seluruh supporter dan masyarakat Purbalingga hadir langsung memberikan dukungan di stadion. Dukungan publik dinilai menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut untuk tampil maksimal di kandang sendiri. Sebagai syarat tuan rumah, Persibangga diwajibkan menyediakan dua stadion. Stadion Guntur Daryono disiapkan sebagai venue utama, sedangkan lapangan Garuda Manunggal Wirasaba menjadi stadion alternatif. Selain kesiapan stadion, panitia pelaksana juga diwajibkan memenuhi sejumlah aspek lain, mulai dari fasilitas pertandingan, pengamanan, layanan kesehatan, transportasi peserta hingga dukungan promosi dan komersial selama kompetisi berlangsung.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar. Bersih narkoba. Perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan?

0: kambing murni dari Teifarm, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Kabar 7, Insani FM. Kerabat Muslim, kita harus selalu berusaha untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jumlah pedagang kaki lima liar di kawasan Jalan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga terus bertambah. Meski dinilai mengganggu ketertiban dan melanggar aturan, Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengaku belum memiliki rencana penertiban dalam waktu dekat. Berdasarkan pantauan di lapangan, area yang sebelumnya hanya dipenuhi PKL di sekitar Videotron hingga depan Masjid Agung Purbalingga kini meluas. Pedagang mulai memenuhi sisi depan kantor pos Purbalingga hingga sepanjang jalan menuju Masjid Agung. Tak hanya itu, di bahu jalan sejumlah PKL mainan yang juga tampak bebas menggelar dagangan di area rumput alun-alun Purbalingga. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota terlihat semakin semrawut, terutama pada sore hingga malam hari. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Raditya, mengatakan pihaknya hingga kini belum memiliki agenda khusus untuk melakukan penertiban terhadap PKL liar di kawasan tersebut. Padahal, jalan lingkar dalam alun-alun merupakan zona larangan berjualan bagi PKL. Selain melanggar aturan, keberadaan pedagang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban di kawasan publik. Di sisi lain, kawasan yang semestinya steril dari parkir kendaraan juga mulai dipenuhi parkir liar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat memadati sisi jalan lingkar dalam alun-alun hingga depan pendopo di Pukusumo. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Adi Purwanto, menegaskan jalan lingkar dalam alun-alun merupakan zona larangan parkir. Menurutnya, Dinhub selama ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial agar tidak memarkir kendaraan di kawasan tersebut. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk lebih tertib demi menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas di pusat kota Purbalingga.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, ruas jalan Kabupaten Kuntil, Nusa Wungu mengalami kerusakan di sejumlah titik akibat fondasi jalan yang mulai rontok. Kondisi tersebut membuat lapisan aspal mudah terburai hingga memunculkan lubang di badan jalan. Kerusakan jalan terjadi di beberapa titik, salah satunya berada di depan kantor pemerintah Desa Kuntil, Kecamatan Sumpiuh. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas maupun warga yang mengurus pelayanan di kantor desa. Staf jalan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum wilayah Sumpiuh, Sultoni, mengatakan kerusakan dipicu usia konstruksi jalan yang sudah cukup lama. Menurutnya, daya dukung fondasi jalan terus menurun sehingga kerusakan mudah kembali muncul meski pemeliharaan rutin telah dilakukan. Untuk mencegah kerusakan semakin meluas, UPTD PU wilayah Sumpiuh melakukan pemeliharaan ringan di sejumlah titik jalan rusak. Langkah tersebut dilakukan agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan aktivitas masyarakat kembali aman serta nyaman. Selain menjadi akses warga lokal, ruas Kuntil Nusa Wungu juga digunakan sebagai jalur alternatif penghubung Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Karena itu, kondisi jalan dinilai cukup penting untuk menunjang mobilitas kendaraan lintas wilayah. Sementara itu, tim reaksi cepat UPTD PU wilayah Sumpiuh sejak kemarin mulai melakukan penambalan di sejumlah titik kerusakan. Perbaikan menggunakan aspal bakar dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap layak dilalui berbagai jenis kendaraan. Sementara itu, pihak UPTD PU wilayah Sumpiuh memastikan stok material untuk pemeliharaan rutin masih aman. Penanganan jalan kabupaten oleh UPTD PU wilayah Sumpiuh mencakup 3 kecamatan, yakni Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen.

0: Kabar 7 Insani FM.
1: Nukin soleh terus kojo nang masjid manul ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing rugane penanggo seduluran kaya kowe.
2: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insyaallah golek sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
1: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamurah nang tak imat kowe.
2: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedung Wuluh, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
3: Kabar 7
0: Insani FM.
4: Kerabat muslim, kita harus berusaha untuk selalu memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan, karena ini akan membuat hati kita menjadi lebih lega dan damai. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
3: Kabar 7
0: Insani FM.
4: Kerabat muslim, tumpukan sampah liar kembali ditemukan di pinggir jalan nasional Jalur Lingkar Utara Sumpiuh Tambak, wilayah Kelurahan Kebukora, Kecamatan Sumpiuh. Mayoritas sampah berupa limbah rumah tangga yang dibuang dalam bungkusan plastik dan paket. Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan program Banyumas Bebas Sampah pada tahun 2028. Keberadaan sampah liar dinilai masih menjadi tantangan besar meski gerakan pilah sampah dari sumber terus digencarkan. Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertanian Wilayah Sumpiuh, Titin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bungkus paket COD di lokasi sampah liar. Temuan ini kemudian dijadikan petunjuk untuk melacak pelaku pembuangan sampah. Kita lakukan edukasi ke orang yang diduga membuang sampah dari temuan bungkus paket COD. Lacak alamatnya sampai ketemu, jelas Titin. Menurut Titin, dari hasil pemantauan berkala dalam beberapa hari terakhir, sampah liar baru bisa masih terus bermunculan di lokasi tersebut. Selain sampah rumah tangga, petugas juga menemukan tumpukan dedaunan kering hasil penyapuan. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi catatan serius karena bertolak belakang dengan target Banyumas menuju bebas sampah 2 tahun mendatang. Karena itu, UPKP Wilayah Sumpiuh terus melakukan berbagai langkah penanganan dan pencegahan. Untuk menindaklanjuti persoalan ini, UPKP menggandeng pemerintah kelurahan serta Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banyumas Wilayah X Kabudanan Sumpiuh, dan koordinasi dilakukan agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Titin menegaskan, pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Langkah humanis dipilih agar warga yang terindikasi membuang sampah liar dapat memahami dampak dari perilaku tersebut.
3: Kabar 7
0: Insani FM.
4: Kerabat muslim,

0: Kabupaten Banyumas saat ini menghadapi krisis tenaga pengajar dengan kekurangan mencapai 1.788 guru. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan dasar di sejumlah sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi mengatakan, total tenaga pengajar di lingkungan sekolah negeri saat ini mencapai 8.153 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi guru didominasi pegawai PPPK penuh waktu dan masih terdapat tenaga honorer. Menurut Wahyu, tingginya angka pensiunan menjadi salah satu penyebab utama Banyumas mengalami kekurangan guru. Setiap tahun sekitar 500 guru memasuki masa purna tugas sehingga kebutuhan tenaga pengajar terus bertambah. Ia menjelaskan, kondisi kekurangan guru tersebut mulai berdampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Karena itu, pemerintah daerah mulai diperlukan kebijakan alternatif untuk membantu menutup kekurangan tenaga pengajar. Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Sarono mengatakan, persoalan kekurangan guru tidak hanya disebabkan tingginya angka pensiunan. Menurutnya, keterbatasan formasi rekrutmen juga menjadi faktor yang membuat kebutuhan guru belum terpenuhi. Seno juga menyoroti tata kelola kebijakan pendidikan yang dinilai belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan kekurangan guru berjalan lambat. Jadi, kalau bicara seperti ini, sinkronisasi pusat dan daerah itu jauh paparnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus senantiasa berusaha untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. Karena setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Demikian Kerabat Muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7, Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Duku Merdin, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, di mana kami berada di tempatnya Pak Sutrisno, di mana beliau ini konon kabarnya salah satu orang yang membuat sale pisang. Insya Allah kita akan ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sutrisno, jenengan berarti membuat sale pisang ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Sale pisang apa nih, Pak? Kan kadang-kadang ada sale pisang madu, terus kemudian sale pisang yang lain-lainnya. Kalau Bapak sendiri itu berarti sale pisangnya yang original atau yang seperti apa, Pak?
2: Yang potok diiris-iris orisinil, dipotok. Dibentuk panjang, langsung digoreng.
1: Langsung digoreng. Usaha Bapak sih dimulai tahun kapan nih, Pak? Sudah lamakah atau baru-baru ini, Pak?
2: Dimulai tahun 93.
1: 93 sampai sekarang berarti sudah cukup lama ya. Pak, kalau selai pisang ini bahan bakunya kan sudah pasti pisang ya. Nah ini pisang apa sih? Pisang khusus atau segala jenis pisang sebenarnya bisa, Pak, untuk dibikin selai ini?
2: Segala pisang sebetulnya bisa, tapi dulu kan kalau pisang Raja Bandung itu harganya paling murah. Nah, sekarang malah kebalik, udah mahal sekali pisangnya. Jadi harganya udah agak tinggi gitu, tapi ya menyesuaikan bahan baku.
1: Tapi berarti memang untuk bahan selai ini memang harus pisang Raja Bandung?
2: Ya, sebetulnya semua itu bisa, tapi ya yang lebih efektif itu pisang Raja Bandung.
1: Lebih efektifnya itu karena murahnya, kemudian hasilnya banyak, atau memang karena rasanya enak gitu?
2: Ya, karena dari rasa manisnya itu. Kalau Raja Bandung kan pisangnya manis, tidak kecut. Kalau lainnya agak, ya ada rasa kecutnya, kecuali pisang Ambon Buah itu. Tapi harganya udah enggak jangkau kalau pisang Ambon Buah.
1: Lalu Pak, kalau misalnya membuat sale pisang ini, prosesnya lama enggak sih Pak? Awal mulanya tuh pisangnya bagaimana gitu? Ini yang Raja Bandung itu memang sudah pisang mateng, apa memang belum mateng, atau bagaimana Pak untuk proses pembikinan sale pisangnya ini?
2: Kalau belinya itu masih mentah. Kalau beli yang udah matang kan jarang, nggak banyak. Jadi beli masih mentah, diimbu lah, ditendan dulu biar matang baru diproses.
1: Prosesnya itu lama Pak untuk akhirnya kemudian bisa dinikmati gitu?
2: Prosesnya itu agak lama, dari beli itu matang 3 hari. Dan jemur motongnya itu sehari 2 hari, ya bisa seminggu lah. Dari awal proses sampai jadi sale itu seminggu.
1: Sepekan baru bisa dinikmati ya dari proses pembikinan sale pisang itu. Dan Bapak berarti setiap pekan membikin ya untuk sale pisang ini ya?
2: Ya paling proses ngiris. Kalau gorengnya itu bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali, ya tergantung stok. Kalau stok kosong ya baru digoreng.
1: Oh, berarti kalau selai pisang ini sebenarnya tahannya bisa lama ya? Untuk berapa hari yang kemudian masih enak dan masih layak dikonsumsi gitu, Pak?
2: Itu bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Oh, Masya Allah, bisa 2 sampai 3 bulan. Sudah bermerek, Pak, selai pisang yang Bapak Trisno bikin?
2: Itu mereknya Raja Legit.

0: Raja Legit ya, berarti untuk apa namanya legalitas semuanya barangkali sudah clear ya, Pak, IRT kehalalannya semuanya sudah ya, Pak, ya?
1: Sudah, iya.
0: Masya Allah. Terus peredarannya dijualnya kemana nih, Pak, untuk selai pisangnya Bapak ini?
1: Ke warung-warung.
0: Sudah ada yang langganan gitu, berarti kalau sudah jadi terus mereka kesini apa Bapak nganterin?
1: Ya, sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang pribadi beli ke rumah. Banyak yang ke rumah.
0: Oh, Masya Allah. Lah ini mengingat sudah lama ya, dari tahun 93 sampai sekarang masih bertahan, kemudian legalitas juga sudah terpenuhi. Barangkali ada nggak, Pak, pihak terkait yang kemudian memberi bantuan dari pemerintah atau apalah bentuknya gitu, pernah nggak, Pak?
1: Pernah itu dikasih pinjaman. Nah itu PN, apa itu PN, PN apa itu? UKM, UKM, UMKM.
0: Oh, hanya dikasih pinjaman, ya. Tidak dikasih ya, Pak?
1: Iya, modal. Ya. Kalau bantuan dari peralatan, kayaknya belum.
0: Belum ya, tapi Bapak atau Ibu kemudian pernah ya mengikuti pelatihan dari UMKM terkait gitu, pihak terkait untuk pemasarannya barangkali atau kemasannya gitu, pernah nggak?
1: Dulu waktu masih Bupati Daryono itu sering diadakan apa itu pameran. Iya, itu.
0: Oh, gitu.
1: Bimbingan, Pak. Iya.
0: Pak, kalau yang Bapak apa jual ini untuk paket selai pisangnya sih berapa per kemasannya gitu?
1: Kalau kemasan dibikin tergantung permintaan. Kalau mau seperempat bisa setengah kilo, sekilo. Kalau beli secara skala besar ya bal itu loh. Satu plastik itu bisa 5 kilo, 10 kilo itu.
0: Gitu ya. Masya Allah.
1: Permintaan.
0: Tergantung permintaan. Baik, tapi kalau misalnya ada pendengar di luar sana yang kepengen beli untuk selai pisang Raja Legit ini, bisa datang ke rumah ya, Pak, ya?
1: Iya, bisa.
0: Rumahnya di mana, Pak? Tepatnya alamatnya?
1: Alamatnya itu di Duku Merden, RT 1, RW 3, Penaruban.
0: Ada nomor teleponnya apa barangkali?
1: Nomor telepon ada.
0: Mbak, barangkali ada yang mau pesen untuk selai pisang Raja Legit ini ya, yang punya Pak Sutrisno. Jadi kita sedang menunggu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Usia berapa, Pak?
1: Usia sudah 66.
0: Masya Allah. Tapi berarti yang ngerjain Bapak atau sudah ada karyawannya?
1: Ya, ada yang bantuin.
0: Ada yang bantuin ya.
1: Keluarga lah.
0: Keluarga semua ya. Karena sudah kemudian ini barangkali merupakan usia yang sudah lama. Ada nomor teleponnya? Baik, nomor teleponnya saya bacain aja. Jadi untuk nomor teleponnya di selai pisang Raja Legit ini adalah di 0858-7413-8239. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di Ruang Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha. Insya Allah satu jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Misari Rosid di Juz ke-23 Surat Yasin ayat 62 sampai dengan 83. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi tidak selainnya pada apa yang manusia saksikan dan rasakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Walmai aku sih ngiki ya. Kenapa apa sih Riko? Parikonku walmah walmah boy. Jadi lagi ngapa?
2: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapa jane, Kang?
4: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sesek, bisa ikut nyora bisa masak maning John. Mora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah Akiko ya serana bae maring Akiko dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas, arep request ya bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring Akiko dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau Akikohan? Yuk, pesan saja di Akiko dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket Akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini, kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting.

0: acting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gerhana Musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
4: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai sumpah Allah SWT dengan para malaikat, menetapkan keesaan Allah SWT serta membicarakan tentang salah satu fungsi bintang, yaitu melebar kepada setan-setan. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz ke-23 Surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan 29.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Eh Kang, arep maring ndi nika?
2: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
1: Oh. Loh, emang kena apa sih dapur Rika?
2: Yo, ben dadi wonten main, Mbok.
1: Oh iya iya iya, Ke. Rika tak didogi, Ke. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
2: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen, lan liya-liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
3: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
4: Tidak iya kok, bulan nih selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
3: Ya nih kaya Rika langsung biaya pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
4: Oke, suki kan tewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bayi nung TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
5: Alhamdulillah, saya sudah tidak tertarik pacaran terakhir putus dengan mantan pacar saya 3 bulan kurang 8 hari. Saya tidak pernah bisa berhenti memikirkannya setiap hari, bahkan setiap detik. Saya terus mendekatkan diri pada Allah karena saya takut perasaan saya jadi dosa buat saya, karena saya begitu menambahkan manusia. Tahu nasihatnya Ustaz agar saya bisa tenang dalam menjalani hari-hari. Jika memang rasa ini masih ada, namun biarkan ada saja, tidak lebih dari cinta saya kepada Allah. Cinta gak sesimpel itu diatur dan diukur dan ditakar. Dalam konteks seperti ini, buka lembaran baru dan isi hati kita dengan zikrullah. Jangan sampai isyak, jangan sampai mengingat dia sampai setiap detik atau setiap menit. Ini tidak tepat. Maka masalah ini, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu penyebabnya karena kita kurang ingat Allah. Kita kurang zikir kepada Allah. Lalu kita kurang ibadah. Lalu habis itu kita kurang amal dan kurang aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya pikiran kita kebawa ke situ terus. Dan akhirnya waktu habis hanya untuk mikirin itu. Dan gak jelas juga. Kita jadi istri saja, itu pun rasa cinta harus terukur kok. Dan gak boleh mencintai siapapun seperti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ciri-ciri orang musyrik. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kalau boleh seperti ini sudah. Dan Allah telah menyelamatkan kita dari hubungan yang tidak benar dan rentan menodai kehormatan kita. Dan menjatuhkan kedudukan kita sebagai seorang wanita. Maka bersyukur kepada Allah mulai dan perbaiki diri. Ada banyak PR yang harus kita lakukan untuk menanamkan iman, menanamkan tauhid, dan bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus. Intinya kita kurang berpikir, kita kurang ibadah, dan kita kurang amal soleh dan aktivitas-aktivitas positif dan kebaikan lainnya. Lakukan itu semua, insya Allah Allah akan tolong. Allah Ta'ala bisawab.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai balasan untuk orang-orang mukmin di surga. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an di juz ke-23 surat As-Saffat ayat 30 sampai dengan 55.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Kalau niku jane pengen niku anu nedhi daging mendon niku ajrih ludira inggil kula niku. Nabi niku nggadahi pekareman dahar daging mendo. Ning Nabi mboten ludira inggil. Awake dhewe niku ketiban ludira inggil sebab anggenipun dahar mboten nderek tata caranipun Kanjeng Nabi. Kula nate pengajian ten Bukit Tinggi, ning Sumatera Barat niku, jamaah mereka niku nyanjangi, Pak Ustaz, mriki niki rumah sakit stroke pertama di Indonesia. Enten mriki niki. Lho, sebabe napa? Sebab piyai Padang niku nek masak daging mesti nganggo santen kalih lenga. Oh, lah mula nek mboten nganggo santen kalih lenga ora mantep. Jadi do kening stroke mereka. Dibangun rumah sakit stroke pertama kali di Indonesia ten mriko Padang. Terus supados mboten ludira inggil dos pundi Kanjeng Nabi sing didahar sampile. Nggih, dudu ndase. Dudu jeroane digoreng, dibumboni bawang uyah, wah kemripik swegere enak jan. Mboten, ning sing didahar Nabi sampil. Sebab sampil iku digunakake kanggo melumpat-melumpat, Pak. Mencolot-mencolot negar-negar. Dadi lemake sithik ya. Nggih. Daging tok, daging niku. Angka kalih Kanjeng Nabi mboten nate olah-olah daging nganggo lisah, ngagem lisah, nganggo lenga mboten. Ngendikane penelitian modern niku nyanjangi daging yang dimasak dengan minyak niku kolesterolipun naik 10 kali lipat. Lah niku sing marai ludira inggil. Dadi jenengan nek dahar daging mendo niku mboten sah nganggo lenga. Nek gule nganggo mboten? Nganggo lenga niku. Nek tengkleng? Nggih nganggo. Tongseng? Nggih nganggo. Lah terus pripun Pak Ustaz? Jenengan rempah ini ku bumbunya dirajang-rajang, terus dicampur kali dagingnya, terus dikukus, Mak. Rasanya pripun cebleh. Cemplang, Mbak, rasanya. Ning sehat. Lah nek Pak Ustaz pripun, nek kula tetap lengong gitu. Lah wong enak kok.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi. Agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kafling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi.

0: baru, renovasi, dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
1: Al-Quran petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza tala."
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogorsari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogorsari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban. Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menceritakan mengenai pohon zakum, makanan penghuni neraka, dan akibat yang diderita umat terdahulu yang tetap membangkang terhadap kebenaran agar menjadi pelajaran bagi kaum musyrik. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz ke-3 surat As-Saffat, ayat 56 sampai dengan 85. Baik, kerabat muslim, dengan berakhirnya sesi murotal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, sekaligus semakin

0: Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Deh, hotelnya main kok. Gue kunci nembok nang Rika dibuka jajal sih.
2: Iya, buka kek.
1: Nah, dewek mlebu rumah kosong gue, salam disit.
2: Iya, tak pilih nih gue.
1: Assalamualaikum. Mlebu rumah kosong bukan salamnya dewek lah. Apa Rika orang ngerti?
2: Lah, ngutoli berapa salam kok. Gagian lah, sepengen geletak nyungkun. Tidak akan sengat kok.
1: Lah, mereka domai bener-bener ke. Aja ngeyel.
3: Ya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahis sholihin. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin? Ya, mungkin. Mungkin ada malaikat? Ya, sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisara'irikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir. Tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak tidak zahir, tidak terindrai, ya. Kalau di sana enggak ada orang, kita anggap itu kosong, walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus, tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki. Mungkin kita baru pindah, mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka. Maka baca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu. Maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberikan madarat apapun kepada orang tersebut, ya. Baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari, walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
4: Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau, yaitu Zainab. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidr." Basuhlah dia, guyurkan air kepadanya, atau mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara.
0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
5: Hukum membuang kucing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Dia ikat atau mengurung kucing itu, tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makan dari serangga. Hadis riwayat Bukhari. Wanita tersebut diazab oleh Allah.

0: Oh, karena dia sengaja membunuh kucing tanpa alasan yang dibenarkan. Dia membunuhnya dengan cara tidak memberi makan kucing itu sampai mati. Tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Karena itu, membiarkan kucing berkeliaran sehingga dia bisa mencari makan sendiri bukan termasuk perbuatan yang terlarang. Termasuk membuang kucing dengan menaruhnya di tempat yang memungkinkan baginya untuk mencari makanan diperbolehkan. Dan ini tidak terhitung membunuh binatang atau menyiksa binatang. Dalam fatwa Lajnah Daimah terdapat pertanyaan. Ada seekor kucing betina yang selalu melahirkan anak-anaknya di dalam rumah. Anak-anak kucing tersebut membuat kami resah. Kami membiarkan sang induk bersama anak-anaknya hingga mereka tumbuh besar dan bisa mencari makan sendiri. Ketika sudah besar, anak-anak kucing itu membawa sisa daging dari tong sampah dan mengotori rumah. Saat itu saya langsung mengangkat anak-anak kucing tersebut dan menaruhnya di ujung terjauh sebuah restoran. Yang penting saya menjauhkannya dari rumah. Apakah perbuatan itu salah atau saya berdosa? Jawaban Lajnah Daimah, Anda boleh membuang anak-anak kucing tersebut agar terhindar dari gangguannya. Dan insya Allah Anda tidak berdosa. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nas yastawfun.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
2: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim.
3: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
2: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
3: Yaitu, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: الْمُسَاجِينَ.
1: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
0: كِتَابٌ مَرْقُومٌ,
1: yaitu kitab yang berisi catatan amal.
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
1: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
0: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
1: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
0: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
1: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
0: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
1: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashiyah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusminu wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyatan fiha 'aynun jariyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: ثَلَاثَةٌ.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum.
1: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
8: Kerabat muslim, sebagian kebutuhan dasar yang penting

0: adanya air bersih di rumah, yang mana berguna untuk memastikan aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. Masalahnya, meski terlihat jernih, tidak semua air bersih aman digunakan. Tanpa disadari, air yang Anda gunakan bisa saja terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya yang mempengaruhi kualitas air yang kita konsumsi. Air yang kualitasnya buruk tentu bisa berisiko bagi kesehatan. Karena itu, untuk mencegah hal ini, maka penting untuk mengetahui cara cek kualitas air di rumah agar sepenuhnya bersih dan aman digunakan. Ketika di suatu sumber berikut ini adalah cara mengecek kualitas air bersih. Pertama, pengecekan visual. Jadi ini merupakan cara paling mudah dan cepat untuk cek kualitas air. Cukup tuangkan air bersih ke dalam wadah transparan. Diamkan beberapa saat, lalu amati. Jika air terlihat keruh, menandakan tingginya kandungan kapur dan kalsium. Jika air berwarna kuning, kemerahan atau coklat, ini mengindikasikan kadar besi atau mangan yang terlalu tinggi. Jika air berwarna kehijauan, bisa menjadi tanda adanya kontaminasi lumut dan mikroorganisme, terutama jika tangki air tidak tertutup rapat atau jarang dibersihkan. Dan jika terdapat endapan di dasar wadah, menunjukkan adanya kontaminan padat seperti lumut, sedimen, logam berat, atau sisa kar dari pipa. Berikutnya, periksa aroma. Selain tingkat kejernihan, aroma juga bisa menjadi indikator penting dalam menilai kualitas air bersih di rumah. Jika aromanya tidak sedap seperti bau karat, bahkan ada sensasi rasa logam, artinya air bersih mengandung kadar besi atau mangan yang tinggi. Apabila digunakan untuk memasak, tentu dapat merusak cita rasa dan warna masakan. Adapun jika tercium aroma kaporit yang menyengat, artinya kandungan klorin cukup tinggi. Apabila digunakan untuk mandi atau mencuci wajah, bisa menyebabkan kulit kering, gatal, atau mata terasa perih, bahkan rambut rontok. Berikutnya, periksa kondisi sekitar. Selain dari visual dan aroma, kondisi perlengkapan rumah juga bisa memberikan petunjuk tentang kualitas air bersih di rumah. Noda kuning atau coklat di lantai kamar mandi, kloset, atau pakaian biasanya disebabkan oleh tingginya kadar zat besi dan mangan pada air. Kerak putih di keran, shower, atau cermin kamar mandi menunjukkan kandungan kapur dan kalsium yang tinggi pada air. Berikutnya, gunakan teh. Sifat tanin pada teh bisa dimanfaatkan untuk mengecek kandungan zat besi, terutama pada air tanah atau air sumur bor yang seringkali berbau logam. Caranya cukup mudah. Campurkan teh ke dalam segelas air sumur, lalu diamkan. Jika warna air berubah menjadi coklat gelap hingga hitam pekat, artinya kandungan besi cukup tinggi. Air dengan kadar besi yang tinggi bisa merusak cita rasa makanan dan menodai peralatan dapur atau pakaian. Demikian kami pembahasan mengenai beberapa cara mengecek kualitas air bersih di rumah kita. Semoga ini bermanfaat. See you semua di tips hari ini.
1: Tips hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Blok Atas, Kecamatan Blik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
2: Kajian Adab dan Akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, Halalan Toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, toples plastik bekas sering menumpuk di rumah setelah isiannya habis. Nah, ide daur ulang toples plastik bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi sampah sekaligus memanfaatkan kembali barang secara lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan daur ulang ini juga melatih kreativitas dalam mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih fungsional dan menarik dengan seutuhnya, dengan sentuhan sederhana. Berbagai ide yang bisa dicoba meliputi tempat penyimpanan, dekorasi rumah, hingga pot bunga unik. Sehingga tidak hanya mempercantik hunian, tetapi juga mendukung prinsip 3R. Nah, berikut ini adalah ulasan dirangkum dari 10 sumber. Pertama, wadah bumbu dapur yang praktis. Toples plastik bekas dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan yang praktis untuk menyimpan bumbu harian seperti gula, garam, dan bahan lain agar mudah diakses saat kita sedang memasak. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan membersihkan toples, menghapus label lama, lalu mengisinya dengan berbagai label baru sesuai dengan isian. Selain itu, toples bekas juga efektif untuk menyimpan makanan kering karena mampu menjaga isi tetap rapi dan terlindungi. Berikutnya, tempat alat tulis di meja kerja. Tidak hanya di dapur, toples plastik juga bisa menjadi tempat merapikan alat tulis di meja kerja. Menjaga agar pulpen, pensil, dan perlengkapan lainnya tetap tertata rapi. Beberapa ide kreatif untuk membuat tempat pensil dari botol plastik bekas melibatkan penggunaan kain panel, lem lembek, dan gunting untuk menghiasinya. Wadah ini juga cocok untuk menyimpan barang-barang kecil seperti perhiasan jika hanya terselip atau hilang. Berikutnya, diubah menjadi celengan. Toples plastik yang sudah tidak digunakan lagi bisa kita gunakan untuk celengan yang menarik dan menyenangkan untuk menabung. Proses pembuatannya cukup sederhana, hanya memerlukan toples bekas, sedotan, dan gunting untuk membuat lubang kecil. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa ide daur ulang toples plastik bekas supaya menjadi barang-barang yang berguna. Semoga ini bermanfaat. Saya usai mandi tips hari ini.
1: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya, Ustaz Sulaiman, dalam Buka Buku. Buka buku kali ini, kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gelar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Saniman dari Buku-Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini.

0: insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, setelah lebaran berlalu banyak orang mulai menyadari bahwa masih ada sisa THR yang belum terpakai. Alih-alih menghabiskannya untuk belanja tambahan, momen ini justru bisa menjadi peluang emas untuk memperkuat kondisi finansial. Cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang perlu dipikirkan secara matang agar manfaatnya terasa lebih lama. Sisa THR dapat menjadi pondasi keuangan yang lebih stabil dengan perencanaan yang tepat. Kutip dari sponsor berikut ini adalah cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang. Pertama, perkuat dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat berfungsi sebagai pelindung ketika kondisi tak terduga terjadi, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendadak. Idealnya, dana ini mencukup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Jika sebelumnya sempat terpakai, sisa THR bisa menjadi solusi untuk mengisinya kembali. Menempatkan sisa THR ke dana darurat memberikan rasa aman secara finansial. Kita tidak perlu panik menghadapi situasi yang mendesak karena sudah memiliki cadangan dana. Simpan dana darurat di rekening terpisah agar tidak mudah terpakai. Dengan pondasi yang kuat, perencanaan keuangan akan lebih stabil. Berikutnya, alokasikan untuk tabungan tujuan khusus. Selain dana darurat, sisa THR bisa dimanfaatkan untuk tabungan dengan tujuan tertentu. Misal, untuk biaya pendidikan, renov rumah, atau rencana libur keluarga. Cara manfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang akan lebih efektif jika memiliki target yang jelas. Dengan begitu, kita lebih termotivasi untuk tidak menggunakannya secara impulsif. Pisahkan tabungan tujuan khusus dari rekening harian agar lebih terkontrol. Buat target nominal dan jangka waktu pencapaiannya. Setiap kali ada tambahan dana, kita bisa menyetorkannya ke tabungan tersebut. Nah, kebiasaan ini membantu membangun disiplin finansial dalam jangka panjang. Berikutnya, mulai investasi sesuai profil risiko. Jika dana darurat sudah aman, pertimbangkan untuk menginvestasikan sisa THR. Invest dapat membantu uang berkembang dan melawan inflasi. Cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang melalui invest perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Pilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanannya. Mulailah dari nominal kecil agar tidak terasa berat. Pelajari dasar-dasar invest sebelum memutuskan produk yang akan dipilih. Demikian komisi pembahasan mengenai beberapa cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang. Semua sisi bermanfaat, akhirnya saya bersama di tips hari ini.
0: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Amma yatasa'alun.
5: Masya Allah, anak Eriko loh ya kong. Terus mulai ake apalani ya.
6: Alhamdulillah, ye.
5: Duh, Rika ayo wis ake juga apalani kwe.
6: Rika aja kaya kwe. Aku tulian wih isin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
5: Oh Allah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi kang. Anu gratis ike.
6: Lom, apa enggak nih? ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maring nyong.
5: Wis tenang bae. Ora apa-apa anu akibatire iki. Ora usah isin-isin.
2: Dibuka program tasin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Quran dan Iqro dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
2: Ini

0: tangan keluhan saya di tangan kanan, jempol tangan kanan ini sakit ngilu sekali tuh sampai ke pergelangan. Yeah. Udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu loh.
1: Baik, saya sudah berapa lama Ibu?
0: Ya udah sekitar 2 bulan gitu ya. Saya kira tadinya kayak kesleo gitu, tapi udah diurut juga di apa kok sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya udah ke klinik Sinse itu juga, cuman Sinse nggak ketemu Sinse.
1: Ibu, kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse.
0: Iya, iya. Makasih.
1: Iya, sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinse.
2: Jadi kalau belum sembuh itu bukan karena diurut belum sembuh, gitu. Yeah. Allah belum menyembuhkan. Ya. No. Karena bukan masalah urutannya, tapi masalahnya yang memang kalau Allah belum sembuhkan. Yeah. Terus kadang nggak harus, kadang-kadang orang kalau saya mau datang ketemu dia, kalau nggak ketemu nggak, malah yang menyembuhkan kan Allah. Gitu. Mm-hmm. Jadi ketemu saya nggak ketemu saya itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kadang-kadang balik lagi nggak. Ya, padahal pada prinsipnya yang berpraktek itu pastinya membekali diri kan,
1: yeah.
2: Membekali dengan entah itu dokter, entah itu sinse, entah itu herbalis, entah itu penghayu, entah itu pengobat, entah itu penyehat, maka mereka membekali diri gitu ya. Jadi entah itu ahli pijat, ahli terapi gitu ya,
1: yeah.
2: Jadi bukan kalau memang belum sembuh ya memang Allah belum sembuhkan, yeah. Ini hal ya kadang-kadang sesuatu hal yang sepele tapi kelihatannya kok urgent gitu ya,
1: yeah.
2: padahal ibu jari doang ibu jari doang,
1: nah.
2: Ya tapi tetap masih ruang lingkup takdir Allah gitu, nah. Nggak bisa nggak terlepas dari itu semua ya kan. Jadi usaha kita ini kan sebenarnya tinggal kita diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan untuk kalau memang kita sakit, kita berobat. Gitu.
1: Hmm.
2: Ya sudah, saya sudah menyelesaikan urusan saya, Allah berobat. Gitu.
1: Hmm.
2: Urusan sembuh bukan urusan saya, gitu kan.
1: Yeah.
2: Bukan urusan saya, urusan tabibnya ya Allah. Gitu kan. Jadi, dan kalau untuk urusan yang hak prerogatif Allah, ya biarlah Allah yang ngurusi. Karena itu sudah, ya saya malah kita kerja usaha, kita makan, apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba kita lakukan, ya selebihnya urusan Allah. Yang memang itu hak prerogatif Allah.
1: Hmm.
2: Beberapa hal yang ibu bisa lakukan ya. Sebenarnya kalau orang-orang dulu ya itu gampang sekali ya. Contohnya biasanya mereka banyak menggunakan beras kencur dulu ya.
1: Hmm.
2: Bahkan dulu ada yang pakai beras kencur kemudian dikasih spiritus kemudian dioleskan. Saya lihat dulu masih kecil itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Beras kencur kemudian dioleskan.
1: Yeah.
2: Ya, yang keseleo juga dioleskan beras kencur itu lebih ringan. Dan kalaupun tidak, maka bisa menggunakan kencurnya saja. Kalau dikawal kan bisa kencurnya saja. Kalau tidak dikawal beras kencur, karena kencur kalau dibiarkan sendirian dia bisa bikin kulit mengelupas. Kalau kelamaan, kalau dikasih beras kan berasnya itu sifatnya dingin. Ya, walaupun beras India sifatnya kering.
1: Ya.
2: Tetapi beras ini kan sifatnya dingin. Tapi kalau ibu mau parutin kencur kemudian dibalurkan di bagian yang sakit, ya kemudian biarkan sekitar 15-20 menit, ya. Pokoknya kalau jangan sampai mengelupas, kalau jahe kan 20 menit udah bisa mengelupas. Bisa. Kalau kencur masih bisa agak bertahan lama. Ya. Itu setiap mau tidur atau setiap habis mandi.
1: Ya.
2: Ibu tinggal pilih. Tapi yang paling efektif adalah ketika mau tidur. Ya, sebelum tidur dibalurin, keparutin kencur dibalurin, kemudian setelah sekitar 15-20 menit dibersihkan baru tidur.
1: Hmm.
2: Jangan dalam keadaan kotor begini tidur kan.
1: Hmm.
2: Lepotan. Ya, adapun yang diminum ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ya. Kemudian dikasih ibu jari lengkuas. Ya, kemudian diparut, ya, kemudian diseduh bersama dengan daun salam yang kering, 3 lembar, sekitar setengah sampai 3/4 gelas, kemudian disaring, diminum, mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat.

0: bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Wong rambuté lurus lho. Kayane nyaman ya, Kang?
2: Nyaman kepriwe?
1: Ya, kayane ora padha bundut gendel kaya kowe.
2: Oh iya iya. Tapi ana sing malah seneng rambuté gimbal kae mbok lah. Rambut bundet iki kowe.
1: Oh iya ya. Tapi jane bisa ana rambut lurus karo keriting sih, janane kepriwe ya, Kang?
2: Oh, Rika penasaran. Mulane mayu pada ngurungok naki baik.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap orang memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda? Ada yang rambutnya lurus dan jatuh rapi, ada yang bergelombang, dan ada pula yang keriting dengan bentuk melingkar yang khas. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa bentuk rambut manusia bisa berbeda-beda? Jawabannya ternyata tidak sekedar soal perawatan atau kebiasaan menyisir rambut. Sebagian besar bentuk rambut ditentukan oleh faktor biologis yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Di bawah permukaan kulit kepala terdapat bagian kecil bernama folikel, rambut. Folikel inilah tempat rambut tumbuh. Bentuk folikel ternyata sangat mempengaruhi bentuk rambut yang dihasilkan. Jika folikel rambut berbentuk cenderung bulat dan lurus, maka rambut biasanya tumbuh lurus. Sebaliknya, jika bentuk folikelnya melengkung atau oval, rambut akan tumbuh melingkar sehingga terlihat keriting atau bergelombang. Bayangkan, seperti pita yang digunting lurus dan pita yang digulung menggunakan gunting. Bentuk awalnya akan menentukan bagaimana hasil akhirnya terlihat. Pada rambut manusia, cetakan itu adalah folikel rambut. Namun, bentuk folikel bukan satu-satunya faktor. Di dalam rambut juga terdapat protein bernama keratin. Cara keratin tersusun dan tersebar di sepanjang batang rambut ikut menentukan apakah rambut menjadi lurus, bergelombang, atau keriting. Faktor genetik juga memiliki peran besar. Artinya, bentuk rambut seringkali diwariskan dari orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki rambut keriting, kemungkinan anaknya juga memiliki jenis rambut yang serupa akan lebih besar. Menariknya lagi, bentuk rambut manusia juga dipengaruhi oleh proses adaptasi lingkungan selama ribuan tahun. Para ilmuwan menemukan bahwa rambut keriting lebih baik dalam membantu melindungi kulit kepala dari panas matahari karena bentuknya menciptakan ruang udara yang dapat mengurai panas langsung. Sementara itu, rambut lurus cenderung lebih mudah menyebarkan minyak alami dari kulit kepala hingga ke ujung rambut sehingga cocok untuk lingkungan tertentu. Jadi, bentuk rambut bukan sekedar variasi penampilan, melainkan juga hasil perpaduan antara genetika, struktur tubuh, dan proses adaptasi manusia sejak zaman dahulu. Dan yang paling menarik, tidak ada bentuk rambut yang lebih baik dibandingkan yang lain. Rambut lurus bergelombang maupun keriting semuanya unik dan menjadi bagian dari keragaman manusia yang luar biasa. Karena pada akhirnya setiap helai rambut membawa cerita tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dengan begitu menakjubkan. Oh, Cebule.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera Kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29, sampai dengan ke-30. Berikut juga bagi Anda yang berkirim salam sapanya, silakan dikirimkan di 08 11 28

0: Klik juga bagian lain ingin berkirim saham siapanya, silahkan dikirimkan di 08-112-334 dan Kerat Muslim bersama saya di program acara Salam Sapa.
1: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 08-112-334. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
0: Ya, kerana muslim, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu, baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Ya. Dan juga kerana muslim yang mungkin lagi kurang sehat, atau mungkin lagi sakit, apapun sakitnya, kita doakan bersama, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga bagi muslim yang sedang menyimak acara ini, silakan dikirimkan atensinya di 08-112-334. Dan seperti biasa, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan terlebih dahulu morotan yang berikut ini. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim masih bersama kami di program acara Salam Sapa. Oke, bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-823-344. Atensi pertama kita bacaan datang dari Mas Sarko di Susukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar penyiar pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Minta moratalnya dari Syamisri Rosid Surah Al-Qalam. Dan salam sapanya untuk istriku, untuk anak-anakku, dan juga semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu. Untuk para pendengar dimanapun berada, nama Sandoko, Mas Triat, Noah Buni, Sabu Konita Aziz, Umur Reva, Umur Revi, Bu Arsini, Bu Ani, Bu Mas, Sikim Berhasan dan Husen, Kang Turusino, Mas Budi Wirasa Bokerto, Mas Tony Babakan Bokerto, dan semoga dengan dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Dan untuk abu penyiarnya dan kru, semangat terus, dan untuk Radio Insani, semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Mas Harko disusukan, untuk merotalnya ditunggu. Berikutnya datang dari keluarga Pak Imam di Karang Nangka. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapanya buat kru Radio Insani, para pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungannya. Amin. Dan juga untuk Radio Insani, alhamdulillah sudah jadi teman di setiap harinya. Itu murotalnya dan ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Salam buat Mas Sendro, Mas Dani Wibowo, Mas Robi Oki Satya, Mbak Nita, Mbak Adwi, Mas Kaf Yusuf, Dede Mama Jibila Rozi, Dede Dava, teruslah kalian berprestasi. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat dan dalam lindungannya. Amin. Arikus murotalnya surah Al-Mursalat dan saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk keluarga Pak Imam yang ada di Karang Nangka Merepet. Untuk murotalnya ditunggu silakan kita hadirkan. Dan karena musim kita juga masih menunggu kiriman atensinya di 0811-823-344 dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sesaat.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih, tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerana muslim asusah kami program acara salam sapa. Oke, bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-823-344 dan kita akan bacakan atensi yang sudah masuk. Datang dari Ahmad di Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Penyar, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kirim salam sapanya untuk para pendengar Radio Insan dimanapun berada, dan juga untuk keluargaku. Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Request merotalnya dari Ustaz Muflis Safitra, Surah Al-Marij, dan buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugasnya. Baik, sama-sama terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan. Untuk meratalnya ditunggu. Dan yang berikutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nyarwa absen saja, minta meratalnya dari Ustaz Abdurrahman Al-Khairi, suratnya bebas. Dan untuk penyiarnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama terima kasih juga untuk atensi yang sudah dikirimkan dan untuk moratannya ditunggu, insyaallah akan kita hadirkan. Dan juga untuk kerabat muslim yang masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-282-3344 dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika senang banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Lulu, Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
5: Masih di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami Kerawan Muslim. Masih bersama kami di program acara Salam Sapa. Baik, kita akan kembali bacakan atensi yang sudah masuk. Datang dari Kamila Syifa yang ada di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Penyiar dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saya mau kirim salam sampaikan buat semua pendengar Radio Insani dimanapun berada. Ucapannya selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Radio Insani. Buat yang sedang bertugas di Radio Insani, semangat ya. Semoga Radio Insani makin jaya di udara dan makin bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, saya mau minta tolong dibetulkan kemurahannya surah Abasa, kurinya dari Syamsyari Rosi, dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk atasnya yang sudah dikirimkan untuk murahannya ditunggu. Dan kalau masih mungkin sampai di sini, perjumpaan kita di sampai di Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Jangan kemana-mana, saat ini masih kita akan hadirkan berbagai acara untuk menemani aktivitas kaum muslim di kesempatan kali ini. Tetap di 88.8 FM, Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami.

0: maba.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Kelasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jam sudah mencukupi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebagai kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, hafizahullah. Dan pembahasannya, ajarkan anak untuk meminta izin. Langsung saja kita akan hadirkan kajiannya yang satu ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kita sampai pada metode pembelajaran berkaitan dengan adabul istidzan. Di antaranya adalah yang pertama, mengajarkan adab-adab ini semenjak dini kepada anak. Agar ya seperti yang disebutkan dalam peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Jadi anak terbiasa meminta izin. Karena kalau tidak dibiasakan maka ya

tidak dibiasakan, maka ya budaya nyelonong itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, apalagi di kita yang menganut budaya timur yang mungkin tidak mengenal batas-batas, ya. Nah, ini sangat penting, ya, sehingga mereka mengetahui, anak-anak sejak dini mengetahui bahwa di sana ada batasan-batasan, ada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dianjurkan berkaitan dengan istiadzan ini. Sehingga dia terbiasa dari kecil untuk meminta izin, baik itu di rumahnya sendiri, ya, maupun di rumah orang lain. Ya, nah, ini sangat penting karena kita lihat mungkin di sekolah mereka tidak mendapatkan pelajaran ini secara praktikal, ya, mungkin secara teori, ya, ataupun pelajaran yang disampaikan, ya, oleh guru. Tapi di rumah ini kan langsung mereka praktikkan ini, ya, adab-adab istiadzan ini karena mereka, ya, harus, ya, menerapkan adab ini di rumah. Ketika masuk ke rumah mereka, ketika masuk ke kamar orang tuanya, ataupun ke kamar saudaranya, ya, dan sejenisnya. Jadi ini untuk diajarkan dari rumah, ya, bukan menunggu nanti diajarkan di sekolah. Ya, mungkin ya diajarkan juga di sekolah, tapi kan tidak sepraktis, ya, ketika dia diajarkan di rumah. Nah, ini adalah adab-adab yang sifatnya praktikal, bukan ilmiah, ya, bukan teori ataupun bukan hal yang berdasar kepada maklumat, bukan. Tapi ini adalah suatu amaliah. Maka perlu di situ pembiasaan. Ya, maka hal ini perlu dilatih sejak dini. Yang kedua, nah, ini mungkin perlu dijelaskan hikmah di balik pensyariatan istiadzan ini, yaitu intinya menjaga pandangan. Jadi ini akan lebih luas, ya, bahwa walaupun sudah dapat izin bukan berarti ya, dia tidak menjaga pandangannya, ya. Nah, itu adalah pintu gerbangnya, yaitu minta izin. Kadang-kadang sebagian orang nggak mengerti, ya, hikmah di balik pensyariatan istiadzan. Begitu diizinkan masuk, ya, matanya jelalatan, ya, kesana kemari, ya. Dia tidak menundukkan pandangannya. Nah, ini juga merupakan ya, kekurangan, ya. Ketika kita mengajarkan syariat istiadzan ini, ya, kita harus memahami bahwa istiadzan itu ditetapkan di dalam agama Islam untuk menjaga pandangan kita. Maka setelah kita dapat izin, bukan berarti dapat izin untuk kita menyorotkan mata kita ke apapun yang kita ya, inginkan. Ya, nah, maka itu harus kita jaga. Nah, juga adalah agar aurat, kehormatan, dan privasi orang-orang itu bisa terjaga. Untuk menghindari sikap saling curiga. Karena Nabi juga mengatakan, ittaku mawadi'at tuham. Hindarilah hal-hal yang bisa membawa kecurigaan. Nah, demikian. Agar kita bisa saling menghormati satu sama lainnya dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Ya, nah, demikian. Ya, kemudian berikan contoh nyata dalam keseharian di rumah, ya. Nah, begitu juga ketika kita masuk ke kamarnya, kita ya misalnya mengetuk pintu, ya, mengucapkan salam, minta izin, ya. Nah, jadi kita contohkan, ya, karena ini sebagaimana pelajaran-pelajaran sifatnya praktikal, ini perlu contoh, ya. Nah, contoh di sini merupakan cara yang paling efektif untuk menanamkan hal ini kepada anak, ya. Nah, kalau mereka tidak melihat contohnya, ya, mungkin mereka agak gamang ketika mengamalkannya, ya, karena ketika dia lihat ya orang tuanya ya masuk keluar masuk kamarnya tanpa minta izin, dia nyelonong aja begitu, ya, atau bahkan mungkin masuk rumah orang lain. Nah, ini akan sulit bagi anak untuk bisa mengamalkan, ya, syariat ini, ya, karena mereka melihat, ya, bahwa ya, contohnya nggak seperti itu. Jadi perlu di sini contoh yang nyata, ya, dari para pendidik, ya, khususnya di dalam bab istiadzan ini. Karena kadang-kadang orang tua itu menganggap remeh, ah, ini kamar anak saya bebas masuk, sementara ya dia

Ya, kadang-kadang dalam kondisi yang nggak siap ya, dan ya ada hal-hal privasi juga ya, karena anak usia 10 tahun kan sudah harus dipisah tempat tidurnya. Artinya mereka sekarang sudah punya kamar sendiri. Walaupun itu di rumah kita, kadang-kadang orang tua merasa ini rumah saya, semua bagian rumah saya bebas untuk masuk ke sana kemari. Ya enggak juga, enggak seperti itu. Apabila kita sudah tetapkan misalnya kamarnya, ini kamar si Fulan, si Fulana ya, kita juga harus menghormati privasi anak-anak kita. Ya jangan main selanang-selonong saja ya, tanpa minta izin. Ini adalah contoh yang enggak baik ya. Dan anak akan susah untuk mengerti bahwa istizan itu penting. Bahwa istizan itu memang syariat yang ditekankan. Jika dia lihat contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh keseharian ya di rumah. Ya apalagi di luar ya. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik kepada mereka sehingga mereka mudah untuk mengamalkannya ya, mudah untuk mengamalkannya. Kemudian, nah kadang-kadang ya namanya anak lupa atau terlewat, terluput atau ya melanggar ya. Ingatkan mereka dengan cara yang lembut jika mereka melakukan kesalahan dalam bab ini. Misalnya masuk tanpa izin, ya diam-diam mengintip, melongok sana-sini saat bertamu, dan sejenisnya. Ya, jadi ingatkan, jangan terjadi pembiaran di situ. Dibiarkan. Akhirnya ya menjadi kebiasaan. Ya, diingatkan mereka bahwa itu adalah cara yang salah, itu adab yang keliru ya. Nah, mungkin tentunya dengan cara yang lembut ya, tidak menyinggungnya, tidak di hadapan orang banyak ya, atau tidak dengan menghardiknya atau merendahkannya. Ya perlu dimaklumi ya, kesalahan yang dilakukan anak itu adalah suatu kewajaran ya. Karena mereka masih dalam proses belajar ya. Orang yang belajar salah itu kan sangat bisa dimaklumi, apalagi baru kemarin mereka belajar ya, masih belajar hidup juga. Maka dari itu ingatkan mereka dengan cara yang lembut dan jangan dibiarkan ya. Ketika anak melakukan kesalahan dalam hal ini kita biarkan, pertama nanti dia anggap itu benar. Ini yang paling buruk, dia anggap ini cara yang benar karena dibiarkan. Yang kedua, anggaplah dia menganggap itu salah ya. Tapi karena terbiasa, orang juga bisa mengulang-ulang kesalahan. Akhirnya terbiasa melakukan kesalahan. Ya, contohnya bohong. Nabi mengatakan innar rajula yakdzib wa la yazalu yakdzib wa yataharrul kadzib. Orang itu bohong sekali, bukan dia enggak tahu bohong itu salah. Bohong itu enggak benar ya, bohong itu tercela, tahu. Tapi dia ulangi lagi, sehingga akhirnya dia terbiasa bohong. Ya, ya taharra al-kadhib, dia mencari kesempatan untuk bohong. Ya hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sehingga dia ditulis di sisi Allah, ya menjadi orang yang berdusta atau tukang bohong. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya, metode pembelajaran yang harus kita lakukan di dalam bab istidzan ini. Ya, sekali lagi para pendidik, orang tua maupun guru jangan meremehkan bab ini. Karena banyak dosa itu awalnya berasal dari sorotan mata, pandangan mata. Ya, Nabi juga mengingatkan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu sahmun min sihami iblis. Salah satu panah dari panah-panah iblis. Itu saluran yang digunakan iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Ya, untuk masuk ke dalam hati manusia melalui pandangan mata. Hingga ada peribahasa dari mata turun ke hati. Ya, bermula dari pandangan mata muncul banyak keinginan-keinginan kotor, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan buruk. Berawal dari pandangan mata. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya, bab berikutnya kita lanjutkan ya, setelah kita bahas adabul istidzan ya, pentingnya menanamkan kepada anak adab-adab meminta izin ya. Bab berikutnya adalah ini salah satu perkara yang harus dilakukan juga oleh para orang tua, yaitu pisahkan tempat tidur anak dari saudaranya.

Misalkan tempat tidur mereka. Ya, apalagi antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Hatta anak laki-laki, ya, jangan dibiarkan berkemul dalam satu selimut, ya. Nah, harus, kalaupun satu tempat tidur, ada masing-masing bagiannya. Nah, nanti akan dibahas, ya, beberapa larangan-larangan di dalam bab ini. Ya, kalau kita baca, ya, berita-berita di berbagai media tentang perilaku menyimpang manusia, ya, yang buat kita kadang-kadang geleng-geleng kepala, prihatin, dan sedih, dan juga takut dan khawatir. Salah satunya adalah menyebarnya perzinahan. Ya, sampai-sampai perbuatan ini bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kakak dengan adik, adik dengan kakak, bahkan ibu dengan anak, anak dengan bapak, dan seterusnya. Tentunya ini adalah hal yang sangat menyimpang. Ini termasuk salah satu kita katakan penyakit isyak, ya, perilaku seksual yang menyimpang, kecenderungan seksual yang menyimpang. Nah, tentunya ini ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Enggak ada asap kalau enggak ada apinya. Maka dalam hal ini, ya, Islam menetapkan satu aturan-aturan yang ketat. Nah, ini jawaban dari Islam. Nah, apabila tidak diterapkan, maka ada potensi ancaman yang nyata di hadapan kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, banyak kasus-kasus yang memprihatinkan sebenarnya. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan hal ini, yaitu misalkan tempat tidur anak-anak. Ya, itu harus dilakukan sejak kecil, yaitu 10 tahun dia harus dipisah. Harus dipisah. Kalau mau dilatih sebelumnya juga bagus. Karena dalam hal ini prinsipnya makin cepat makin bagus, ya. Nah, tapi jangan telat. 10 tahun ke atas mesti harus dipisah. Nah, demikian. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam. Semua sendi-sendi kehidupan manusia sampai masalah tidur pun juga diatur, ya, adab-adabnya. Dan ini sulit ditemukan dalam agama-agama yang lain, ya. Nah, dalam Islam kita diajarkan itu dengan sangat detail. Mulai dari apa yang dibaca sebelum tidur, apa yang dibaca ketika bangun tidur, bagaimana posisi yang dianjurkan saat tidur, apa yang siogianya dilakukan sebelum tidur, ya, yang dibaca, ya, ketika bangun malam hari apa yang harus dilakukan. Bangun tidur apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, ya, semuanya diatur, ya, di dalam agama Islam. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam, ya, bahwa Islam tidak melewatkan satu potensi keburukan, ya, yang bisa terjadi, melainkan Islam telah menutup salurannya. Maka di dalam Islam ada kaidah saddudz dzara'i, menutup celah potensi kepada keburukan, kepada hal yang lebih buruk, ya, kepada hal yang berbahaya. Nah, ini yang seharusnya kita perhatikan, termasuk di dalam hal memisahkan tempat tidur anak. Nabi mengatakan wa farriqu bainahum fil madajih, pisahkan tempat tidur mereka. Dan ini harus dilakukan, dipraktikkan oleh para orang tua dalam rangka memberikan pendidikan tarbiyah jinsiah ini kepada anak. Ya, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, ya, tempatnya salah dan lupa. Kita tidak boleh, ya, terlalu percaya diri dengan keimanan kita, karena musuh kita juga enggak kaleng-kaleng. Dan berkata misalnya, "Ah, saya enggak tergoda." Ya, jangan seperti itu, ya. Nah, ya, itu kalau seperti itu kita seperti meremehkan musuh kita. Maka tutup celah-celahnya, ya, tutup salurannya. Nah, supaya tidak mengarah ke situ. Maka Islam menganjurkan kita untuk memisahkan tempat tidur anak. Kenapa harus dipisahkan? Kapan dan bagaimana teknisnya? Nah, ini harus kita pelajari. Tapi sangat disayangkan, ya, adab dan etika ini kerap kali diabaikan oleh para orang tua. Sehingga anak-anak juga dia mengikut apa yang dibiasakan oleh orang tua. Ya, jika tidak diterapkan ini, ya, maka mereka anggap biasa saja berkemul
dengan saudaranya, ya kita katakan saudaranya.

dalam satu selimut, ya. Nah, ya ini kan berpotensi, ya, sehingga bisa menjurus kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Nah, demikian. Baik. Dan ini ancaman, ya, kepada siapa saja. Penyakit isek ini, ya, tidak pandang bulu, mulai dari orang yang beriman, tidak beriman, berilmu, tidak berilmu, ya, bisa saja jatuh kepada, ya, penyakit isek ini, yaitu orientasi seksual yang menyimpang, ya, sehingga, ya, atau yang tidak pada tempatnya, sehingga terjadilah liwat, perilaku homoseksual, perzinaan, dan sejenisnya, ya. Nah, mulai dari tingkatan yang paling rendah mungkin, yang ringan sampai yang berat, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, kita nggak boleh, ya, menganggap remeh hal ini, ya, sehingga anak itu dari kecil, ya, sudah mengerti adab-adab seperti ini, ya. Nah, ini juga untuk kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan anak-anak tersebut, ya. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban orang tua, ya, untuk mengeksekusinya tanpa ada alasan, wah, saya nggak mungkin, saya nggak punya ruangan, dan lain sebagainya. Ya, itu harus diusahakan. Ya, nah, demikian. Ya, bisa, ya, ada penyekatan-penyekatan di rumah misalnya. Ya, kalau misalnya tidak bisa buat kamar sendiri dan lain sebagainya, ya, bisa diupayakan sehingga terjadi pemisahan. Nah, ini harus diusahakan. Tidak bisa beralasan dengan kondisi, wah, saya, ya, itu udah menjadi konsekuensi kita punya anak, ya, itu konsekuensinya, itu tuntutannya, ya, apa kita mau punya anak tapi tidak mau menerima konsekuensinya, ya, ini tidak arif, tidak bijaksana tentunya. Nah, demikian, secara tidak langsung kita membahayakan mereka. Nah, mau tidak mau, ya, orang tua di sini harus siap, ya, untuk menyediakan fasilitas untuk anak-anak mereka, ya, termasuk yang harus dipenuhi kan papan, sandang pangan, papan, rumah tempat berteduh dan layak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tentunya ini kalau kita kembali kepada selera, ya, kadang-kadang manusia itu membebani dirinya sendiri. Ya, misalnya kita contohkan seseorang yang mungkin punya tanah luas di kampung, tapi dia memaksakan diri pindah ke kota sehingga punya rumah yang RSSSSS, kan begitu, ya. Ya, sangat-sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dia paksakan itu karena ambisi mungkin. Ya, ukurlah, takarlah kemampuan diri kita. Ya, nah, tidak usah dipaksakan. Sehingga kita tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Padahal kalau kita pilih misalnya tinggal di kampung atau lebih menjauh dari kota, mungkin kita bisa punya tempat tinggal yang layak, begitu, ya, lapang, dan kita bisa menerapkan. Tapi karena ambisi kadang-kadang, ya, itu yang kadang-kadang menenggelamkan manusia, ya. Nah, mereka jatuh dalam kesulitan yang mereka ciptakan sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga banyak juga, ya, ketika kita jelaskan ini beralasan, waduh, rumah saya kecil sekali, Ustaz, gak bisa ada kamar untuk anak-anak, ya, semua satu keluarga gebiah uyahnya dalam satu ruangan, gitu, ya. Ya, gak ada batas, gak ada pemisah, di situ orang tua, di situ anak, di situ anak laki-laki, di situ anak perempuan, ya, itu kan tidak ideal sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Apakah itu memang pilihan satu-satunya? Sebenarnya mungkin ada pilihan lain, cuma nggak mau aja, ya. Seperti itu. Karena mungkin selting, selera tinggi, kan begitu, ya. Atau ada ambisi yang mau dikejar dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jadi dipikirkanlah itu, ya. Jangan beralasan, wah, saya nggak mampu mengamalkan syariat ini. Ini kan perintah ini. Dan ini nggak main-main, ada bahaya di balik itu. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kapan anak dipisahkan dari tempat tidurnya? Dipisahkan tempat tidurnya. Anak dipisahkan tempat tidurnya ketika sudah 7 tahun. Ya, artinya dimulai lebih dini. Karena 10 tahun harus

sifatnya, enggak bisa ditawar. Ya, maka mulailah dari 7 tahun sudah dilatih, ya, karena sebagaimana prinsip yang kita sampaikan tadi, ya, lebih cepat lebih bagus, ya, telat itu yang salah. Ya, sama dengan menyuruh sholat 7 tahun, ya, jangan lewat. Ini udah 10 tahun baru disuruh-suruh sholat, sementara sebentar lagi besok dia baligh, lalu dia masih berlatih sholat. Ini kan susah baginya untuk membiasakan sholat. Tapi kalau dilakukan sejak dini, 7 tahun sudah dimulai, ada spare waktu 3 tahun ya sebelum dia baligh, atau bahkan sebelumnya, maka ia akan lebih mudah, latihannya kan lebih ringan, ya, dan dia akan mudah membiasakan diri dengan kewajiban itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa sudah dipisah tempat tidurnya ketika berusia 7 tahun, tapi memang nggak perlu dipaksakan ya usia seperti ini, karena mungkin anak masih takut tidur sendiri, masih ya lengket sama orang tuanya, ya, dan ya, jadi ketika ini dianjurkan untuk dipisah. Tapi kalau sudah usianya 10 tahun atau lebih, maka ini menjadi sebuah kewajiban, karena Nabi perintahkan wa farriquhum bainal madaji, pisahkan mereka, pisahkan tempat tidur mereka, ya. Jadi sejak usia 7 tahun itu sudah dilatih, ketika 10 tahun itu sudah tegas harus dipisah, ya, harus dipisah. Nah, demikian. Ya, jadi pertanyaan, dipisahkan dari siapa? Pertama, dipisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, antara anak laki-laki kalau memungkinkan, ya, dipisahkan tempat tidurnya dulu lah, ya, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Kalau tidak ada, ya, dipisahkan, dibuat bagian, ya, dia dan agulingnya dan selimutnya, ya, dan saudaranya terpisah. Ya, kalau bisa, ya, dipisahkan tempat tidurnya. Ya, kalau bisa lagi, ya, dipisahkan kamarnya, ya, seperti itu. Termasuk dipisah antara saudari perempuan dengan saudari perempuan, ya, dengan saudarinya, ya, antara sama perempuan, dipisah juga. Ya, misalnya kita punya 2 orang anak laki-laki, ketika sudah usia 7 tahun, ya, dipisah. Atau hanya punya dua anak perempuan, maka lakukan pemisahan dimulai dari usia 7 tahun. Apalagi kalau kita memiliki sepasang anak, yaitu laki-laki dan perempuan, maka perintah ini lebih ditekankan lagi, ya, tempat tidur mereka harus benar-benar dipisah. Ya, nah, termasuk juga para ulama kita menjelaskan bahwa tempat tidur anak harus dipisah dari ayah ibunya, ya, dari kamar orang tua, tidak satu kamar lagi dengan orang tua. Nah, ini harus dilatih sejak dini. Ya, umur 7 tahun sudah dilatih untuk tidur terpisah dari orang tuanya. Ya, ada juga anak-anak yang takut sampai besar, bahkan sampai dia baligh masih tidur sama orang tua. Ya, nah, ini kan tidak layak. Alasannya karena dia takut tidur sendiri. Ya, mungkin ini kurang dilatih dari kecil, sehingga ya dia maunya masuk ke kamar orang tuanya padahal sudah baligh, sudah 10 tahun ke atas. Nah, ini nggak normal, ya, ini tidak baik juga, melanggar apa yang diperintahkan Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, muru auladakum bis salati fi wahum abna'u sinin, sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar, wafarriku bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun, ya, nah, seperti itu. Jadi bila anak ya sudah sampai di usia 7, mulailah dilatih. Karena kalau tiba-tiba 10 tahun harus dipisah, kadang-kadang dia nggak siap, ya, karena nggak ada latihannya, ya. Nah, taib, wallahu a'lam bisawab. Jadi ini ada tujuannya adalah untuk, ya, salah satunya untuk menjaga, ya, aurat. Karena namanya tidur, ya, itu aurat kan, ya, boleh jadi tersingkap ataupun terbuka. Maka kalau mereka tidur satu tempat tidur, satu kamar, laki-laki, perempuan, walaupun adik kakak, akan tersingkap aurat-aurat itu. Dan lagi-lagi ini semuanya li ajlil basar, supaya kita bisa lebih menjaga pandangan mata. Ya, setan ada di mana-mana. Setan memanfaatkan semua momen yang bisa dimanfaatkan.
ya, agar manusia itu jatuh dalam hal-hal yang keji, ya, dalam hal-hal yang buruk dan terlarang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi dari hadis tersebut para ulama menjelaskan wajibnya memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Nah, lebih selamat lagi adalah memisahkan kamar mereka. Jadi ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan. Nah, karena ya namanya perbuatan yang menyimpang, homoseksual, berzinaan, antara bahkan antara sesama saudara kandung, ya. Nah, ini salah satu kita kata kasus yang banyak berkembang di masyarakat. Salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama. Apalagi sudah balig-balig, ya, sudah umur 10 tahun, di mana dia sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis, ya, dorongan seksual juga sudah semakin kuat. Itu ya sudah seharusnya ya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan kita terlalu pede dengan keimanan atau kesolehan anak-anak kita. Wah, dia anak soleh, gak mungkin ya. Ini kadang-kadang kita menyipilikan ya. Kenapa Islam memerintahkan? Kalau begitu narasinya, kalau begitu logikanya, gak usah ada syariat itu. Cukup kuatkan iman anak-anak kalian, ya, lalu biarkan mereka tidur bersama karena imannya sudah kuat. Ya, harusnya narasinya seperti itu. Kan tidak. Ini bukan cerita iman anak kita kuat, dia anak soleh, enggak. Ya, tapi ini adalah ya kita katakan syariat yang melindungi, memproteksi ya anak-anak kita dari kemungkinan-kemungkinan potensi-potensi keburukan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Dan kalau sudah balik tadi ya, nah ini akan semakin ditekankan lagi. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman di mana tontonan jadi tuntunan ya, mudah diakses oleh anak-anak kecil. Kadang-kadang itu juga di luar kendali orang tua. Orang tua tidak mengerti apa aktivitas anak di ponsel pintarnya, ya, kemana saja dia berselancar di dunia maya. Ya, ini semakin menekankan kita hari ini untuk tidak meremehkan syariat ini, ya. Syariat yaitu memisahkan tempat tidur anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi zaman sekarang ya hanya bermodalkan handphone, ya, dengan dilengkapi fasilitas internet, hal-hal buruk, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi seksual itu mudah sekali diakses oleh anak-anak kita, naudzubillah min dzalik. Jadi ini harus diperhatikan oleh para orang tua. Nah, demikian. Ya, seperti yang kita katakan tadi ya, kalau anak laki-laki ya, dan anak perempuan itu satu kamar, itu kan agak susah dia menjaga auratnya. Ya, nah bukan berarti adik kakak bebas melihat semua bagian aurat, tidak. Ya, nah mungkin ada hal-hal privasi juga yang ada pada perempuan, ya demikian juga laki-laki, ya maka tutuplah saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk merusak anak Adam, ya untuk merusak manusia, ya untuk merusak anak-anak kita, ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan untuk mempersulit atau membuat repot orang tua. Kadang-kadang wah, Islam mempersulit, harus begini, harus begitu. Ya, memang ada suatu keharusan di dunia ini, ya, kalau kita ingin selamat. Ya, karena kalau kita tidak ngerti aturan, tidak mau ada pengharusan, konsekuensi, ya artinya kita mau hidup sesuka kita, ya. Nah, Allah telah kasih contoh, dalam kehidupan kita juga bisa lihat bagaimana orang yang enggak mau aturan, ya, enggak mau diatur, hidupnya sesuka-suka dia, gimana ujungnya, gimana kesudahannya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka jangan dianggap bahwa ajaran Islam, ajaran agama itu membuat sulit, membuat repot, ya. Tapi semua itu dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka setiap orang tua harus memperhatikan hal ini, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, serius. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa
Ya, harus diusahakan. Jangan beralasan, wah saya

0: saya elit, kaum elit, ekonomi sulit, saya orang miskin, saya kemudian kita tidak mempedulikan hal seperti ini. Ya, nah memang ya itulah yang harus kita lakukan ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya tidak harus kita punya kamar yang banyak, enggak. Ya, minimal tadi ada sekat-sekat ya yang dibuat sehingga terpisah. Ya, nah itu ya sedikit banyak mengurangilah potensi-potensi buruk tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Termasuk juga memperhatikan etika tidur antara anak dengan ibunya. Demikian pula anak dengan ayahnya. Sebab ketika tidur, bisa jadi tanpa disadari pakaian ibu akan tersingkap. Ya, sehingga cukup riskan jika anak yang usia antara 7 atau 10 tahun dibiarkan tidur bersama. Nah, demikian. Nah, jadi ya harus dilatih. Karena banyak anak itu tidak mau dipisah dari orang tuanya karena takut. Ya, jadi memang ini buruknya gitu, suka nakut-nakuti anak. Sehingga dia menjadi anak yang penakut gitu ya. Ditakut-takuti dengan hantu lah misalnya dan sejenisnya. Sehingga dia takut. Misalnya dibiasakan, gak dibiasakan tidur dengan kondisi gelap. Jadi dia sampai dewasa juga gak biasa tidur dengan mematikan lampu. Padahal kan ada perintahnya itu, kalau kita tidur matikan lampu-lampu. Tapi sebagian anak karena dari kecil dia gak terbiasa tidur dalam gelap, dia takut gelap. Ya ditambah lagi ya tontonannya kadang-kadang juga hal-hal yang berbau horor begitu ya. Nah ya tambah jadi penakut dia. Sehingga tidak punya keberanian, hatta pisah dari orang tuanya dia gak mau. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Atau sebaliknya juga. Bisa saja orang tua melihat aurat anak perempuannya yang tersingkap saat tidur. Dan setan memanfaatkan sekecil apapun peluang yang bisa untuk menyeret manusia kepada keburukan. Ya, nah maka ini semua ya li ajlil basar, untuk menjaga pandangan kita agar tidak tertumbuk pada hal-hal yang dilarang, aurat orang. Ya, nah karena yang enggak ada batasan itu hanya suami istri. Ya, antara kita dan orang tua ada batasannya juga. Nah, walaupun kita anaknya, dia adalah orang tua kita. Tapi ada batasnya. Yang gak ada batas itu antara suami istri, ya silakan. Ya, mereka sudah diikat dengan tali pernikahan, ya sudah halal. Ya, nah demikian. Boleh. Tapi selain itu kan gak boleh. Ya, sedekat apapun hubungan kita dengannya. Ya, sedekat apapun hubungan kita dengannya. Hatta kembar. Kalau ada kembar ya juga harus dipisah. Bukan kembar ya terus tidur satu selimut kan begitu ya. Enggak dibolehkan juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, setelah mereka dewasa si kembar ini juga ada batasan-batasannya. Enggak boleh saling melihat aurat satu sama lainnya walaupun mereka kembar seperti bak pinang dibelah dua, kan gitu ya. Apa bedanya saya lihat saudara kembar saya, kan seperti saya lihat diri saya sendiri. Enggak seperti itu aurat orang lain, walaupun dia saudara kembar kita, ya. Nah, demikian. Kalau kembar itu kan hampir sama, ya. Sama, bahkan ada kembar identik namanya, ya. Apa boleh saudara kembar ini saling lihat satu sama lainnya? Enggak boleh. Dengan alasan, wah, kayak saya melihat dia seperti saya melihat diri saya sendiri. Enggak, itu udah orang yang berbeda. Ya, yang auratnya enggak boleh kita lihat juga, ya. Nah, itu antara saudara kembar. Bagaimana pula yang enggak kembar, ya? Bagaimana pula orang lain? Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, karena pada usia-usia tersebut, ya, anak itu sudah mulai memahami tentang bagian-bagian tubuh lawan jenisnya. Sudah ada nafsu birahinya, syahwatnya. Ya, nah demikian. Tentunya bayi yang umur 1 tahun ketika melihat payudara ibunya akan berbeda dengan anak 10 tahun yang melihat payudara ibunya. Ya, ini akan memancing, men-trigger dia. Karena rasa penasarannya sudah ada. Ya, dan ini buruk bagi si anak. Nah, mungkin pelampiasannya kepada orang lain. Dan ini kan bahaya bagi si anak. Maka ya, dijagalah itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi ya tentang masih dalam bab ini, yaitu bagaimana cara memisahkan anak pada tempat tidur mereka dalam hal tempat tidur ini. Gimana caranya? Nanti akan kita bahas berikut juga dengan metode pembelajaran dalam bab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja aqulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-layli idza yaghsha.
3: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang.
2: Wan-nahari idza tajalla.
3: Demi siang, apabila terang benderang.
2: Wama khalaqaz dzakara wal unsa.
3: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
2: Inna sa'yakum lashatta.
3: Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
2: Fa'amma man a'ta wattaqa.
3: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
2: Wasaddaqa bilhusna.
3: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga.
2: Fasanuyassiruhu lilyusra.
3: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
2: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى.
3: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah.
2: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
3: Serta mendustakan pahala yang terbaik.
2: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
3: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
2: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
3: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
2: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.
3: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
2: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى.
3: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
2: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
3: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
2: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى.
3: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
2: الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
3: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
2: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
3: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
2: Alladhi yu'ti malahu yatazakka.
3: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
2: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
3: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
2: Illa btira'a wajhi rabbihil a'la.
3: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi.
2: Walasawfa yarda.
3: Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha.
3: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.

0: Dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Keluhan saya di tangan kanan, jempol tangan kanan ini sakit ngilu sekali tuh sampai ke pergelangan. Yeah. Udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu loh.
5: Baik, saya sudah berapa lama, Ibu?
4: Ya udah sekitar 2 bulan gitu ya. Saya kira tadinya kayak kesleo gitu, tapi udah diurut dua-dua apa kok sekarang enggak sembuh-sembuh. Saya udah ke klinik Sinse itu juga, cuman Sinse enggak ketemu Sinse.
5: Ibu, kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse.
4: Iya, iya. Makasih.
5: Iya, sama-sama, Ibu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
6: Jadi kalau belum sembuh itu bukan karena diurut belum sembuh gitu. Yeah. Memang Allah belum menyembuhkan. Gitu. No. Karena bukan masalah urutannya, tapi masalahnya yang memang kalau Allah belum sembuhkan. Yeah. Terus kadang enggak harus, kadang-kadang orang kalau saya mau datang ketemu dia, kalau enggak ketemu enggak. Malah yang menyembuhkan kan Allah gitu. Mm-hmm. Jadi ketemu saya enggak ketemu saya itu ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kadang-kadang balik lagi enggak. Ya padahal pada prinsipnya yang berpraktek itu pastinya membekali diri kan. Yeah. Membekali dengan entah itu dokter, entah itu sinse, entah itu herbalis, entah itu penghayu, entah itu pengobat, entah itu penyehat. Maka mereka membekali diri gitu ya. Jadi entah itu ahli pijat, ahli terapi gitu ya. Yeah. Jadi bukan, kalau memang belum sembuh ya memang Allah belum sembuhkan. Ini hal yang kadang-kadang sesuatu hal yang sepele tapi kelihatannya kok urgent gitu ya. Yeah. Padahal ibu jari doang. Ibu jari doang. Nah. Ya tapi tetap masih ruang lingkup takdir Allah gitu. Nah. Gak bisa, gak terlepas dari itu semua ya kan. Jadi usaha kita ini kan sebenarnya tinggal kita diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan untuk kalau memang kita sakit, kita berobat gitu. Ya sudah, saya sudah menyelesaikan urusan saya, Allah berobat gitu. Urusan sembuh.

0: bukan lulusan saya gitu kan.
1: Yeah.
0: Bukan lulusan saya, lulusan tabibnya ya Allah gitu kan. Jadi dan kalau untuk urusan yang hak prerogatif Allah ya biarlah Allah yang ngurusi karena itu sudah ya saya malah kita kerja usaha kita makan apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba kita lakukan ya selebihnya urusan Allah yang memang itu hak prerogatif Allah. Beberapa hal yang ibu bisa lakukan ya sebenarnya kalau orang-orang dulu ya itu gampang sekali ya contohnya biasanya mereka banyak menggunakan beras kencur dulu ya. Bahkan dulu ada yang pakai beras kencur kemudian dikasih spiritus kemudian dioleskan. Saya lihat dulu masih kecil itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Beras kencur kemudian dioleskan. Ya, yang keseleo juga dioleskan beras kencur itu lebih ringan. Dan kalaupun tidak, maka bisa menggunakan kencurnya saja. Kalau dikawal kan bisa kencurnya saja. Kalau tidak dikawal beras kencur karena kencur kalau dibiarkan sendirian dia bisa bikin kulit mengelupas kalau kelamaan. Kalau dikasih beras kan berasnya itu sifatnya dingin. Ya, walaupun beras India sifatnya kering. Tetapi beras ini kan sifatnya dingin. Tapi kalau ibu mau parutin kencur kemudian dibalurkan di bagian yang sakit ya, kemudian biarkan sekitar 15 sampai 20 menit. Pokoknya kalau jangan sampai mengelupas, kalau jahe kan 20 menit udah bisa mengelupas. Kalau kencur masih bisa agak bertahan lama. Ya. Itu setiap mau tidur atau setiap habis mandi. Ya. Ibu tinggal pilih. Tapi yang paling efektif adalah ketika mau tidur.
1: Ya.
0: Sebelum tidur dibalurin, keparutin kencur dibalurin, kemudian setelah sekitar 15-20 menit dibersihkan baru tidur. Jangan dalam keadaan kotor begini tidur ya. Lepotan. Ya, adapun yang diminum ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ya. Kemudian dikasih ibu jari lengkuas ya, kemudian diparut ya, kemudian diseduh bersama dengan daun salam yang kering 3 lembar. Sebanyak sekitar setengah sampai 3/4 gelas kemudian disaring diminum mau tidur demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Duku Merdin, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, di mana kami berada di tempatnya Pak Sutrisno, di mana beliau ini konon kabarnya salah satu orang yang membuat sale pisang. Insya Allah kita akan ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Sutrisno, jenengan berarti membuat sale pisang ya Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Sale pisang apa nih Pak? Kan kadang-kadang ada sale pisang madu, terus kemudian sale pisang yang lain-lainnya. Kalau Bapak sendiri itu berarti sale pisangnya yang original atau yang seperti apa Pak?
4: Yang potok diiris-iris original, dipotok. Dibentuk panjang, langsung digoreng.
3: Langsung digoreng. Usaha Bapak sih dimulai tahun kapan nih Pak? Sudah lamakah atau baru-baru ini Pak?
4: Dimulai tahun 93.
3: 93 sampai sekarang berarti sudah cukup lama ya. Pak, kalau selai pisang ini bahan bakunya kan sudah pasti pisang ya. Nah ini pisang apa sih? Pisang khusus atau segala jenis pisang sebenarnya bisa Pak untuk dibikin selai ini?
4: Segala pisang sebetulnya bisa, tapi dulu kan kalau pisang Raja Bandung itu harganya paling murah. Nah sekarang malah kebalik, udah mahal sekali pisangnya. Jadi harganya udah agak tinggi gitu, tapi ya menyesuaikan bahan baku.
3: Tapi berarti memang untuk bahan selai ini memang harus pisang Raja Bandung?
4: Ya, sebetulnya semua itu bisa, tapi ya yang lebih efektif itu pisang Raja Bandung.
3: Lebih efektifnya itu karena murahnya, kemudian hasilnya banyak, atau memang karena rasanya enak gitu?
4: Ya, karena dari rasa manisnya itu. Kalau Raja Bandung kan pisangnya manis. Tidak kecut, kalau lainnya agak, ya ada rasa kecutnya, kecuali pisang Ambon Buah itu. Tapi harganya udah enggak jangkau kalau pisang Ambon Buah.
3: Lalu Pak, kalau misalnya membuat selai pisang ini, prosesnya lama enggak sih Pak? Awal mulanya tuh pisangnya bagaimana gitu? Ini yang Raja Bandung tuh memang sudah pisang matang, apa memang belum matang atau bagaimana Pak? Untuk proses pembikinan selai pisangnya ini.
4: Kalau belinya itu masih mentah. Kalau beli yang udah matang kan jarang, nggak banyak. Jadi beli masih mentah, diimbu lah, jadi tendan dulu biar matang baru diproses.
3: Prosesnya itu lama Pak untuk akhirnya kemudian bisa dinikmati gitu?
4: Prosesnya itu agak lama, dari beli itu matang 3 hari. Dan jemur motongnya itu sehari 2 hari, ya bisa seminggu lah. Dari awal proses sampai jadi selai itu seminggu.
3: Sepekan baru bisa dinikmati ya dari proses pembikinan selai pisang itu. Dan Bapak berarti setiap pekan membikin ya untuk selai pisang ini ya?
4: Ya paling proses ngiris. Kalau gorengnya itu bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali, ya tergantung stok. Kalau stok kosong ya baru digoreng.
3: Oh berarti kalau selai pisang ini sebenarnya tahannya bisa lama ya? Untuk berapa hari yang kemudian masih enak dan masih layak dikonsumsi gitu Pak?
4: Itu bisa 2 bulan, 3 bulan.
3: Oh Masya Allah bisa 2 sampai 3 bulan. Sudah bermerek Pak selai pisang yang Bapak Trisno bikin?
4: Itu mereknya Raja Legit, sudah.
3: Raja Legit ya, berarti untuk apa namanya legalitas semuanya barangkali sudah clear ya Pak, IRT, kehalalannya semuanya sudah ya Pak ya?
4: Sudah, iya.
3: Masya Allah, terus peredarannya dijualnya kemana nih Pak untuk selai pisangnya Bapak ini?
4: Ke warung-warung.
3: Sudah ada yang langganan gitu, berarti kalau sudah jadi terus mereka kesini apa Bapak nganterin?
4: Ya, sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang pribadi beli ke rumah. Banyak yang ke rumah.
3: Oh Masya Allah, lah ini mengingat sudah lama ya dari tahun 93 sampai sekarang masih bertahan, kemudian legalitas juga sudah terpenuhi. Barangkali ada nggak Pak pihak terkait yang kemudian memberi bantuan dari pemerintah atau apalah bentuknya gitu, pernah nggak Pak?
4: Pernah itu dikasih pinjaman, nah itu PN, apa itu PN, PN apa itu? UKM, UKM, UMKM.
3: Oh, hanya dikasih pinjaman, iya. Tidak dikasih ya Pak?
4: Iya, modal, iya. Kalau bantuan dari peralatan, kayaknya belum.
3: Belum ya, tapi Bapak atau Ibu kemudian pernah ya mengikuti pelatihan dari UMKM terkait gitu, pihak terkait untuk pemasarannya barangkali atau kemasannya gitu, pernah nggak?
4: Dulu waktu masih Bupati Daryono itu sering diadakan apa itu pameran. Iya, itu.
3: Oh gitu.
4: Bimbingan Pak. Iya.
3: Pak, kalau yang Bapak apa jual ini untuk paket selai pisangnya sih berapa per kemasannya gitu?
4: Kalau kemasan dibikin tergantung permintaan. Kalau mau seperempat bisa setengah kilo.

0: Oh, sekilo kalau beli secara skala besar ya bal itu loh. Satu plastik itu bisa 5 kilo, 10 kilo itu.
1: Gitu ya. Kilo. Masya Allah.
0: Permintaan.
1: Tergantung permintaan. Baik, tapi kalau misalnya ada pendengar di luar sana yang kepengen beli untuk selai pisang Raja Legit ini, bisa datang ke rumah ya Pak ya?
0: Iya bisa.
1: Rumahnya di mana Pak? Tepatnya alamatnya?
0: Alamatnya itu di Duku Merden, RT 1, RW 3, Penaruban.
1: Ada nomor teleponnya apa barangkali?
0: Nomor telepon ada.
1: Mbak, barangkali ada yang mau pesen untuk selai pisang Raja Legit ini ya, yang punya Pak Sutrisno. Jadi kita sedang menunggu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Usia berapa ini Pak?
0: Usia sudah 66.
1: Masya Allah, tapi berarti yang ngerjain Bapak atau sudah ada karyawannya?
0: Ya ada yang bantuin.
1: Ada yang bantuin ya.
0: Keluarga lah.
1: Keluarga semua ya, karena sudah kemudian ini barangkali merupakan usia yang sudah lama. Ada nomor teleponnya? Baik, nomor teleponnya saya bacain aja. Jadi untuk nomor teleponnya di Selai Pisang Raja Legit ini adalah di 0858-7413-8239. Baik Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di Ruang Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerana muslim, di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang pedihnya azab bagi orang-orang kafir di akhirat. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 36-45. Langsung saja kita hadir ke morotanya yang satu ini.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi, 0852 800 1045. Sakit mah.

0: Wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gar muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanimah dan buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang kemujizatan Al-Qur'an yang menjadikan isyarat agungnya tentang kebesaran wahyu Allah. Aman ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 1-31. Langsung saja kita hadir ke warotanya yang satu ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Siapakah yang punya kekuatan, yang punya kemampuan dengan izin Allah untuk memperbaiki karakter-karakter buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Allah? Dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musolli. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang

0: Orang yang sholat itu, dia tidak akan pelit dan tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya, yang hadir di sini pada sholat apa ora? Sholat apa mboten? Temenan, dia nembe sholat apa wis kawit mien? Sudah dari dulu Ustadz sholat. Pertanyaannya, jenengan sudah sholat toh? Masih pelit gak? Lah, si kebribe. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang sholat itu gak pelit. Ketika dapat nikmat. Orang yang sholat itu tidak akan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Tapi realitanya, kenyataannya, banyak orang yang sudah sholat tapi malah medite ora lumrah. Saking nopone, saking medite. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat kita ini enggak ngefek? Sholat yang membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Sholat yang membuat akhlak kita jadi baik. Sholat yang membuat perilaku kita semakin mulia. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau belum? Ini menengkap, eh? Apakah sholat kita sudah mengubah perilaku kita atau belum? Sudah, Masya Allah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada sing meneng baik. Nah, yang diem itu yang mana ini? Malah kayaknya yang diem aja itu yang mayoritas. Kayaknya lagi mikir ya. Arep ngomong iya ke priwe, arep ngomong ora ke priwe. Ya. Berarti solusinya apa, Bu? Pak, kita sudah sholat nih, tapi belum ngefek kepada perilaku kita. Solusinya apa? Rasa sholat. Solusinya apa? Solusinya perbaiki sholat kita. Makanya ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang tadi saya sebutkan, alladzina hum ala salatihim daimun. Siapakah orang-orang salat yang dimaksud akan memperbaiki perilaku kesehariannya? Jawabannya adalah orang-orang yang konsisten mengerjakan salatnya. Ustaz, aku ki kawit SD nganti seprene salat terus. Berarti sampun konsisten nopo dereng? Sampun. Salate kualitasnya sampun nopo dereng? Wallahu a'lam. Berarti yang namanya daimun itu bukan sekedar menjalankan salat secara rutin. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah memenuhi rukun-rukunnya? Sudah memenuhi syarat-syaratnya? Sudah memenuhi wajib-wajibnya? Sudah memenuhi sunnah-sunnahnya atau belum? Contoh, sebagian ulama mengatakan salah satu wajib sholat niku khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Nah, sepakat. Nyong ya pada pae. Berarti PR kita bukan sekedar sholat, tapi yang sudah sholat memperbaiki sholatnya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu bisa ngefek di dalam perilaku keseharian kita.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
0: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah

0: Kurma separo.
1: Program sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Nggih sore terus kojo nang Masjid Manurul Ilmi terus perbelanja sing mari ngendi ya penake sing rugane penanggo seduluran kaya kowe.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen, gari mampir baik nang Taimat, nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
2: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
3: Ya bisa lah. Ge, nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
1: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang kepastian bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Zaman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 32-59. Langsung saja kita dari kemurotan yang satu ini.
6: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan.
2: Lawung gari tiga bawah kan aku mengbangkala dewek.
1: Lawung bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa rikoro menangi? Ahas wulunam telupitu berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
3: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan

0: Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Wong rambutnya lurus ya, kayaknya nyaman ya Kang.
2: Nyaman ke priwe?
1: Ya, kayaknya apa dah mundut gendel kayak gue.
2: Oh iya iya. Tapi ana sing malah seneng rambutnya gimbal kae mbok lah. Rambut bundet iki kowe.
1: Oh iya ya. Tapi jane bisa ana rambut lurus karo keriting sih, janane kepriwe ya, Kang?
2: Oh, Rika penasaran. Mulane mayu pada ngurungokna ki bae.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap orang memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda? Ada yang rambutnya lurus dan jatuh rapi, ada yang bergelombang, dan ada pula yang keriting dengan bentuk melingkar yang khas. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa bentuk rambut manusia bisa berbeda-beda? Jawabannya ternyata tidak sekedar soal perawatan atau kebiasaan menyisir rambut. Sebagian besar bentuk rambut ditentukan oleh faktor biologis yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Di bawah permukaan kulit kepala terdapat bagian kecil bernama folikel, rambut. Folikel inilah tempat rambut tumbuh. Bentuk folikel ternyata sangat mempengaruhi bentuk rambut yang dihasilkan. Jika folikel rambut berbentuk cenderung bulat dan lurus, maka rambut biasanya tumbuh lurus. Sebaliknya, jika bentuk folikelnya melengkung atau oval, rambut akan tumbuh melingkar sehingga terlihat keriting atau bergelombang. Bayangkan, seperti pita yang digunting lurus dan pita yang digulung menggunakan gunting. Bentuk awalnya akan menentukan bagaimana hasil akhirnya terlihat. Pada rambut manusia, cetakan itu adalah folikel rambut. Namun, bentuk folikel bukan satu-satunya faktor. Di dalam rambut juga terdapat protein bernama keratin. Cara keratin tersusun dan tersebar di sepanjang batang rambut, ikut menentukan apakah rambut menjadi lurus, bergelombang, atau keriting. Faktor genetik juga memiliki peran besar. Artinya, bentuk rambut seringkali diwariskan dari orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki rambut keriting, kemungkinan anaknya juga memiliki jenis rambut yang serupa akan lebih besar. Menariknya lagi, bentuk rambut manusia juga dipengaruhi oleh proses adaptasi lingkungan selama ribuan tahun. Para ilmuwan menemukan bahwa rambut keriting lebih baik dalam membantu melindungi kulit kepala dari panas matahari karena bentuknya menciptakan ruang udara yang dapat mengurai panas langsung. Sementara itu, rambut lurus cenderung lebih mudah menyebarkan minyak alami dari kulit kepala hingga ke ujung rambut sehingga cocok untuk lingkungan tertentu. Jadi, bentuk rambut bukan sekedar variasi penampilan, melainkan juga hasil perpaduan antara genetika, struktur tubuh, dan proses adaptasi manusia sejak zaman dahulu. Dan yang paling menarik, tidak ada bentuk rambut yang lebih baik dibandingkan yang lain. Rambut lurus bergelombang maupun keriting semuanya unik dan menjadi bagian dari keragaman manusia yang luar biasa. Karena pada akhirnya setiap helai rambut membawa cerita tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dengan begitu menakjubkan. Oh, Cebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan Islami. Kerabat Muslim di dawait ini terdapat peringatan kepada manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 60-83. Langsung saja kita hadir ke merotang yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya

0: Allah tindak umat lagi. Walmah, bagus banget. Insya Allah, sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini membahas tentang sumpah Allah atas segala hal yang dapat dilihat sebagai penegasan tentang kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan 52. Langsung saja kita hadir ke merotalnya yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
9: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ.
8: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
9: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
8: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
9: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
8: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
9: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
8: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
9: Tanzilun min Rabbil Alamin.
8: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
9: Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil.
8: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
9: la akhadna minhu bil yamin.
8: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian, kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
9: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
8: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
9: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
8: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
9: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
8: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
9: Wa innahu lahaqqul yaqin.
8: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
9: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
8: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif.

0: Maha Agung.
1: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Lagi ngapain, Bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba.
0: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba. Perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
5: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
6: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
5: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
6: Nih, hubungi saja, Unlimited.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga.
7: Doa ketika marah. Marah merupakan tabiat manusia. Namun orang yang mampu menahan amarah memiliki nilai istimewa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ketika marah. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang jika dia membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga.
1: Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif,
1: santun dan islami.
9: 88.

0: 8 Radio Insan Inspiratif Santunan Islami, Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menegaskan bahwa adab Allah pasti akan terjadi. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 1-27. Langsung saja kita dengarkan rotan yang satu ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
2: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
3: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
2: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
3: Minallahi dzil ma'arij.
2: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
3: Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
2: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun.
3: Fasbir sabran jamila.
2: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
3: Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
2: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
3: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
2: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
3: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
2: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
3: Wa la yas'alu hamimun hamima.
2: Dan tidak ada seorang teman kari pun menanyakan temannya.
3: Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi'idhin bibanih.
2: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
3: Wa sahibatihi wa akhihi.
2: Dan istrinya dan saudaranya.
3: Wa fasilatihi allati tu'wi.
2: Dan keluarga yang melindunginya di dunia.
3: Wa man fil ardi jami'an thumma yunji.
2: Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
3: Kalla innaha lava.
2: Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak.
3: Nazza'atan lishawa.
2: Yang mengelupaskan kulit kepala.
3: Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a.
2: Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya.
3: Innal insana khuliqa halu'a.
2: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
3: Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an illal musallin.
2: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
3: Alladzina hum ala salatihim daimun.
2: Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
3: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
2: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
3: Lissaili wal mahrum.
2: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
3: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
2: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
3: Wal

0: dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Deh, hotelnya main kok. Weh, kuncinya memang mereka dibuka jajal sih.
3: Iya, buka kek.
2: Nah, darah melebu rumah kosong gue, salam disit.
3: Iya, tak pilih nih gue. Assalamualaikum.
2: Melebu rumah kosong, bukan salamnya dewek lah. Mereka orang ngerti.
3: Lah, tadi berbeda salam kum. Gagian lah, supaya ngeletak nyungkun. Tidak kakan sengat kum.
2: Lah, mereka domongi bener-bener ke. Aja ngeyel.
4: Ya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahis solihin. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin, ya mungkin. Mungkin ada malaikat, ya sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak zahir, tidak terindrai. Ya, kalau di sana nggak ada orang, kita anggap itu kosong, walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus. Tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki, mungkin kita baru pindah, mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka, maka baca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu, maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberikan madarat apapun kepada orang tersebut. Ya, baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari, walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
5: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
1: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
8: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kaum muslim di dalam ayat ini mengingatkan manusia agar tidak merasa sombong atau terlena dengan kehidupan dunia. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran.

0: Ransor Al-Marij ayat 28-44. Langsung saja kita dari kemurotannya yang satu ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
2: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.

0: mim.
1: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
0: فَمَنْ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
1: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
1: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
1: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
1: Dan orang-orang yang memelihara solatnya.
0: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
1: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
0: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
1: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
0: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
1: Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
0: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
1: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
0: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
1: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan.
0: فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ.
1: Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah saya sudah tidak tertarik pacaran, terakhir putus dengan mantan pacar saya 3 bulan kurang 8 hari. Saya tidak pernah bisa berhenti memikirkannya setiap hari, bahkan setiap detik. Saya terus mendekatkan diri pada Allah karena saya takut perasaan saya jadi dosa buat saya, karena saya begitu menambahkan manusia. Tolong nasihatnya Ustaz agar saya bisa tenang dalam menjalani hari-hari. Jika memang rasa ini masih ada, namun biarkan ada saja, tidak lebih dari cinta saya kepada Allah. Cinta gak sesimpel itu diatur dan diukur dan ditakar. Dalam konteks seperti ini, buka lembaran baru dan isi hati kita dengan zikrullah. Jangan sampai isyak, jangan sampai mengingat dia sampai setiap detik atau setiap menit. Ini tidak tepat. Maka masalah ini, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu penyebabnya karena kita kurang ingat Allah. Kita kurang zikir kepada Allah. Lalu kita kurang ibadah. Lalu habis itu kita kurang amal dan kurang aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya pikiran kita kebawa ke situ terus. Dan akhirnya waktu habis hanya untuk mikirin itu. Dan gak jelas juga. Kita jadi istri saja, itu pun rasa cinta harus terukur kok. Dan gak boleh mencintai siapapun seperti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah ciri-ciri orang musyrik. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kalau boleh seperti ini sudah. Dan Allah telah menyelamatkan kita dari hubungan yang tidak benar dan rentan menodai kehormatan kita dan menjatuhkan kedudukan kita sebagai seorang wanita. Maka bersyukur kepada Allah mulai dan perbaiki diri. Ada banyak PR yang harus kita lakukan untuk menanamkan iman, menanamkan tauhid, dan bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus, fokus, fokus, fokus. Intinya kita kurang berzikir, kita kurang ibadah, dan kita kurang amal soleh. Dan aktivitas-aktivitas positif dan kebaikan lainnya. Lakukan itu semua, insya Allah Allah akan tolong. Allah Ta'ala bisawab.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah. Dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
2: Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yaitu Zainab. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidr." Basuhlah dia, guyurkan air kepadanya atau mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara.
0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini membahas tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh AS untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 1-12. Langsung saja kita hadirkan rotalnya yang satu ini.
5: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: كريم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
0: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
1: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
0: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
1: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yaziduhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Aja susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kuwi ku jane pengin niku anu nedhi daging mendon ning ajrih ludira inggil kula niku. Nabi niku nggadahi pekareman dahar daging mendo. Ning Nabi mboten ludira inggil. Awake dhewe niku ketiban ludira inggil sebab anggenipun dahar mboten nderek tata caranipun Kanjeng Nabi. Kula nate pengajian ten Bukit Tinggi, ning Sumatera Barat niku, jamaah mereka niku nyanjangi, "Pak Ustaz, mriki niki rumah sakit stroke pertama di Indonesia." Enten mriki niki. Lho, sebabnya apa? Sebab piyai Padang niku nek masak

0: daging mesti nganggo santen kalih lengo. Oh, lah mula nek mboten nganggo santen kalih lengo ora mantep. Jadi doken yang stroke mereka. Dibangun rumah sakit stroke pertama kali di Indonesia dan mereka Padang. Terus supados mboten luduran inggih dados pundi Kanjeng Nabi sing didahar sampile. Nggih, dudu ndase. Dudu jeroane digoreng, dibumboni bawang uyah, wah kemripik seger enak jan. Mboten ning sing didahar Nabi sampil. Sebab sampil niku digunakake kanggo mlumpat-mlumpat, Pak. Mencolot-mencolot negar-negar. Dadi lemake sithik ya. Nggih. Daging tok, daging niku. Angka kali Kanjeng Nabi mboten nate olah-olah daging nganggo lisah, ngagem lisah, nganggo lengo mboten. Ngendikane penelitian modern niku nyanjangi daging yang dimasak dengan minyak niku kolesterolipun naik 10 kali lipat. Lah niku sing marai ludiro inggil. Dadi jenengan nek dahar daging mento niku mboten sah nganggo lengo. Nek gule nganggo mboten? Nganggo lengo niku. Nek tengkleng? Nggih nganggo. Tongseng? Nggih nganggo. Lah terus pripun Pak Ustaz? Jenengan rempah ini ku bumbunya dirajang-rajang, terus dicampur kali dagingnya, terus dikukus mak. Rasanya pripun cebleh, cemplang mbak rasanya. Neng sehat, lah nek Pak Ustadz pripun, nek kula tetap lengong gitu. Lah wong enak kok.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana, merih kertarto pakartine ngelmu luhur, kang tumrape wong tanah Jawi. Agomo ageming aji pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan membahas judulnya, doa di sepertiga malam terakhir. Kita ini dianjurkan untuk berdoa di malam hari atau di siang hari? Berarti siang enggak doa. Kita ini dianjurkan berdoa kapan saja, malam hari maupun siang hari. Kenapa? Di dalam bab ini dijelaskan tentang doa di sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itu doa yang kita panjatkan akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Dan bukan di sembarang malam, tapi sepertiga malam terakhir. Ngitungnya gimana? Sepertiga malam terakhir. Kita harus tahu malam itu dimulai dari kapan dan diakhiri kapan. Malam itu mulainya kapan? Maghrib, bagus. Berakhirnya kapan? Subuh. Misal maghrib itu jam 6, misal ya. Subuh jam 5 misal, biar gampang ya, jam 6 sampai jam 5. Berarti berapa jam itu? 11 jam. Berapa? 11 jam. Sepertiga yang terakhir itu berarti jam berapa? 11 jam dibagi 3, berarti berapa itu? Sekitar 3 setengah ya. Sekitar 3 setengah. Misalnya subuhnya jam 5, kita kurangi 3 setengah jam. Berarti jam berapa? 5, 1, 2, 3, jam setengah, 2. Jam setengah, 2. Berarti sepertiga malam terakhir itu mulainya jadi jam berapa? 1:30. Sampai kapan? Sampai subuh. Di waktu itulah doa sangat mustajab. Apa artinya mustajab? Bakal dikabulkan sama Allah. Pertanyaannya, kenapa? Para ulama menjelaskan satu. Karena orang yang berdoa saat itu, tandanya dia ikhlas. Satu, orang yang berdoa saat itu, tandanya dia ikhlas. Dua, orang yang berdoa saat itu, bukti bahwa dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukti bahwa dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita ulangi ya. Apa sebab yang pertama? Karena itu tanda dia nopo? Ikhlas. Yang kedua, itu bukti dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ustaz jelaskan. Yang pertama, tanda apa? Ikhlas. Kenapa kok orang yang bangun malam-malam, sholat, doa, baca Quran itu tandanya ikhlas? Karena biasanya gak ada yang melihat. Karena dia sendirian. Yang lainnya lagi pada apa? Tidur. Dia bangun sendirian. Gak ada yang melihat. Kecuali siapa? Allah. Biasanya orang yang kayak gini, niatnya lebih apa? Ikhlas. Yang kedua, apa tadi sebabnya? Itu bukti dia sungguh-sungguh. Kok bisa Ustaz? Iya, karena rata-rata yang lainnya lagi pada tidur. Kok dia mau bangun? Di saat yang lainnya lagi pada tidur. Kok dia mau capek? Di saat yang lainnya lagi pada istirahat. Itu buktinya dia itu sungguh-sungguh untuk mencari surga Allah. Pertanyaannya, anak-anakku, bangunnya kapan? Pas azan apa sebelum azan? Atau pas qomat? Atau bangunnya jam 6? Siapa yang bangunnya jam 6? Angkat tangan. Gak ada? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang bangunnya ketika qomat? Satu orang. Siapa yang bangunnya ketika azan? Masya Allah. Siapa yang bangunnya sebelum azan? Masya Allah. Siapa yang bangunnya jam 1:30? Masya Allah. 1:30 ngapain itu? Nonton bola. Astagfirullah. Ustaz, saya bangun Ustaz jam 1:30. Ngapain? Pipis. Habis pipis? Tidur lagi. Yeah. Harusnya habis pipis terus apa? Wudu. Habis wudu sholat. Habis sholat? Baca doa. Atau ketika sholat doa. Habis itu mau tidur lagi enggak apa-apa. Nanti pas subuh bangun. Ya. Apa dalilnya bahwa sepertiga malam terakhir itu istimewa? Satu hadis yang beliau bawakan. Dan ini adalah hadis yang statusnya mutawatir. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Mutawatir itu lebih sahih daripada hadis sahih. Ya, ini level yang paling tinggi. Hadis 753 dari seorang sahabat Nabi SAW yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Tuhan kita siapa? Allah

0: setiap malam. Ketika sepertiga malam terakhir akan turun ke langit dunia. Siapa yang turun? Allah. Ke langit mana? Dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Berarti Allah itu maha tinggi. Karena Allah turun. Turun berarti dari mana ke mana? Dari atas. Ya, berarti Allah maha tinggi. Turunnya kemana? Ke langit dunia. Langit dunia itu yang mana toh? Tuh langit dunia itu. Kelihatan kan? Yang warnanya biru di atas kita itu namanya langit dunia. Langit ada berapa lapis? 7. Di atas langit yang ketujuh ada arsy. Ya, ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Dan di atas arsy ada Allah. Allah turun dari atas arsy ke langit pertama, yaitu langit dunia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Untuk apa Allah turun? Dengerin baik-baik. Fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa di antara hambaku yang mau berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Kalian pengen apa? Masuk surga, doa. Kalian pengen apa? Uang, minta sama Allah. Pengen apa? Ke Mekah, minta sama Allah. Pengen apa? Hah? Apa? Mainan? Hah? Istana. Istana di mana? Di dunia apa di surga? Dua-duanya. Minta sama Allah, berdoa sama Allah, akan dikabulkan sama Allah. Man yas'aluni fa'u'tiyah, barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Entah itu permintaan yang sifatnya duniawi maupun permintaan yang sifatnya ukhrawi. Pengin jadi hafid berapa juz? 30 juz. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya lulus dari geria Quran, saya udah hafal 30 juz. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau kita dibantu sama Allah. Terus yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Adakah di antara hambaku yang mau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu waktu yang sangat tepat untuk banyak-banyak beristighfar. Jadi kalau kalian bangun jam 3, bangun jam tengah 4, habis itu gak bisa tidur lagi. Gak bisa apa? Tidur lagi. Maka jangan main HP. Terus ngapain Ustaz? Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Kelas berapa sekarang? Ikhwan apa akhwat? Hah? Ikhwan. Pertanyaan pertama. Kapan Allah turun ke langit dunia? Jarang. Mas siapa? Ahsan. Betul. Kapan Allah turun ke langit dunia?
1: Di sepertiga malam terakhir.
0: Ahsan tak? Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya. Ustaz tadi menyebutkan dua sebab doa di sepertiga malam terakhir dikabulkan sama Allah. Sebab yang pertama, Mas Tolha.
1: Tanda dia ikhlas.
0: Masya Allah. Sebab kedua, Urwah.
2: Bersungguh-sungguh.
0: Bukti dia bersungguh-sungguh. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama Abu Hurairah? Amru. Nama Abu Hurairah.
3: Abu Hurairah.
0: Nama Abu Hurairah. Mas Nauki.
4: Abdurrahman bin Syakir Abdausi radhiyallahu anhu.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Susah. Allah turun ke

0: langit dunia itu adalah tandanya bahwa Allah Maha
1: Tinggi.
0: Masya Allah, betul sekali. Pertanyaan berikutnya, hadis nomor berapa? Yusuf.
1: 753.
0: Betul sekali. Bab nomor berapa? Arka.
1: 320.
0: Betul. Sebutkan judul babnya, Mas Ubay.
1: Doa di sepertiga malam terakhir.
0: Tambahan lagi. Malam mulai kapan? Fathan.
1: Jam 6.
0: Maghrib mulai?
1: 6.
0: Maghrib. Malam berakhir kapan? UKA.
1: Subuh.
0: Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: lakum.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
6: Ustaz, Ana mau tanya. Kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin it's Ana lunasin.
7: Ustaz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
8: Tentang pengurusan jenazah ketika yang terjadi di Palu gempa, itu bagaimana?
1: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia solusi bersama Radio Insani Purbalingga.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program Acara Solusi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh guru-guru kita. Dan kerabat muslim, inilah solusi.
1: Solusi Radio Insani Purbalingga.
9: Baik, kita baca pertanyaan pertama di program Acara Solusi. Ustaz, saya punya 4 anak, yang 3 sudah mempunyai rumah, tinggal satu yang paling kecil, yang mana belum punya rumah. Boleh atau tidak, rumah yang kami tempati nanti diberikan kepada anak yang terakhir yang belum mempunyai rumah, atau bagaimana baiknya?
10: Nah, punya rumah ini karena dikasih atau karena bangun sendiri, nggak disebutkan. Hmm. Kalau misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah punya rumah, dan rumah itu dikasih sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti yang belum punya rumah anak nomor 4. Anak nomor 4 ini berhak dia untuk mendapatkan rumah yang ditinggali oleh orang tuanya. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah punya rumah yang dikasih sama orang tuanya. Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu punya rumah karena bangun sendiri. Ya. Begitu orang tua meninggal dunia, maka rumah yang ditinggali sama orang tua adalah warisan. Kalau warisan berarti dibagi sesuai dengan hukum agama. Ya. Dibagi sesuai dengan hukum agama. Kalau semuanya laki-laki berarti jatahnya 1, 1, 1, 1. Kalau ada yang perempuan berarti jatahnya perempuan berapa? Separuh. Setelah dibagi sesuai dengan aturan agama, kok kemudian kakak-kakaknya pengin memberikan jatahnya kepada si adik yang belum punya rumah? Boleh? Boleh. Tapi setelah dibagi. Setelah apa? Dibagi. Jadi jangan sebelum dibagi sudah dikasihkan kepada anak. Jangan. Dibagi dulu sesuai dengan aturan agama. Kenapa demikian? Karena menaati perintah Allah. Yang memerintah.

0: sesuai dengan aturan agama. Kenapa demikian? Karena menaati perintah Allah yang memerintahkan agar warisan itu dibagi sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, tapi kan wis ikhlas. Belum tentu. Kalau duit sudah dipegang, belum tentu. Ya. Beda cerita antara duit belum dipegang dengan duit sudah dipegang. Begitu duit belum dipegang, ikhlas, ikhlas. Begitu duit dipegang, wah kayak neman-neman. Nah, itu baru ikhlas beneran kalau ngasih. Ya, jadi kalau duit sudah di tangan, kok dia tetap mau ngasih kepada adiknya? Berarti itu menunjukkan betul-betul ketulusan dan keikhlasan dari si kakak kepada adik. Maka di situ akan diuji betul apakah dia ikhlas atau tidak.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abdullah Zain Abdullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya bertanya. Saya berlima saudara. Saya sendiri laki-laki. Bapak sudah meninggal dan saya merasa tidak adil karena pembagian waris dikasih rata oleh ibu saya. Apakah saya berhak tidak setuju atau bagaimana?
2: Barakallahu fikum. Memang di antara permasalahan yang terjadi di masyarakat kita adalah membagi waris dengan sama rata. Di satu sisi ini sepertinya kelihatan adil, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan hukum yang tidak menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat, kenapa Allah memberikan bagian lebih banyak bagi laki-laki? Pertama, karena laki-laki ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan yang diberikan nafkah bukan hanya anak istrinya saja. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Yang diberikan nafkah oleh laki-laki bukan hanya anak dan istrinya saja. Tapi siapa? Anak laki-laki itu menanggung nafkah orang tuanya. Kalau orang tuanya fakir miskin atau tidak mampu bekerja. Begitu juga laki-laki ini menanggung nafkah saudari-saudarinya yang memang fakir miskin dan tidak mampu bekerja. Misal dia punya adik perempuan atau adik perempuannya janda. Itu juga ditanggung nafkahnya oleh saudara laki-laki. Termasuk juga ngurusi ponakannya. Ya, ponakan di sini adalah misalnya dari adik perempuannya janda, ditinggal wafat oleh suaminya, otomatis ponakannya kan yatim. Maka laki-laki ini juga ngurusi ponakannya tersebut. Termasuk kalau punya kelebihan harta, ikut membantu membiayai ponakannya ini. Jadi di sini kita lihat betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Karena dia memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya, anak istrinya, memikirkan orang tuanya, memikirkan adik kakaknya, bahkan sampai memikirkan keponakannya. Di sisi lain, wanita, ya, dia dinafkahi. Dinafkahi oleh suaminya, atau dinafkahi oleh orang tuanya. Jadi kalaupun sudah tidak bersuami, bercerai misalnya ya, dia tidak mampu bekerja, orang tuanya yang masih menanggung nafkahnya dia, atau oleh saudara laki-lakinya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Maka di sisi ini kebutuhan wanita lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan bagian laki-laki, diberikan dua bagian, perempuan diberikan satu bagian karena beratnya tanggung jawab laki-laki. Maka sebagai seorang anak ketika mendapatkan bagian waris yang kurang, ya memang ya, kalau dibagi rata otomatis yang bagian laki-laki pasti akan berkurang. Ya. Maka sikapnya yang pertama adalah sampaikan kepada ibunya, bu, kepada saudara-saudarinya, mbak atau dek, ini secara hukum waris kakak atau anak laki-laki harusnya dapatnya sekian. Ini bukan dalam rangka tamak kepada harta, tapi ini menyesuaikan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia minta kekurangan dia kepada yang lain. Atau kalaupun ya dirasa ini sulit. Karena memang ya kalau sudah berbicara masalah harta, masalah uang ini sensitif sekali ya. Masyarakat kita, dia bisa ikhlaskan.

0: dan meminta kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik. Jadi langkah pertama, jangan langsung tiba-tiba ikhlas dulu ya, tapi disampaikan bahwa bagian waris yang diterimanya ini tidak sesuai dengan hukumnya Allah. Sehingga dia minta agar disamakan dengan aturan waris dalam Islam. Kemudian diingatkan juga bahwa saudari-saudari yang mendapatkan bagian lebih, berarti dia mengambil jatah orang lain, mengambil hartanya orang lain. Termasuk juga ketika ibunya mengambil bagian lebih, karena ada anak itu otomatis ibu kan hanya dapat 1/8 gitu ya. Dia mengambil bagian lebih, berarti ini mengambil jatah orang lain. Maka ini bisa terjatuh dalam perbuatan zalim. Dan zalim ini kita tahu, zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat kita merupakan dosa. Ya, makanya diberikan masukan dengan tata cara yang baik, dengan bahasa yang sopan, yang baik. Ya, kalaupun dimengerti, kemudian kekurangannya diberikan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tadi kita berusaha minta bagian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ganti melalui jalan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih berkah, keluarga yang lebih harmonis. Ya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti itu dengan berbagai macam cara untuk membuat hambanya itu bahagia. Maka minta kepada Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, Ar-Razik yang memberikan rizki kepada kita, kekurangan yang kita alami di dunia ini. Allah Ta'ala alam bisawad.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Jatipun Amasidah Hafidahullah. Baik, kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan beri sejenak untuk mendengarkan jalan bersiap berikut. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islam.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, Inspiratif, Inspiratif, Santun dan Islami, Santun dan Islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari TIFAM, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TIFAM, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya

0: Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang Muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang Muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gara muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dan buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Solusi Radio Insani Purbalingga.
0: Masih di 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim masuk bersama kami di program acara Solusi. Kita akan kembali bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, apakah saya harus tetap patuh walaupun saya sekarang sudah bersuami? Terkadang orang tua seenaknya menyuruh saya, padahal hal tersebut bisa dikerjakan sendiri. Kalau tidak dituruti pun saya dicurigakan. Padahal saya mengurus keluarga dengan beberapa anak. Ini saja sudah cukup repot. Dan juga masih sering disuruh-suruh oleh orang tua tanpa mengetahui keadaan saya. Mohon jawabannya, Ustaz.
2: Ya, ini memang dilematis ya. Dari satu sisi seorang anak harus berbakti sama orang. Orang tua berbuat baik kepada orang tua ya, berkhidmat untuk orang tua. Dari sisi yang lain juga kita punya kewajiban-kewajiban yang lain. Namanya hidup punya tuntutan kan begitu ya, apalagi kita sudah berkeluarga misalnya. Jadi ini harus ada pengertian lah. Makanya kita katakan tadi, hidup ini tentang kemampuan kita untuk saling ya, saling memahami ya, saling mengerti ya, saling mengenali ya, saling menjaga, saling menghargai, itulah dia hidup. Kemampuan kita berpikir dua arah. Nah, ini sebagian orang kadang-kadang nggak bisa berpikir seperti itu. Ya, ini orang-orang yang bermasalah kecerdasan emosionalnya. Nah, hatta kita orang tua, ya kita harus mengerti. Walaupun kita punya hak, hak itu ada batasnya juga. Nah, kewajiban juga ada kaedahnya. Mastata'tum, ya, kewajiban kita kepada Allah aja, fattakullah mastata'tum, kan begitu ya, apalagi kepada yang lain, ya. Ya ini harus kita maklumi, ya jangan kita berondong anak kita dengan tudingan durhaka yang ditakut-takuti seperti itu, ya enggak layak juga, kadang-kadang itu berlebihan, ya, nah seperti itu, ya banyak orang tua minta, Ustadz bicara tentang berbakti sama orang tua, ini permintaan dari orang tua ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Nah, maksudnya apa ini? Apakah ini maksudnya menuntut hak tapi lupa kewajiban? Kalau seperti itu namanya akal bulus. Ya, ya bukan nggak bukan nggak perlu berbakti.

0: sama orang tua, ya. Tapi itu kadang-kadang dimanfaatin. Sama seperti antara suami dan istri, para suami minta supaya apa? Ustaz bicara tentang tingginya, besarnya hak suami. Ya. Wah, hadis yang dipakai. Lau kuntu amirun ahadan liya sujud lil hadin, kan gitu. Kalau boleh aku suruh sujud, orang sujud kepada, maka istri sujud kepada suaminya. Ini enggak boleh disalahgunakan gitu ya. Lalu semena-mena kepada istri main surah-surung tanpa lihat kondisi istri sudah gempor, kan begitu ya. Lalu pakai hadis itu terus diberondong itu, ditodong istri itu dengan hadis itu. Itu salah. Enggak seperti itu ya. Dia lihat satu hadis tapi lupa hadis-hadis yang lain. Nah, demikian ya. Nah, jadi ya lihatlah satu permasalahan itu secara utuh dari berbagai sisi ya. Nah, itu kan, ini kan kalau ada orang tua seperti itu, ini orang tua ya bermasalah kemampuan salingnya begitu ya. Dia harus juga mengerti sejauh mana ya kemampuan anaknya melaksanakan apa yang dia minta ya. Nah, ya pengertian lah, kalau dilihat ya repot, maka ada masanya kita itu dibantu, ada masanya kita membantu. Sebagai apapun status kita, sebagai orang tua, sebagai anak, apalagi, ya. Nah, demikian. Jika hidup itu akan jalan dengan baik, gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti saling ini, susah ini. Ya. Jadi hanya bisa nuntut aja tanpa mengerti keadaan orang gimana, gitu ya. Udah keberatan, sudah payah, kan begitu ya. Tapi terus, wah, kamu harus berbakti sama orang tua, kamu harus, ya itu kan namanya meneror namanya ujung-ujungnya, ya. Meneror si anak ini, kasihan dia ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi ya lihatlah ya secara utuh ya. Jangan sepotong-sepotong, semunggal-semunggal hingga akhirnya nanti syariat itu hanya digunakan diperalat untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Hanya untuk menekan orang ya, untuk mengultimatum orang, memberikan konsekuensi kepada orang lain. Tapi kita sendiri tidak menerima konsekuensinya. Ya, tidak mau menerima konsekuensinya. Banyak orang tua menuntun anaknya berbakti, tapi dia sendiri mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua, mendidik. Bahkan dari kecil anak itu dia dapat pendidikan, tidak diberikan pendidikan, terutama pendidikan rumah. Ya, tapi orang tua ini ngotot nuntut anaknya berbakti. Itu kan enggak seimbang namanya, ya. Nah, anak itu enggak dapat apa-apa juga dari orang tuanya. Ya, dan ya orang tuanya juga nggak melakukan apa-apa untuk anak itu, tapi soal menuntut hak dia yang paling nomor satu ya, itu ketidakseimbangan sebenarnya, itu ketidakadilan juga ya. Nah, hidup tidak berjalan dengan kaedah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mohon mengerti ini para orang tua ya.
1: Nah, iya, alhamdulillah.
0: Karena kadang-kadang kita ngomong gini, orang tua yang protes itu ya. Wah, masa kita punya hak? Ya betul. Ya, Allah, hak Allah lebih tinggi gitu ya. Tapi apa kata Allah? Fattakullah mastata'tum. Lalu sama kita, pokoknya enggak ada istilah mastata'tum. Harus mampu kan enggak? Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah. Kita baca pertanyaan terakhir. Ustaz, saat ini kalau Allah kami sedang diuji ekonomi yang sangat sulit. Apakah boleh kita meminta-minta seperti meminta sayur milik tetangga yang mana ini untuk dimasak? Sedangkan Islam sendiri melarang kita meminta-minta kepada orang lain.
3: Baik, pertama sebelum kami jawab pertanyaan, ya teriring doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ya. Ya, semoga dibukakan juga pintu rezeki ya. Dan tidak hanya untuk yang bertanya, untuk kita semuanya, ya semoga kita diberikan rezeki yang halal dan diberikan hati yang qanaah untuk menerima semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit ya. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya, boleh enggak minta kepada tetangga ketika kita sangat kekurangan ya, kita butuh makan. Dan tadi konteksnya minta kepada tetangga sayur ya, kebunnya. Khawatir kita kena larangan hadis untuk minta-minta tadi ya. Jadi gini, mungkin saya jelaskan dulu dari hadisnya. Memang dalam beberapa hadis ya, Nabi SAW itu mengisyaratkan baik secara tersurat maupun tersirat bahwa

0: minta-minta itu tercela. Ya. Di antaranya Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laisa fi wajhihi muz'atu lahm. Orang yang selalu minta-minta, maka nanti pada hari kiamat dia datang dalam kondisi wajahnya tidak ada daging. Juga pernah Nabi alaihi salatu wassalam itu berpesan kepada para sahabat, la tas'alun nas. Janganlah kalian itu minta kepada manusia. Ya, bahkan mendengar sabda tadi, sampai sebagian sahabat itu ada yang cambuk, ya, cambuk yang biasa untuk mengendarai hewan, itu jatuh, ya. Itu sampai tidak berani untuk minta orang lain mengambilkan. Ya, dia turun untuk ambil sendiri. Semaksimal mungkin untuk tidak bergantung kepada orang lain. Yaitu kesemangatan para sahabat radhiyallahu anhum. Hanya begini, hadis tentang larangan atau celaan bagi orang yang minta, sebatas penjelasan yang sampai kepada kami, itu ditujukan kepada orang yang memang minta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri. Atau memang dia sudah mampu, sudah berkecukupan, tapi masih suka minta-minta gitu. Adapun untuk orang yang berkebutuhan, ya, memang butuh, itu boleh untuk minta. Ya, boleh untuk meminta sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sedekah gitu, Nabi enggak mencela orang yang minta. Ya. Justru Nabi memotivasi para sahabat untuk ikut sedekah gitu ya. Kan beberapa kali Nabi itu diminta sedekah oleh orang yang datang gitu. Dan Nabi enggak mencela orang yang minta. Ya, berarti kalau memang butuh boleh, ya. Hanya dengan catatan bahwa kita jangan sampai mengganggu perasaan orang yang diminta. Ketika misalkan orang yang diminta tidak berkenan, kita jangan paksa. Ya, kita jangan paksa. Kalau mengatakan maaf, kami belum bisa bantu gitu. Ya sudah. Kita mungkin alihkan kepada orang lain gitu. Kalau ada yang bisa membantu, alhamdulillah. Ya. Jadi minta izinlah dengan baik, jangan sampai mengganggu perasaan. Ya semoga mendapatkan rizki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlebihan mintanya ya, sesuai dengan kebutuhan. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Hendra Sabta Saputra hafizahullah. Baik, kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Saya Usama di Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ataka hadithul ghashiyah.
4: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
3: Wujuhun yawma'idhin khashi'ah.
4: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
3: Amilatun nasibah.
4: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
3: Tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah.
4: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
3: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
4: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
3: La yusminu wa la yughni min ju'.
4: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
0: Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: Maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.

0: ma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Yep.

0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Wong rambutnya lurus loh. Kayaknya nyaman ya, Kang?
3: Nyaman ke priwe?
2: Ya, kayaknya apa dah bundet gendel kayak gue?
3: Oh iya. Tapi anak sing malah seneng rambutnya gimbal kayak mbok lah. Rambut bundet kayak gue.
2: Oh iya ya. Tapi jane bisa anak rambut lurus karo keriting sih. Jane ke priwe ya, Kang?
3: Oh, Rika penasaran. Mulane mayu pada ngurungok naki baik.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap orang memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda? Ada yang rambutnya lurus dan jatuh rapi, ada yang bergelombang, dan ada pula yang keriting dengan bentuk melingkar yang khas. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa bentuk rambut manusia bisa berbeda-beda? Jawabannya ternyata tidak sekedar soal perawatan atau kebiasaan menyisir rambut. Sebagian besar bentuk rambut ditentukan oleh faktor biologis yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Di bawah permukaan kulit kepala terdapat bagian kecil bernama folikel, rambut. Folikel inilah tempat rambut tumbuh. Bentuk folikel ternyata sangat mempengaruhi bentuk rambut yang dihasilkan. Jika folikel rambut berbentuk cenderung bulat dan lurus, maka rambut biasanya tumbuh lurus. Sebaliknya, jika bentuk folikelnya melengkung atau oval, rambut akan tumbuh melingkar sehingga terlihat keriting atau bergelombang. Bayangkan, seperti pita yang digunting lurus dan pita yang digulung menggunakan gunting. Bentuk awalnya akan menentukan bagaimana hasil akhirnya terlihat. Pada rambut manusia, cetakan itu adalah folikel rambut. Namun, bentuk folikel bukan satu-satunya faktor. Di dalam rambut juga terdapat protein bernama keratin. Cara keratin tersusun dan tersebar di sepanjang batang rambut ikut menentukan apakah rambut menjadi lurus, bergelombang, atau keriting. Faktor genetik juga memiliki peran besar. Artinya, bentuk rambut seringkali diwariskan dari orang tua. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki rambut keriting, kemungkinan anaknya juga memiliki jenis rambut yang serupa akan lebih besar. Menariknya lagi, bentuk rambut manusia juga dipengaruhi oleh proses adaptasi lingkungan selama ribuan tahun. Para ilmuwan menemukan bahwa rambut keriting lebih baik dalam membantu melindungi kulit kepala dari panas matahari karena bentuknya menciptakan ruang udara yang dapat mengurai panas langsung. Sementara itu, rambut lurus cenderung lebih mudah menyebarkan minyak alami dari kulit kepala hingga ke ujung rambut sehingga cocok untuk lingkungan tertentu. Jadi, bentuk rambut bukan sekedar variasi penampilan, melainkan juga hasil perpaduan antara genetika, struktur tubuh, dan proses adaptasi manusia sejak zaman dahulu. Dan yang paling menarik, tidak ada bentuk rambut yang lebih baik dibandingkan yang lain. Rambut lurus, bergelombang, maupun keriting, semuanya unik dan menjadi bagian dari keragaman manusia yang luar biasa. Karena pada akhirnya, setiap helai rambut membawa cerita tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dengan begitu menakjubkan.
4: Oh, Cebule.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
6: Keluhan saya di tangan kanan, jempol tangan kanan ini sakit ngilu sekali tuh sampai ke pergelangan. Yeah. Udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu loh.
7: Sudah berapa lama, Ibu?
6: Ya udah sekitar 2 bulan gitu ya. Saya kira tadinya kayak kesleo gitu, tapi udah diurut dua apa kok sekarang enggak sembuh-sembuh. Saya udah ke klinik Sinse itu juga, cuman Sinse enggak ketemu Sinse.
7: Ibu, kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse.
6: Iya, makasih.
7: Iya, sama-sama, Ibu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Jadi kalau belum sembuh itu bukan bukan karena diurut belum sembuh gitu. Yeah. Memang Allah belum menyembuhkan. Gitu. No. Karena bukan masalah urutannya, tapi masalahnya yang memang kalau Allah belum sembuhkan. Yeah. Terus kadang enggak harus, kadang-kadang orang kalau saya mau datang ketemu dia, kalau enggak ketemu, enggak. Padahal yang menyembuhkan kan Allah gitu kan. Mm-hmm. Jadi ketemu saya enggak ketemu saya itu ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kadang-kadang balik lagi enggak. Ya padahal pada prinsipnya yang berpraktek itu pastinya membekali diri kan, ya, membekali dengan entah itu dokter, entah itu sinsen, entah itu herbalis, entah itu penghayu, entah itu pengobat, entah itu penyehat, maka mereka membekali diri gitu ya. Jadi entah itu ahli pijat, ahli terapi gitu ya. Ya. Jadi bukan kalau memang belum sembuh ya memang Allah belum sembuhkan. Hmm. Ya. Ini hal ya kadang-kadang sesuatu hal yang sepele tapi kelihatannya kok urgent gitu ya. Yeah. Padahal ibu jari doang. Ibu jari doang. Nah. Ya tapi itu tetap masih ruang lingkup takdir Allah gitu. Nah. Gak bisa, gak terlepas dari itu semua ya kan. Jadi usaha kita ini kan sebenarnya tinggal kita diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan untuk kalau memang kita sakit, kita berobat. Gitu. Hmm. Ya sudah, saya sudah menyelesaikan urusan saya, Allah berobat. Gitu. Hmm. Urusan sembuh bukan urusan saya, gitu kan. Yeah. Bukan urusan saya, urusan tabibnya ya Allah. Gitu kan. Jadi, dan kalau untuk urusan yang hak prerogatif Allah, ya biarlah Allah yang ngurusi. Karena itu sudah, ya saya malah kita kerja usaha, kita makan, apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba kita lakukan, ya selebihnya urusan Allah. Yang memang itu hak prerogatif Allah. Hmm. Beberapa hal yang ibu bisa lakukan ya. Sebenarnya kalau orang-orang dulu ya itu gampang sekali ya. Contohnya biasanya mereka banyak menggunakan beras kencur dulu ya. Hmm. Bahkan dulu ada yang pakai beras kencur kemudian dikasih spiritus kemudian

0: oleskan. Saya lihat dulu masih kecil itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Beras kencur kemudian dioleskan. Ya, yang keseleo juga dioleskan beras kencur. Itu lebih ringan. Dan kalaupun tidak, maka bisa menggunakan kencurnya saja. Kalau dikawal kan bisa kencurnya saja. Kalau tidak dikawal beras kencur. Karena kencur kalau dibiarkan sendirian dia bisa bikin kulit mengelupas. Kalau kelamaan. Kalau dikasih beras kan berasnya itu sifatnya dingin. Ya, walaupun beras India sifatnya kering. Tetapi beras ini kan sifatnya dingin. Tapi kalau ibu mau parutin kencur kemudian dibalurkan di bagian yang sakit. Ya, kemudian biarkan sekitar 15-20 menit. Pokoknya kalau jangan sampai mengelupas, kalau jahe kan 20 menit udah bisa mengelupas. Kalau kencur masih bisa agak bertahan lama. Ya. Itu setiap mau tidur atau setiap habis mandi. Ya. Ibu tinggal pilih. Tapi yang paling efektif adalah ketika mau tidur. Ya. Sebelum tidur dibalurin, keparutin kencur dibalurin, kemudian setelah sekitar 15-20 menit dibersihkan baru tidur. Jangan dalam keadaan kotor begini tidur ya. Lepotan. Ya, ada pun yang diminum ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam. Ya. Kemudian dikasih ibu jari lengkuas. Ya, kemudian diparut ya, kemudian diseduh bersama dengan daun salam yang kering 3 lembar. Sebanyak sekitar setengah sampai 3/4 gelas kemudian disaring diminum mau tidur. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Duku Merdin, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, di mana kami berada di tempatnya Pak Sutrisno, di mana beliau ini konon kabarnya salah satu orang yang membuat sale pisang. Insya Allah kita akan ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Sutrisno, jenengan berarti membuat sale pisang ya Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Sale pisang apa nih Pak? Kan kadang-kadang ada sale pisang madu, terus kemudian sale pisang yang lain-lainnya. Kalau Bapak sendiri itu berarti sale pisangnya yang original atau yang seperti apa Pak?
3: Yang potok diiris-iris original, dipotok. Dibentuk panjang, langsung digoreng.
2: Langsung digoreng. Usaha Bapak sih dimulai tahun kapan nih Pak? Sudah lamakah atau baru-baru ini Pak?
3: Dimulai tahun 93.
2: 93 sampai sekarang berarti sudah cukup lama ya. Pak, kalau selai pisang ini bahan bakunya kan sudah pasti pisang ya. Nah ini pisang apa sih? Pisang khusus atau segala jenis pisang sebenarnya bisa Pak untuk dibikin selai ini?
3: Segala pisang sebetulnya bisa, tapi dulu kan kalau pisang Raja Bandung itu harganya paling murah. Nah, sekarang malah kebalik, udah mahal sekali pisangnya. Jadi harganya udah agak tinggi gitu, tapi ya menyesuaikan bahan baku.
2: Tapi berarti memang untuk bahan sale ini memang harus pisang Raja Bandung.
3: Ya, sebetulnya.

0: Semua itu bisa, tapi ya, yang lebih efektif itu pisang Raja Bandung.
1: Lebih efektifnya itu karena murahnya, kemudian hasilnya banyak, atau memang karena rasanya enak gitu?
0: Ya, karena dari rasa manisnya itu. Kalau Raja Bandung kan pisangnya manis. Tidak kecut. Kalau lainnya agak, ya ada rasa kecutnya, kecuali pisang Ambon Buah itu. Tapi harganya udah enggak jangkau kalau pisang Ambon Buah.
1: Lalu Pak, kalau misalnya membuat sale pisang ini, prosesnya lama enggak sih Pak? Awal mulanya itu pisangnya bagaimana gitu? Ini yang Raja Bandung itu memang sudah pisang matang, apa memang belum matang, atau bagaimana Pak untuk proses pembikinan sale pisangnya ini?
0: Kalau belinya itu masih mentah. Kalau beli yang udah matang kan jarang, enggak banyak. Jadi beli masih mentah. Diimbu lah, jadi tendan dulu biar mateng baru diproses.
1: Prosesnya itu lama Pak untuk akhirnya kemudian bisa dinikmati gitu?
0: Prosesnya itu agak lama, dari beli itu mateng 3 hari. Dan jemur motongnya itu hari 2 hari, ya bisa seminggu lah dari awal proses sampai jadi sale itu seminggu.
1: Sepekan baru bisa dinikmati ya dari proses pembikinan sale pisang itu. Dan Bapak berarti setiap pekan membikin ya untuk sale pisang ini ya?
0: Ya paling proses ngiris. Kalau gorengnya itu bisa 3 hari sekali. 2 hari sekali, 4 hari sekali, ya tergantung stok. Kalau stok kosong ya baru digoreng.
1: Oh, berarti kalau sele pisang ini sebenarnya tahannya bisa lama ya? Untuk berapa hari yang kemudian masih enak dan masih layak dikonsumsi gitu Pak?
0: Itu bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Oh, Masya Allah, bisa 2-3 bulan. Sudah bermerek Pak sele pisang yang Bapak Trisno bikin?
0: Itu mereknya Raja Legit, sudah.
1: Raja Legit ya, berarti untuk apa namanya legalitas semuanya barangkali sudah clear ya, PIRT, kehalalannya semuanya sudah ya Pak ya?
0: Sudah, iya.
1: Masya Allah, terus peredarannya dijualnya kemana nih Pak untuk selai pisangnya Bapak ini?
0: Ke warung-warung.
1: Sudah ada yang langganan gitu, berarti kalau sudah jadi terus mereka kesini apa Bapak nganterin?
0: Ya, sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang pribadi beli ke rumah. Oh. Banyak yang ke rumah.
1: Oh, Masya Allah. Lah ini mengingat sudah lama ya, dari tahun 93 sampai sekarang masih bertahan, kemudian legalitas juga sudah terpenuhi. Barangkali ada nggak Pak pihak terkait yang kemudian memberi bantuan dari pemerintah atau apalah bentuknya gitu, pernah nggak Pak?
0: Pernah itu dikasih pinjaman, nah itu PN, apa itu PN, PN apa itu? UKM, UKM, UKM. UMKM.
1: Oh, hanya dikasih pinjaman, iya. Tidak dikasih ya Pak?
0: Iya, modal ya. Kalau bantuan dari peralatan, kayaknya belum.
1: Belum ya, tapi Bapak atau Ibu kemudian pernah ya mengikuti pelatihan dari UMKM terkait gitu, pihak terkait untuk pemasarannya barangkali atau kemasannya gitu, pernah nggak?
0: Dulu waktu masih Bupati Daryono itu sering diadakan apa itu pameran. Iya, itu.
1: Oh, gitu.
0: Bimbingan Pak. Iya.
1: Pak, kalau yang Bapak apa jual ini untuk paket selai pisangnya sih berapa per kemasannya gitu?
0: Kalau kemasan dibikin tergantung permintaan. Kalau mau 1/4 bisa 1/2 kilo, 1 kilo. Kalau beli secara skala besar ya bal itu loh. Satu plastik itu bisa 5 kilo, 10 kilo. Itu
1: gitu ya. Masya Allah.
0: Permintaan.
1: Tergantung permintaan. Baik, tapi kalau misalnya ada pendengar di luar sana yang kepengen beli untuk selai pisang Raja Legit ini, bisa datang ke rumah ya Pak ya?
0: Iya, bisa.
1: Rumahnya di mana Pak? Tepatnya alamatnya?
0: Alamatnya itu di Duku Merden, RT 1, RW 3, Penaruban.
1: Ada nomor teleponnya Pak barangkali?
0: Nomor telepon ada.
1: Bapak barangkali ada yang... pesen untuk selai pisang Raja Legit ini ya, yang punya Pak Sutrisno. Jadi kita sedang menunggu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Usia berapa ini, Pak?
0: Usia sudah 66.
1: Masya Allah, tapi berarti yang ngerjain Bapak atau sudah ada karyawannya?
0: Ya ada yang bantuin.
1: Ada yang bantuin ya.
0: Keluarga lah.
1: Keluarga semua ya, karena sudah kemudian ini barangkali merupakan usaha yang sudah lama. Ada nomor teleponnya? Baik, nomor teleponnya saya bacain aja. Jadi untuk nomor teleponnya di Selai Pisang Raja Legit ini adalah di 0858-7413-8239. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di ruangan inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
4: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali." Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan.

0: melaksanakan penyempurna sholat, seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikut ini menjelaskan karunia Allah Ta'ala kepada hamba dan rasulnya Isa alaihissalam dan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Baik, kaum muslim, menurut ini kembali kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Maidah, yakni di ayat ke-106 sampai dengan ayat ke-120.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
1: Alamun kenapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akikoh dan catering masakan Bunda.
0: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat selanjutnya menjelaskan tentang keberhakaan Allah SWT untuk diibadahi dan menyebutkan sikap dari orang-orang kafir terhadap Al-Quranul Karim dan juga agama Islam. Baik, kaum muslim, menurut ini, kami hadirkan murotalnya yang ada di Surah Al-An'am, yani di ayat yang pertama sampai di ayat 20.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Beko, kenang apa? Nembe kaya ini ro ini wis kucul kaya klon durung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Muri kemaning, cuma wetenge lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ya, Rika Siti bisa rasa bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa dua permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jajal ikhtiar karungnya baik.
2: Apa sih gue?
1: Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya

0: Nun.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
2: Al-Quran petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
1: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
1: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya.

0: selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck. Kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
0: Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Oke, hotelnya main kok. Gue kuncinya bong nang Rika dibuka jajal sih.
3: Iya, buka kek.
2: Nah, dawek melebu rumah kosong gue. Salam disit.
3: Iya, tak pilih nih gue. Assalamualaikum.
2: Om melebu rumah kosong bukan salamnya dewek lah. Apa Rika orang ngerti?
3: Lah, mau tadi baru salam kok. Gagian lah, supaya ngeletak nyungku. Tidak akan sengat kok.
2: Lah, Rika domongi bener-bener ke. Aja ngeyel.
4: Ya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillahis sholihin. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin? Ya, mungkin. Mungkin ada malaikat? Ya, sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir. Tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak zahir, tidak terindrai. Ya, kalau di sana nggak ada orang, kita anggap itu kosong. Walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus. Tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki. Mungkin kita baru pindah. Mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka, maka baca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu, maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberikan madarat apapun kepada orang tersebut. Ya, baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari, walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami.
1: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik Muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menyebutkan sikap dari orang-orang yang mengingkari Al-Quranul Karim, dan bagaimana penyesalan mereka yang mendalam pada hari kiamat. Ikhra Muslim, rute ini masih kemidirkan rotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-21 sampai di ayat ke-41.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: tikun.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, jadilah pribadi yang sabar dan tawakal, karena itu akan membantu kita menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup. Inilah Kabar 7 untuk hari ini. Kabar 7. Insani FM. Kerabat muslim, kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mulai menerapkan strategi rotasi petugas dan transfer pengetahuan atau knowledge transfer guna menyeragamkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja. Program tersebut mewajibkan petugas yang telah mengikuti pelatihan pelayanan prima untuk terjun langsung ke lapangan mulai dari kantor urusan agama hingga satuan kerja madrasah. Kegiatan yang berlangsung pada 5 hingga 19 Mei 2026 itu merupakan tindak lanjut dari pelatihan Service Excellence yang sebelumnya digelar kan Kemenag Purbalingga. Dalam pelaksanaannya, peserta pelatihan dijadwalkan secara bergilir bertugas di pelayanan terpadu satu pintu. Kepala kan Kemenag Kabupaten Purbalingga Zahid mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan tidak cukup hanya dilakukan di kantor pusat, tetapi terus ditetapkan secara merata hingga unit pelayanan tingkat bawah. Strategi ini kami lakukan agar kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja bisa seragam dan terus meningkat, ujarnya. Karena itu, petugas front office PTSP yang telah berpengalaman diterjunkan secara bergantian ke sejumlah KUA untuk membagikan pola pelayanan yang lebih responsif dan profesional. Program serupa juga direncanakan akan diperluas di lingkungan madrasah dalam waktu dekat agar standar pelayanan publik di seluruh satuan kerja Kemenag Purbalingga bisa berjalan seragam. Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Purbalingga Sudiono menegaskan, praktek langsung di lapangan menjadi kunci membangun budaya kerja pelayanan yang konsisten. Menurutnya, pola rotasi tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi agar petugas lebih memahami kebutuhan masyarakat saat menerima layanan keagamaan maupun administrasi.
6: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, PSSI resmi menunjuk Persibangga Purbalingga sebagai tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026. Kabupaten Purbalingga dipercaya menjadi lokasi pertandingan mulai babak 64 besar hingga babak 16 besar. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat PSSI nomor 2175 tertanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden tahun 2025-2026. Manajer Persibangga Uut mengatakan kepercayaan dari PSSI menjadi momentum penting bagi Purbalingga untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara event sepak bola nasional. Penunjukan ini menjadi momentum bagi Purbalingga untuk menunjukkan kesiapan sebagai daerah penyelenggara event sepak bola nasional, katanya. Menurut anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, status tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan supporter Purbalingga. Ia berharap pelaksanaan Liga 4 Nasional di Purbalingga berjalan lancar tanpa kendala, sekaligus mampu membangkitkan gairah sepak bola di daerah. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi diyakini dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor pendukung lainnya. Persibangga juga mengajak seluruh supporter dan masyarakat Purbalingga hadir langsung memberikan dukungan di stadion. Dukungan publik dinilai menjadi

0: modal penting bagi tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut untuk tampil maksimal di kandang sendiri. Sebagai syarat tuan rumah, Persibangga diwajibkan menyediakan dua stadion. Stadion Guntur Daryono disiapkan sebagai venue utama, sedangkan lapangan Garuda Manunggal Wirasaba menjadi stadion alternatif. Selain kesiapan stadion, panitia pelaksana juga diwajibkan memenuhi sejumlah aspek lain, mulai dari fasilitas pertandingan, pengamanan, layanan kesehatan, transportasi peserta hingga dukungan promosi dan komersial selama kompetisi berlangsung.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya berantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar.
6: Bersih narkoba.
5: Perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
7: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
8: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
7: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus selalu berusaha untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Masih di Kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, jumlah pedagang kaki lima liar di kawasan Jalan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga terus bertambah. Meski dinilai mengganggu ketertiban dan melanggar aturan, Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengaku belum memiliki rencana penertiban dalam waktu dekat. Berdasarkan pantauan di lapangan, area yang sebelumnya hanya dipenuhi PKL di sekitar Videotron hingga depan Masjid Agung Purbalingga kini meluas. Pedagang mulai memenuhi sisi depan kantor pos Purbalingga hingga sepanjang jalan menuju Masjid Agung. Tak hanya itu, di bahu jalan sejumlah PKL mainan yang juga tampak bebas menggelar dagangan di area rumput alun-alun Purbalingga. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota terlihat semakin semrawut, terutama pada sore hingga malam hari. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Raditya, mengatakan pihaknya hingga kini belum memiliki agenda khusus untuk melakukan penertiban terhadap PKL liar di kawasan tersebut. Padahal, jalan lingkar dalam alun-alun merupakan zona larangan berjualan bagi PKL. Selain melanggar aturan, keberadaan pedagang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban di kawasan publik. Di sisi lain, kawasan yang semestinya steril dari parkir kendaraan juga mulai dipenuhi parkir liar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat memadati sisi jalan lingkar dalam alun-alun hingga depan pendopo di Pukusumo. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Adi Purwanto, menegaskan jalan lingkar dalam alun-alun merupakan zona larangan parkir. Menurutnya, Dinhub selama ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial agar tidak memarkir kendaraan di kawasan tersebut. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk lebih tertib demi menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas di pusat kota Purbalingga.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, ruas jalan Kabupaten Kuntil, Nusa Wungu mengalami kerusakan di sejumlah titik akibat fondasi jalan yang mulai rontok. Kondisi tersebut membuat lapisan aspal mudah terburai hingga memunculkan lubang di badan jalan. Kerusakan jalan terjadi di beberapa titik, salah satunya berada di depan kantor pemerintah Desa Kuntil, Kecamatan Sumpio. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas maupun warga yang mengurus pelayanan di kantor desa. Staf Jalan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Sumpio, Sultoni mengatakan, kerusakan dipicu usia konstruksi jalan yang sudah cukup lama. Menurutnya, daya dukung fondasi jalan terus menurun sehingga kerusakan mudah kembali muncul meski pemeliharaan rutin telah dilakukan. Untuk mencegah kerusakan semakin meluas, UPTD PU Wilayah Sumpio melakukan pemeliharaan ringan di sejumlah titik jalan rusak. Langkah tersebut dilakukan agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan aktivitas masyarakat kembali aman serta nyaman. Selain menjadi akses warga lokal, ruas Kuntil Nusa Wungu juga digunakan sebagai jalur alternatif penghubung Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Karena itu, kondisi jalan dinilai cukup penting untuk menunjang mobilitas kendaraan lintas wilayah. Sementara itu, tim reaksi cepat UPTD PU Wilayah Sumpio sejak kemarin mulai melakukan penambalan di sejumlah titik kerusakan. Perbaikan menggunakan aspal bakar dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap layak dilalui berbagai jenis kendaraan. Sementara itu, pihak UPTD PU Wilayah Sumpio memastikan stok material untuk pemeliharaan rutin masih aman. Penanganan jalan kabupaten oleh UPTD PU Wilayah Sumpio mencakup 3 kecamatan, yakni Tambak, Sumpio, dan Kemranjen.
1: Kabar 7 Insani FM.
4: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
6: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
4: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA.
9: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
4: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Malu bertanya, sesat di jalan.
10: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
11: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
4: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah?
12: kirimkan saja via WhatsApp di 0811 2823 344.
10: Ustadz, apa hukumnya

0: pajang kaligrafi Arab di ruang tamu.
1: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
2: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, kita harus berusaha untuk selalu memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan, karena ini akan membuat hati kita menjadi lebih lega dan damai. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, tumpukan sampah liar kembali ditemukan di pinggir jalan nasional Jalur Lingkar Utara Sumpiuh Tambak, wilayah Kelurahan Kebukora, Kecamatan Sumpiuh. Mayoritas sampah berupa limbah rumah tangga yang dibuang dalam bungkusan plastik dan paket. Temuan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan program Banyumas Bebas Sampah pada tahun 2028. Keberadaan sampah liar dinilai masih menjadi tantangan besar meski gerakan pilah sampah dari sumber terus digencarkan. Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertanian Wilayah Sumpiuh, Titin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bungkus paket COD di lokasi sampah liar. Temuan ini kemudian dijadikan petunjuk untuk melacak pelaku pembuangan sampah. Kita lakukan edukasi ke orang yang diduga membuang sampah dari temuan bungkus paket COD. Lacak alamatnya sampai ketemu, jelas Titin. Menurut Titin, dari hasil pemantauan berkala dalam beberapa hari terakhir, sampah liar baru bisa masih terus bermunculan di lokasi tersebut. Selain sampah rumah tangga, petugas juga menemukan tumpukan dedaunan kering hasil penyapuan. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi catatan serius karena bertolak belakang dengan target Banyumas menuju bebas sampah 2 tahun mendatang. Karena itu, UPKP wilayah Sumpiuh terus melakukan berbagai langkah penanganan dan pencegahan. Untuk menindaklanjuti persoalan ini, UPKP menggandeng pemerintah kelurahan serta Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banyumas wilayah X Kawedanan Sumpiuh, dan koordinasi dilakukan agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Titin menegaskan pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Langkah humanis dipilih agar warga yang terindikasi membuang sampah liar dapat memahami dampak dari perilaku tersebut.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, Kabupaten Banyumas saat ini menghadapi krisis tenaga pengajar dengan kekurangan mencapai 1.788 guru. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap kualitas layanan pendidikan dasar di sejumlah sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi mengatakan, total tenaga pengajar di lingkungan sekolah negeri saat ini mencapai 8.153 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi guru didominasi pegawai PPPK penuh waktu dan masih terdapat tenaga honorer. Menurut Wahyu, tingginya angka pensiunan menjadi salah satu penyebab utama Banyumas mengalami kekurangan guru. Setiap tahun sekitar 500 guru memasuki masa purna tugas sehingga kebutuhan tenaga pengajar terus bertambah. Ia menjelaskan kondisi kekurangan guru tersebut mulai berdampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Karena itu pemerintah daerah mulai diperlukan kebijakan alternatif untuk membantu menutup kekurangan tenaga pengajar. Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Sarono mengatakan persoalan kekurangan guru tidak hanya disebabkan tingginya angka pensiunan. Menurutnya, keterbatasan formasi rekrutmen juga menjadi faktor yang membuat kebutuhan guru belum terpenuhi. Seno juga menyoroti tata kelola kebijakan pendidikan yang dinilai belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan kekurangan guru berjalan lambat. Jadi, kalau bicara seperti ini, sinkronisasi pusat dan daerah itu jauh paparnya.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, kita harus senantiasa berusaha untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. Karena setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Demikian kerabat muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar 7. Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen, LCMA. Selamat
5: mengikuti.

0: Siapakah yang punya kekuatan, yang punya kemampuan dengan izin Allah untuk memperbaiki karakter-karakter buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Allah? Dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musolli. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu, dia tidak akan pelit dan tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya, yang hadir di sini pada sholat apa orang? Sholat apa mboten? Temenan. Ya nembe sholat apa wis kawit mien? Sudah dari dulu Ustadz sholat. Pertanyaannya, jenengan sudah sholat toh? Masih pelit gak? Lah si kebribe. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang sholat itu gak pelit. Ketika dapat nikmat. Orang yang sholat itu tidak akan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Tapi realitanya, kenyataannya, banyak orang yang sudah sholat tapi malah medite ora lumrah. Saking nopone? Saking medite. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat kita ini enggak ngefek? Sholat yang membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Sholat yang membuat akhlak kita jadi baik. Sholat yang membuat perilaku kita semakin mulia. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau belum? Ini menengkap eh? Apakah sholat kita sudah mengubah perilaku kita atau belum? Sudah. Masya Allah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada sing meneng baik. Nah, yang diem itu yang mana ini? Malah kayaknya yang diem aja itu yang mayoritas. Kayaknya lagi mikir ya. Arep ngomong iya ke priwe, arep ngomong ora ke priwe. Berarti solusinya apa Bu? Pak, kita sudah sholat nih, tapi belum ngefek kepada perilaku kita. Solusinya apa? Rasa sholat. Solusinya apa? Solusinya perbaiki sholat kita. Makanya ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang tadi saya sebutkan, alladhinahum ala sholatihim da'imun. Siapakah orang-orang sholat yang dimaksud akan memperbaiki perilaku kesehariannya? Jawabannya adalah orang-orang yang konsisten mengerjakan sholatnya. Ustaz, aku ki kawit SD nganti seprene sholat terus. Berarti sampun konsisten nopo dereng? Sampun. Sholate. Kualitase sampun nopo dereng? Wallahu a'lam. Berarti yang namanya daimun itu bukan sekedar menjalankan sholat secara rutin. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah memenuhi rukun-rukunnya? Sudah memenuhi syarat-syaratnya? Sudah memenuhi wajib-wajibnya? Sudah memenuhi sunnah-sunnahnya atau belum? Contoh, sebagian ulama mengatakan salah satu wajib sholat niku khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Maka sepakat. Nyong ya pada baik. Berarti PR kita bukan sekedar sholat, tapi yang sudah sholat memperbaiki sholatnya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu bisa ngefek di dalam perilaku keseharian kita.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

العامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه

0: طويلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmak secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmak yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmak dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Doa-doa dan zikir sore hari.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui

0: ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.

0: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahul Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksudnya

0: maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridha kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: يا حي يا قيوم برحمتك

0: منك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
5: Rawahul Bukhari wa Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan, Fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
6: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kamar 7 dan lain.
10: Belasan SD di Kabupaten.
6: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
11: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
12: Kerabat muslim, sebagian kebutuhan dasar yang penting adanya air bersih di rumah, yang mana berguna untuk memastikan aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. Masalahnya meski terlihat jernih, tidak semua air bersih aman digunakan. Tanpa disadari, air yang Anda gunakan bisa saja terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya yang mempengaruhi kualitas air yang kita konsumsi. Air yang kualitasnya buruk tentu bisa berisiko bagi kesehatan. Karena itu, untuk mencegah hal ini, maka penting untuk mengetahui cara cek kualitas air di rumah agar sepenuhnya bersih dan aman digunakan. Dikutip dari sumber berikut ini adalah cara mengecek kualitas air bersih. Pertama, pengecekan visual. Jadi ini merupakan cara paling mudah dan cepat untuk cek kualitas air. Cukup tuangkan air bersih ke dalam wadah transparan. Diamkan beberapa saat, lalu amati. Jika air terlihat keruh, menandakan tingginya kandungan kapur dan kalsium. Jika air warna kuning, kemerahan atau coklat, ini mengindikasikan kadar besi atau mangan yang terlalu tinggi. Jika air berwarna kehijauan, bisa menjadi tanda adanya kontaminasi lumut dan mikroorganisme, terutama jika tangki air tidak tertutup rapat atau jarang dibersihkan. Dan jika terdapat endapan di dasar wadah, menunjukkan adanya kontaminan padat seperti lumut, sedimen, logam berat, atau sisa kar dari pipa. Berikutnya, periksa aroma. Selain tingkat kejernihan, aroma juga bisa menjadi indikator penting dalam menilai kualitas air bersih di rumah. Jika aromanya tidak sedap seperti bau karat, bahkan ada sensasi rasa logam, artinya air bersih mengandung kadar besi atau mangan yang tinggi. Apabila digunakan untuk memasak, tentu dapat merusak cita rasa dan warna masakan. Adapun jika tercium aroma kaporit yang menyengat, artinya kandungan klorin cukup tinggi. Apabila digunakan untuk mandi atau mencuci wajah, bisa menyebabkan kulit kering, gatal, atau mata terasa perih, bahkan rambut rontok. Berikutnya, periksa kondisi sekitar. Selain dari visual dan aroma, kondisi perlengkapan rumah juga bisa memberikan petunjuk tentang kualitas air bersih di rumah. Noda kuning atau coklat di lantai kamar mandi, kloset, atau pakaian biasanya disebabkan oleh tingginya kadar zat besi dan mangan pada air. Kerak putih di kran, shower, atau cermin kamar mandi menunjukkan kandungan kapur dan kalsium yang tinggi pada air. Berikutnya, gunakan teh. Sifat tanin pada teh bisa dimanfaatkan untuk mengecek kandungan zat besi, terutama pada air tanah atau air sumur bor yang seringkali berbau logam. Caranya cukup mudah. Campurkan teh ke dalam segelas air sumur, lalu diamkan. Jika warna air berubah menjadi coklat gelap hingga hitam pekat, artinya kandungan besi cukup tinggi. Air dengan kadar besi yang tinggi bisa merusak cita rasa makanan dan menodai peralatan dapur atau pakaian. Demikian kami sudah pembahasan mengenai beberapa cara mengecek kualitas air bersih di rumah kita. Semoga ini bermanfaat. See you semua di tips hari ini.
9: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
13: Res area Blik Indah Sari adalah merupakan res area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
14: Eh, kang, arep maring ndi, kak?
15: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
14: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur ini, kak?
15: Ya, ben dadi mancan main, bok.
14: Oh, iya, ke. Rika tak tidok, ke. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
15: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
14: Ya, wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue, wis ana besi, semen, lan dialiane. Wis, sikiri kami ngana baik.
13: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.
6: Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08 222 065.

0: 08700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: Trip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, toples plastik bekas sering menumpuk di rumah setelah isiannya habis. Nah, ide daur ulang toples plastik bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi sampah sekaligus memanfaatkan kembali barang secara lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan daur ulang ini juga melatih kreativitas dalam mengubah barang bekas menjadi barang yang lebih fungsional dan menarik dengan seutuhnya, dengan sentuhan sederhana. Berbagai ide yang bisa dicoba meliputi tempat penyimpanan, dekorasi rumah, hingga pot bunga unik. Sehingga tidak hanya mempercantik hunian, tetapi juga mendukung prinsip 3R. Nah, berikut ini adalah ulasan dirangkum dari sebuah sumber. Pertama, wadah bumbu dapur yang praktis. Toples plastik bekas dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan yang praktis untuk menyimpan bumbu harian seperti gula, garam, dan bahan lain agar mudah diakses saat kita sedang memasak. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan membersihkan toples, menghapus label lama, lalu mengisinya dengan berbagai label baru sesuai dengan isian. Selain itu, toples bekas juga efektif untuk menyimpan makanan kering karena mampu menjaga isi tetap rapi dan terlindungi. Berikutnya, tempat alat tulis di meja kerja. Tidak hanya di dapur, toples plastik juga bisa menjadi tempat merapikan alat tulis di meja kerja. Menjaga agar pulpen, pensil, dan perlengkapan lainnya tetap tertata rapi. Beberapa ide kreatif untuk membuat tempat pensil dari botol plastik bekas melibatkan penggunaan kain panel, lem lembek, dan gunting untuk menghiasinya. Wadah ini juga cocok untuk menyimpan barang-barang kecil seperti perhiasan, jika hanya terselip atau hilang. Berikutnya diubah menjadi celengan. Toples plastik yang sudah tidak digunakan lagi bisa kita gunakan untuk celengan yang menarik dan menyenangkan untuk menabung. Proses pembuatannya cukup sederhana, hanya memerlukan toples bekas, sedotan, dan gunting untuk membuat lubang kecil. Demikian kami sudah membahas mengenai beberapa ide daur ulang toples plastik bekas supaya menjadi barang-barang yang berguna. Semoga bermanfaat. Saya usai mandi tips hari ini.
1: Trip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gelar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari Buku-Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, setelah lebaran berlalu, banyak orang mulai menyadari bahwa masih ada sisa THR yang belum terpakai. Alih-alih menghabiskannya untuk belanja tambahan, momen ini justru bisa menjadi peluang emas untuk memperkuat kondisi finansial. Cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang perlu dipikirkan secara matang agar manfaatnya terasa lebih lama. Sisa THR dapat menjadi pondasi keuangan yang lebih stabil dengan perencanaan yang tepat. Dikutip dari sponsor berikut ini adalah cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang. Pertama, perkuat dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat berfungsi sebagai pelindung ketika kondisi tak terduga terjadi, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendadak. Idealnya, dana ini mencukup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Jika sebelumnya sempat terpakai, sisa THR bisa menjadi solusi untuk mengisinya kembali. Menempatkan sisa THR ke dana darurat memberikan rasa aman secara finansial. Kita tidak perlu panik menghadapi situasi yang mendesak karena sudah memiliki cadangan dana. Simpan dana darurat di rekening terpisah agar tidak mudah terpakai. Dengan pondasi yang kuat, perencanaan keuangan akan lebih stabil. Berikutnya, alokasikan untuk tabungan tujuan khusus. Selain dana darurat, sisa THR bisa dimanfaatkan untuk tabungan dengan tujuan tertentu. Misal, untuk biaya pendidikan, renov rumah, atau rencana libur keluarga. Cara manfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang akan lebih efektif jika memiliki target yang jelas. Dengan begitu, kita lebih termotivasi untuk tidak menggunakannya secara impulsif. Pisahkan tabungan tujuan khusus dari rekening harian agar lebih terkontrol. Buat target nominal dan jangka waktu pencapaiannya. Setiap kali ada tambahan dana, kita bisa menyetorkannya ke tabungan tersebut. Nah, kebiasaan ini membantu membangun disiplin finansial dalam jangka panjang. Berikutnya, mulai investasi sesuai profil risiko. Jika dana darurat sudah aman, pertimbangkan untuk menginvestasikan sisa THR. Invest dapat membantu uang berkembang dan melawan inflasi. Cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang melalui invest perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Pilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanannya. Mulailah dari nominal kecil agar tidak terasa berat. Pelajari dasar-dasar invest sebelum memutuskan produk yang akan dipilih. Demikian komisi pembahasan mengenai beberapa cara memanfaatkan sisa THR untuk tujuan jangka panjang. Semoga sisi bermanfaat. Akhirnya saya berselamat di tips hari ini.
1: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
4: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya kang?
5: Tidak iya kok, bulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
4: Ya ne kaya Rika langsung dua pekarangane ambo, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Lo aku sih kepriwe.
5: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
6: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran, tetapi tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir, kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
7: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan,

0: pencernaan, dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TI Farm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar dari Insani dalam 88.8 FM yang semoga senantiasa dirahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kerabat muslim, berjumpa kembali di kesempatan yang berbagi ini di program kajian Tanya Ustaz. Ya, insyaAllah seperti biasa di satu jam ke depan kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan kerabat muslim yang tentunya bisa dikirimkan di nomor WhatsApp 0811-282-3344. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, alhamdulillah beliau Ustaz Hendra Sabta Saputra Hafidhullah sudah berada di studio Radio Insani. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik Ustaz, gimana Ustaz kabarnya Ustaz di kesempatan hari ini Ustaz?
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Semoga kesehatannya tidak hanya jasmani saja.

0: saja, tapi juga kesehatan rohani. Dan tentunya di kesempatan yang baik ini kita semuanya kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah curahkan taufiknya untuk kita semuanya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dikirimkan juga bagi kami dimudahkan untuk bisa menjawabnya dan bisa menjadi solusi mungkin untuk sekerabat muslim yang membutuhkannya. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk bisa memahami serta mengamalkannya. Amin.
1: Amin. Baik, kerabat muslim, tentunya mengajak kerabat muslim semuanya ingin bertanya kepada Ustaz Indra Sabta Saputra di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini. Bisa kirimkan pertanyaannya di 0811-282-3344. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama Ustaz, kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, lebih utama mana, kurban dengan sapi atau kurban dengan kambing? Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Baik, terlebih dahulu kami jawab salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya lebih baik mana atau lebih utama mana, kurban sapi atau kurban kambing? Kalau sapinya satu orang sendirian, ya, satu sapi dibeli oleh satu orang, dibandingkan dengan kambing yang satu orang, ya jelas lebih utama sapi. Ya. Atau sapi tapi tidak sampai iuran 7 orang misalnya. Sapi tapi iuran 2 orang. Sapi iuran 3 orang. Ya. Atau 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang gitu. Nggak sampai 7. Jelas ini kan uang yang dikorbankan cukup besar ya. Maka dan porsi yang didapatkan oleh sahibul kurban ya dari 1/6 sapi atau 1/5 sapi ya, 1/4, 1/3, 1/2, itu kan porsinya jelas lebih besar daripada 1 ekor kambing ya. Maka kalau seperti itu perbandingannya, ya sapi lebih utama ya, sapi satu orang atau sapi untuk 2 orang, sapi 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Jadi karena uangnya yang dikeluarkan lebih besar dan porsi dagingnya juga per satu orangnya mendapatkannya lebih banyak, sehingga yang disedekahkan pun insya Allah bisa lebih banyak juga. Tapi kalau sapinya itu 1/7 ya, iuran 7 orang, kalau dibandingkan dengan 1 ekor kambing, maka mana yang lebih afdol? Allahu a'lam bissawab. Yang sampai kepada saya dalam perbandingan seperti ini, yang lebih afdol 1 kambing jika dibandingkan dengan 1/7 sapi. Kenapa demikian? Karena dengan 1 kambing itu ya, satu orang satu kambing itu ibadah penyembelihan itu jadi lebih banyak. Jadi kalau misalkan ada 7 orang masing-masing berkurban dengan satu kambing, berarti kan ada 7 kambing, berarti 7 kambing ini menjadi ada 7 kali penyembelihan. Tapi kalau ada 7 orang, iuran beli 1 ekor sapi, berapa kali nyembelih sapinya? Sekali. Ya, cuma sekali. Itu. Jadi kalau 1/7 sapi dibandingkan dengan 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing itu lebih afdol. Ya. Di samping juga karena Nabi SAW dulu menyembelihnya kambing. Tapi kalau sapinya tidak sampai 1/7, ya maksudnya iuran tidak sampai 7 orang, hanya 6, 5, 4, 3, 2, atau bahkan 1 orang sendirian, berkurban dengan satu sapi, ya jelas itu lebih afdol dibandingkan dengan satu ekor kambing. Seperti itu kurang lebih perbandingannya. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan semua kita yang menyimak di kesempatan ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya dari hamba Allah. Bagaimana cara mengatasi hati yang kadang takut tidak mampu menyekolahkan anak di sekolah pendidikan Islam mengingat pendapatan yang pas-pasan? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Baik, cara mengatasi hati yang takut, khawatir tidak bisa menyekolahkan anak di

mengatasi hati yang takut, khawatir tidak bisa menyekolahkan anak di sekolah yang berpendidikan Islam karena takut biayanya mahal dan orang tua di sini tidak punya penghasilan yang cukup. Sebetulnya ini mungkin kekhawatiran tidak sedikit dari orang tua ya. Kepengin anaknya belajar agama, soleh, solehah. Namun apa daya, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu banyaknya swasta gitu ya. Tentu di sini harapannya mengajarkan Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang swasta dan harganya tidak murah gitu ya, apalagi kalau yang bentuknya pondok pesantren gitu. Atau mungkin sekolahnya full day gitu. Mahal. Baik. Sebetulnya begini. Kekhawatiran itu muncul karena banyak sebab. Ya, kekhawatiran itu muncul karena banyak sebab. Bisa karena sebab salah cara pandang. Ya. Salah dalam cara pandang. Cara pandang dalam masalah apa? Dalam masalah pendidikan. Ya. Jadi, kita perlu sadari dulu bahwa kewajiban orang tua itu kan mendidik anaknya untuk jadi anak yang soleh dan solehah gitu ya. Inti soleh dan solehah itu kan anak-anak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berakidah lurus, mereka mengerti untuk beribadah, dan juga nantinya mengerti dalam bermuamalah yang sesuai dengan kebutuhan, mereka tahu halal haram gitu. Nah, untuk menjadikan anak itu soleh ataupun solehah, sebetulnya kan caranya tidak hanya dengan sekolah. Sebetulnya, ya, tidak hanya dengan sekolah. Sekolah itu atau lembaga pendidikan formal itu hanya salah satu dari sekian banyak sarana untuk menjadikan anak itu soleh atau solehah. Justru seharusnya yang menjadi wasilah utama, sarana utama untuk mendidik anak jadi anak yang soleh, solehah itu orang tuanya sendiri. Sehingga orang tuanya yang harus belajar untuk menjadi orang soleh dan mendidik anak-anaknya juga menjadi soleh-solehah gitu. Jadi orang tua itu yang harus punya peran utama, bukan sekolah. Makanya kadang itu kan disebabkan karena kesalahan cara pandang dalam masalah pendidikan gitu. Harusnya orang tua yang punya peran utama di sini. Sehingga kalaupun orang tua perannya sudah sangat dominan untuk mendidik anak, ya, jangankan sekolah, di sekolah yang bukan pendidikan Islam, enggak sekolah pun dia bisa jadi soleh. Ya. Enggak sekolah pun bisa jadi anak yang soleh sebetulnya. Ya, jadi, tidak perlu repot. Ya. Nah, itu salah satu mungkin ya, sudut pandang yang perlu untuk dikoreksi. Kemudian, kekhawatiran itu juga bisa muncul, ya, masih dalam masalah cara pandang. Contoh, seolah untuk bisa hidup itu harus melalui jalur formal gitu. Untuk bisa menyambung hidup, ya. Untuk bisa meraih masa depan, untuk bisa mencari rezeki, seolah harus melalui jalur formal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membatasi pintu rezekinya hanya untuk jalur formal saja. Ini yang harus kita tanamkan dulu. Pintu rezeki Allah itu luas. Ya, pintu rahmat Allah itu luas. Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, terlepas apakah dia punya basic jalur pendidikan formal atau tidak formal. Ya. Supaya ini cara pandang kita lebih luas, jangan sampai menyempitkan sesuatu yang diperluas oleh Allah gitu loh. Allah menyediakan pintu rezeki luas, tapi kita yang pandangnya sempit gitu. Ya. Sehingga nggak perlu khawatir andai kata nggak punya biaya, nggak bisa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, sekolah pendidikan Islam gitu ya, yang mahal. Ya. Karena pintu rezeki Allah itu tidak hanya

0: lewat pintu yang formal saja, gitu. Ini dari awal kita meluruskan cara pandang dulu. Nah, kemudian mungkin berikutnya nih saya hanya memberikan semacam tips lah ya, tips gitu. Selain kita meluruskan cara pandang tadi, ini kan bisa jadi hanya kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ya, mungkin sekarang khawatir, wah nanti kalau anak saya lulus SD gitu misalnya ya, SMP-nya mau di mana gitu, mau mondok mahal, biaya masuk mahal, SPP-nya bulanan mahal gitu kan. Itu dipikirkan sekarang, padahal belum tentu ketika nanti kita butuhkan itu, ya, kita kesulitan tuh belum tentu juga, ya. Makanya, kalau kekhawatiran itu adalah kekhawatiran untuk masa depan, maka sekarang justru, ya, sekarang justru, kita berusaha untuk mencari wasilahnya. Maksudnya wasilah supaya pertolongan Allah itu datang. Caranya gimana? Ya, salah satu caranya, kita justru sejak sekarang ini berusaha untuk membantu banyak orang. Ya, membantu banyak orang. Ada orang yang butuh bantuan, dibantu. Ya, butuh pertolongan, ditolong. Entah pertolongan dalam bentuk uang, atau mungkin tenaga, atau pikiran. Ya, apa saja yang kita bisa, kita berikan. Karena pertolongan kepada orang lain itu menjadi wasilah untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi insya Allah ini menjadi salah satu sarana untuk mengusir kekhawatiran itu, ya. Dan insya Allah kalau akidah kita benar tentang Allah Azza wa Jal, maka kekhawatiran itu akan hilang karena kita selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Maka fokus saja beribadah, belajar, tolong orang, ya. Dan berusaha mendidik anak juga, insya Allah Allah berikan petunjuk mana jalur terbaik untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya dan buat kita semuanya yang menyimak. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya, Pak Ustaz mau bertanya dari Umupur di Tambak Sogra. Pertanyaannya, gimana ya kalau baca Al-Quran untuk menghafal selalu susah diingat? Tafadhal Ustaz.
0: Baik, gimana kalau baca Quran tapi selalu susah diingat? Saya nggak tahu maksudnya apakah memang ini sedang ada niat untuk menghafalkan Al-Quran tapi mengalami kesusahan, atau memang kesusahan baca gitu. Maksudnya baca ilmu cara bacanya kok lupa-lupa terus gitu misalnya. Kan banyak hukum tajwid gitu ya. Mungkin yang dilupakan itu hukum tajwidnya atau bagaimana, saya belum tahu persisnya. Tapi untuk jawaban umumnya begini. Modal utama seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk mencari ilmu, itu sebagian ulama mewasiatkan adalah kebersihan dari wadahnya ilmu. Ya. Kebersihan dari wadahnya ilmu. Apa wadah ilmu yang ada dalam diri kita? Wadah ilmu yang ada dalam diri kita itu hati kita. Makanya kalau orang ingin menghafal Quran, ingin bisa baca Quran dengan baik, kan ada ilmunya. Ilmu tajwid, dan yang lainnya kita belajar sifat huruf, makhraj gitu ya. Atau ilmu-ilmu yang lain. Maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah kebersihan hati. Karena itu yang jadi wadahnya. Bagaimana kita akan menempatkan ilmu itu di hati kita sedangkan hati kita masih kotor. Ya, saya tidak menuduh atau sampai memvonis saudari kita, ya ini yang bertanya, orang yang hatinya kotor, tidak. Tapi ini nasihat untuk diri saya dan semuanya. Saat kita mengalami kesulitan dalam belajar, susah menghafal, susah mengingat, susah memahami, coba introspeksi diri, barangkali di hati kita masih banyak kotorannya. Sehingga apa? Kita bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Istighfar, itu untuk membersihkan noda-noda hati. Belajar, barangkali kita masih punya keyakinan yang salah.

0: kita masih punya akidah yang keliru, ya, maka kita pelajari akidah yang benar. Mungkin cara ibadah kita masih belum benar, kita perbaiki juga. Ya, itu modal utama. Ya, selain itu tentunya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memudahkan itu Allah. Ya, yang memudahkan Allah gitu. Yang ketiga, ya, jadi pertama tadi membersihkan hati, kedua minta tolong kepada Allah, yang ketiga adalah berusaha untuk continue. Ya. Karena mengawali sesuatu yang enggak biasa terus mengalami kesusahan itu biasa, wajar. Ya, segala yang baru berawal atau bermula itu memang pasti akan ada tantangan di awalnya. Ya, kayak misalnya, nggak usah kita bicara baca Quran. Orang baru belajar naik mobil. Ya, saya baru pertama kali belajar naik mobil langsung bolak-balik mobilnya nabrak. Ya, nabrak garasi, nabrak motor. Ya wajar. Tapi apakah setelah itu kemudian, oh udahlah, saya nggak naik mobil lagi lah, kapok gitu? Kan tidak. Justru keterampilan itu akan terasah kalau kita setiap hari berlatih, berlatih, berlatih, berlatih, sampai kita tahu bagaimana cara terbaik untuk mengemudi. Ya, sama juga seperti ini, terus berlatih terus, ya, sampai nanti kita terbiasa untuk menghafal, maka insya Allah itu sudah menjadi nyaman. Ya, semoga ini bisa membantu. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya dan buat kita semua yang menyimak. Baiklah Muslim, tentunya masih mengajak kerabat Muslim semuanya yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz kali ini, bisa kirimkan pertanyaannya di 0811-2823344. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insani, Inspiratif Santun dan Islami.
2: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Makin salah terus kojo nang masjid Manurul Ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing rogane penanggo seduluran kaya kowe.
5: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen, gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
4: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
5: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan, ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran.

0: dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
1: Masih di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Background Muslim masih di program Kajian Tanya Ustaz bersama Ustaz Hendra Sapta Saputra Hafizallahu Ta'ala. Dan kembali mengingatkan bukan Muslim yang ingin bertanya di kesempatan program Tanya Ustaz kali ini, bisa kirimkan pertanyaannya di 0811-2823-344. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaannya, mau tanya Ustaz dari hamba Allah di Purbalingga. Ustaz, apabila kita sudah dewasa dan kita sudah mampu dalam hal finansial, namun waktu kecil kami belum diakikahi karena orang tua dulu belum mampu. Sekarang kami ingin berkurban, namun teringat dulu belum diakikahi orang tua. Mana yang lebih utama, kita gunakan harta kita sendiri untuk akikah atau berkurban? Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz.
2: Baik. Mana yang lebih utama untuk saat ini, antara mengakikahi diri sendiri karena belum diakikah oleh orang tua atau menunaikan kurban, ya, karena nggak bisa menjalankan dua-duanya sekaligus gitu ya, uangnya nggak cukup, hanya cukup untuk salah satu. Begini, ini mungkin jawabannya kita sederhanakan saja ya, bahwa kalau saya pribadi bukan yang condong untuk menggabungkan niat antara akikah dengan kurban. Ya, meskipun ada pendapat yang demikian, tapi saya pribadi condongnya tidak menggabungkan dua niat itu dalam satu sembelihan. Ya. Nah, dalam hal ini, mana yang kita dahulukan? Apakah mengakikahi diri sendiri atau berkurban? Akikah itu hukumnya sunnah, ya. Ya, ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi sunnahnya ini sebetulnya dibebankan kepada orang tua, bukan kepada anak, ya, kepada orang tua gitu. Jadi yang dibebani untuk menyembelih itu orang tuanya sebetulnya. Lalu ketika orang tua belum menyembelih akikah untuk anaknya sampai anaknya dewasa, di sini ulama kemudian berbeda pendapat dalam masalah apakah anak itu perlu untuk mengakikahi diri sendiri apa tidak. Ya, meskipun pendapat yang saat ini saya condong boleh, bahkan tetap dianjurkan untuk si anak kalau dia mampu. Ya, tapi kembali bahwa asalnya beban itu atas orang tua, bukan atas anak. Hanya anak kalau mau silahkan, dan itu pun bagus. Nah, adapun kurban ini juga menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi orang yang mampu. Nah, kurban ini sunnahnya dibebankan kepada orang yang punya uang. Ya, maka dalam hal ini kalau kita bandingkan ya antara akikah, mengakikahi diri sendiri dengan kurban. Kurban itu dibebankan, misalkan kalau saya ya, kurban itu dibebankan kepada saya, akikah aslinya beban untuk orang tua saya. Maka, kalau seperti ini gambarannya, lebih utama untuk saat ini, menunaikan kurban dulu. Karena itulah sunnah yang dibebankan kepada diri saya. Itulah. Adapun akikah aslinya untuk orang tua. Ya. Maka kita dahulukan apa yang dibebankan kepada kita langsung, gitu loh. Dan oleh sebagian ulama ada yang menyebutkan sunnahnya kurban sama sunnahnya akikah itu lebih kuat kurban. Sebagian ulama ya mengatakan demikian. Ya, sehingga Allahu a'lam bissawab, sederhananya untuk gambaran-gambaran yang seperti ini maka didahulukan kurbannya. Adapun akikah mungkin nanti kalau ada kelapangan rezeki di lain waktu masih bisa ditunaikan insyaallah.

0: الله أعلم بالصواب.
1: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya. Ustaz, apakah akad yang seperti ini dibolehkan dalam Islam Ustaz? Misal kita jual lemari harga Rp150.000 kepada pembeli. Dan qadarullah pembeli itu juga jualan telur asin Ustaz. Dan kita membeli telur asin seharga Rp30.000 Ustaz. Waktu pembayaran kita barter Ustaz, saya dapat telur asin seharga Rp30.000 dan uang Rp120.000 karena dia beli lemari ke saya seharga Rp150.000 dan dia dapat lemarinya karena beli ke saya. Apakah transaksi seperti ini boleh Ustaz? Terima kasih jawabannya.
0: Sebatas yang saya ketahui dalam gambaran seperti ini, asalnya boleh. Asalnya boleh. Selama dalam dua transaksi tersebut tidak terjadi saling mensyaratkan. Contoh, saya mau beli telur kamu dengan syarat kamu mau beli lemari saya. Berarti itu muncul persyaratan dari awal. Tapi kalau berjalan secara natural ya, kayak tadi, oh lemari saya dibeli. Kamu jualan telur juga ya? Saya belilah gitu. Nah, ini kan natural aja ya. Enggak apa-apa. Ya, tapi yang Allah alam ya, yang sebatas saya ketahui yang dilarang itu kalau muncul saling mensyaratkan dari awal gitu. Jadi, saya mau beli telur kamu asalkan kamu beli lemari saya. Nah, itu. Jadi ada dua kesepakatan dalam satu akad tersebut. Itu yang datang dalil yang melarangnya gitu ya. Jadi kalau tadi satu beli telur Rp30.000 gitu ya. Terus pihak seberang beli lemarinya harga Rp150.000. Ya, akhirnya kan bayarnya cuma Rp120.000. Ya kan gitu ya. Ya kalau memang terjadinya secara natural saja, enggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya, bila mana seorang ibu meninggal dunia, si ibu meninggalkan seorang suami dan dua anak laki-laki serta satu anak perempuan. Si ibu semasa hidup memiliki sebidang tanah 100 ubin. Bagaimana dengan pembagian warisnya Ustaz? Syukron jazakallahu khairan.
0: Baik. Seorang ibu meninggal, ya wanita gitu ya. Seorang wanita meninggal, kemudian meninggalkan seorang suami, kemudian dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Baik, di sini mungkin saya kasih peringatan di awal dulu ya, bahwa jawaban saya tentang pertanyaan ini jawaban yang bersifat teori, hanya berdasarkan pertanyaan yang disampaikan. Ya, saya tetap mengarahkan saudara ataupun saudari yang bertanya di sini, kalau ingin sampai betul-betul selesai dengan teknis pembagiannya, saya tetap mengarahkan untuk bisa datang langsung kepada sosok ataupun seorang alim ustadz yang bisa diajak diskusi atau mungkin bisa turut membantu dalam pembagian teknisnya bagaimana gitu. Karena dalam masalah waris ini sebetulnya banyak hal yang perlu untuk didiskusikan ya. Jadi tolong jangan terlalu berpatokan dan berpedoman terhadap apa yang saya sampaikan di sini. Ini sifatnya hanya jawaban umum, ya. Kalau gambarannya seperti itu, ada seorang wanita meninggal, kemudian ahli warisnya ada suami, kemudian tiga orang anak yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Maka kalau hitung-hitungan matematikanya, suami itu mendapatkan seperempat. Ya, seperempat. Karena di sini punya anak. Ya, seperempat. Karena si mayit punya anak, maka suami dapat seperempat. Sisanya kan 3/4. Nah, 3/4 ini dibagi kepada anak-anak yang tadi terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Karena satu anak laki-laki jatahnya 2 kali lipat perempuan, berarti sisa yang ada itu dibagi 5. Ya, jadi 3/4 sisa itu dibagi 5 gitu loh. Dibagi 5 itu kan nanti jadi 3/20-an. Ya, 3/20. Nanti anak laki-laki dapatnya 2 kali lipat, anak perempuan dapatnya 1, gitu. Ini teorinya demikian, ya, teorinya demikian. Karena bentuk harta warisnya adalah tanah, nah, tanah ini untuk nanti penyelesaiannya biasanya butuh musyawarah, gitu. Karena tanah ini nggak begitu mudah untuk kita petak-petakan, gitu ya. Kita nggak tahu tanahnya di mana, kemudian lokasi tanah yang nanti dekat dengan jalan yang mana, kan begitu. Kadang nanti kalau dipetak-petakan, yang dapat kaplingan dekat jalan harganya mahal kalau dijual, gitu kan. Yang nanti mentok dengan sungai murah banget, kan gitu. Tanah itu kan banyak faktor dan variabel yang pengaruhinya. Bisa aja tanah itu dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi. Tapi apakah kemudian disepakati oleh semua buat dijual? Ini kan butuh musyawarah. Ya, makanya saya sampaikan dari awal, hitung-hitungan matematika itu sifatnya teori. Adapun untuk teknis real sampai penyelesaiannya, tetap membutuhkan musyawarah dan tetap melibatkan seorang ustadz lah ya, begitu, yang mengerti dalam masalah ini untuk bisa menyelesaikan hingga tuntas. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu dari penanya yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimak. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya, afwan Ustaz, hamba Allah di Purbalingga izin bertanya, bagaimana menghadapi suami yang suka dengan kebersihan sehingga terkadang melihat kotor sedikit saja suami jadi kurang baik moodnya? Padahal kita sebagai istri sudah berusaha menjaga kebersihan rumah sebaik mungkin dengan kondisi nyambi momong anak-anak. Tafadhal Ustaz.
0: Ya, Masya Allah, ini suaminya suka kebersihan. Berarti seharusnya disyukuri dulu ya. Karena ya bisa jadi malah di luar sana kasusnya terbalik gitu ya. Istrinya suka kebersihan, suaminya enggak. Suami suka kebersihan, Masya Allah, pertama disyukuri dulu ya. Berarti suaminya suka yang bersih-bersih. Dan untuk kebersihan, keindahan itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Adapun kemudian tadi keluhannya atau problemnya, kalau lihat kotor sedikit hilang moodnya gitu ya. Ya ini mungkin suatu karakter ya, suatu karakter yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, diantaranya ya suami dari penanya ini, gitu. Ya di sini berarti seimbang ya, seimbang dalam artian di satu sisi istri bersyukur, di sisi lain istri bersabar, ya dengan karakter yang demikian, gitu loh. Karena ya kita memang tidak bisa untuk mengharapkan sebuah karakter yang buat kita menyenangkan semuanya, gitu ya. Adapun hilang moodnya, berarti istri ini harus juga pinter-pinter untuk mencari apa sih yang kira-kira bisa mendatangkan mood suami lagi, gitu loh, seperti itu. Dan ya, nggak ada salahnya juga kalau memang perjuangan untuk membersihkan rumah itu dirasa sudah maksimal karena tadi disambi momong anak, gitu ya. Ya, sampaikan saja uzurnya bahwa saya sudah bersihkan ini, mungkin ini kelewat, saya minta maaf. Itu kan bisa seperti itu ya, mudah minta maaf gitu. Masalah maafnya diterima atau tidak, moodnya datang lagi apa tidak, ya itu ditunggu saja, insya Allah akan ada momen moodnya datang lagi gitu loh. Sambil dicari kira-kira apa yang membuatnya mood lagi, bombong lagi gitu ya, bahasa Jawanya seperti itu. Ya, insya Allah ini malah menjadi satu sarana ibadah untuk istri, karena dia berusaha untuk apa melayani suaminya dan juga untuk melayani hatinya gitu loh. Ya. Dan Masya Allah disyukuri karena suka dengan kebersihan. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang menyimak dan penanya yang bertanya di kesempatan kali ini. Baik, kaum muslim tentunya masih mengajak untuk kaum muslim semuanya yang ingin bertanya di program kajian tanya Ustaz hari ini, bisa kirimkan pertanyaan di 0811-282-3344. Kita akan kembali ke istilah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal

0: di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Ujar Fatih sangat super sekali, dari pelayanan dari mulai awal, dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustadz Abdullah Zain, yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Masih di Darawan Wan Pain 8, Radin Sanin, Inspiratif Santun dan Islami, Background Muslim. Masih di program Kajian Tanya Ustaz bersama Ustaz Hendra Sapta Saputra, Hafidhullah Ta'ala. Dan kita akan bacakan dua pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang membatasi perjumpaan kita. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaannya, Pak Ustaz, ayah saya menikah dengan seorang janda yang memiliki satu anak perempuan yang sudah dewasa. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum berjabat tangan dengan saudara tiri perempuan Ustaz? Apakah saudara tiri itu mahram kita? Terima kasih atas jawabannya. Tafadhal Ustaz.
5: Baik, saya ulas sedikit pertanyaannya, bahwa bapak daripada saudara kita yang bertanya ini menikah dengan seorang janda, dan janda tersebut punya satu anak perempuan yang sudah dewasa. Apakah saudara kita ini yang bertanya dengan putri ya dari ibu tirinya itu, ya akhirnya putri itu menjadi saudari tirinya, itu boleh berjabat tangan, boleh salaman? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Itu nyambung dengan pertanyaan berikutnya, apakah dia mahram? Ya, maka bukan mahram. Ya. saudari tiri yang seperti itu bukan mahram. Ya, bukan mahram. Kemahraman itu sebabnya bisa karena pernikahan, bisa karena nasab, dan bisa karena persusuan. Ya. Kalau yang nasab, ya berarti mahram kita adalah ibu kandung kita, gitu ya. Ya termasuk juga istrinya bapak seperti ini, ya ibu tiri ini akan jadi mahram tentunya. Terus anak kandung ya, putri kandung itu berarti mahram, saudari kandung itu mahram, ya. Bibik-bibik ya, saudari-saudarinya bapak atau ibu itu mahram karena nasab gitu. Ada mahram karena pernikahan, ya ini ibu tiri, ini mahram karena pernikahan. Tapi anaknya enggak. Ya, anaknya ibu tiri ini tidak jadi mahram ya untuk saudara tirinya gitu. Yang mahram karena pernikahan juga adalah menantu. Ibu mertua sama menantu laki-laki atau bapak mertua sama menantu perempuan ya gitu. Itu mahram karena pernikahan gitu ya. Ada yang terakhir mahram karena persusuan ya. Jadi karena disusui oleh seorang ibu dulunya sampai 5 kali persusuan gitu. Berarti anak ini kalau laki-laki jadi mahram untuk ibu yang menyusuinya dan nanti pun jadi mahram untuk anak-anak perempuan dari ibu yang menyusuinya gitu. Tapi kesimpulannya di sini saudari tiri ini bukan mahram. Ya bahkan dinikahi boleh. Dinikahi boleh ya. Makanya tidak sembarangan hanya karena bergelar saudari tiri gitu ya. Kemudian jalan-jalan bareng gitu misalkan ya enggak boleh gitu. Toh ini saudari tiri juga nantinya harus tetap menutup aurat ya di hadapan saudara tirinya gitu loh, berhijab gitu ya. Jangan pakai celana pendek, jangan pakai kaos lengan pendek gitu. Bahkan berpakaian sebagaimana dia itu keluar rumah kalau bertemu dengan saudara tirinya ini gitu. Ya, menundukkan pandangan juga, ya ini berarti saudara kita yang bertanya nantinya harus menundukkan pandangan di hadapan saudari tirinya gitu ya. Ini memang kalau masih satu atap perlu ini ya, perlu dipahami fikihnya gitu. Perlu dipahami adab-adabnya supaya tidak terjadi hal-hal yang salah bahkan fatal gitu na'udzubillah. Ya, seperti itu. Sehingga keluarga ini harus paham bagaimana etika dengan yang bukan mahram walaupun sudah menjadi keluarga memang. Ini kan dalam kultur kita dikatakan sudah keluarga gitu ya. Kadang-kadang hanya dengan sebutan keluarga akhirnya, oh kamu sama keluarga aja kayak gitu misalkan, gak mau salaman gitu kan, gak mau duduk bareng gitu. Ya ini sesuatu yang perlu difahami oleh semua keluarga bahwa hubungan tiri itu, ini perlu dirinci hukum-hukumnya supaya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
6: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu. Pertanyaannya, izin bergabung program tanya Ustaz. Ustaz lebih utama mana? Berinfak di jalan Allah untuk pembangunan TPQ yang urgen karena anak-anak sudah sangat butuh tempat untuk mengaji atau berkurban. Mengingat keduanya terdapat bahaya yang besar, di satu sisi kami ingin berkurban, di sisi yang lain kami ingin berinfak di jalan Allah. Sedangkan uang kami gak cukup, harus memilih salah satu. Tafadhol Ustaz.
5: Baik, ini Masya Allah sebetulnya kalau saya mendengar pertanyaannya, sebetulnya niatan yang sangat mulia sekali ya. Memikirkan tempat ngaji untuk anak-anak, di sisi lain dirinya juga ingin kurban sebetulnya. Situasi-situasi yang demikian, ya pertama mungkin kalau saya memberikan saran ya tentu, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya mintalah petunjuk kepada Allah, istikharah gitu ya. Mana yang terbaik nanti Allah tunjukkan. Antara mendahulukan infak untuk membuat tempat TPQ, atau infak untuk kurban. Ya, maksudnya mengeluarkan hartanya untuk kurban. Mana yang lebih utama gitu. Sebelum saya jawab dengan jawaban yang sederhana gitu. Ini perlu melihat kondisi, karena gini, di sini ada

0: kebutuhan untuk tempat TPQ. Mungkin perlu difikirkan juga seberapa tinggi urgensinya. Seberapa tinggi urgensinya? Sudah sangat mendesakkah gitu? Atau mungkin masih ada alternatif alternatif tempat misalnya. Ya, kalau ada alternatif tempat dan sementara uangnya dipakai untuk kurban dulu, kan berarti bisa menggabungkan antara dua kebaikan gitu loh. Ya, bisa menggabungkan antara dua kebaikan. Di satu sisi kebaikan untuk menyediakan tempat ngaji, di sisi lain ada kebaikan untuk tetap kurban. Atau misalnya alternatif lain, contoh membuka pintu donasi. Ya, jadi enggak sendirian dalam membuat tempat ngaji gitu. Ya, mungkin membuka pintu ta'awun, ya, pintu saling tolong dengan yang lain gitu. Ini kita butuh tempat ngaji TPQ yang ingin berdonasi, silahkan misalnya. Kalau terkumpul uang yang cukup untuk kemudian bikin tempat ngaji TPQ, dan dari uang kita yang kita sumbangkan ternyata masih ada yang cukup untuk kurban, berarti kan kita bisa menggabungkan dua kebaikan. Di satu sisi memfasilitasi untuk mendirikan tempat ngaji, ya, di sisi lain kita masih bisa untuk kurban. Nah, jadi kita sebetulnya masih punya banyak pintu ya untuk menggabungkan banyak kebaikan gitu. Hanya kita itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh taufik dari Allah. Tapi sekarang ini, kalau seandainya tidak ada alternatif tempat dan tidak ada juga yang mau donasi misalnya, dan urgensinya sudah sangat tinggi sekali, butuh gitu. Dan kita, ya, karena keterbatasan kita nggak mendapatkan opsi-opsi lain gitu. Untuk menggabungkan kebaikan itu, akhirnya kita harus milih salah satu. Allahu a'lam ya, sebetulnya kaidah umumnya dalam masalah ini adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang sifatnya lebih luas dan lebih mendesak, itu didahulukan daripada kemanfaatan yang sifatnya lebih sempit gitu, dan mungkin kurang mendesak ya. Kalau memang dipandang bahwa kemanfaatan tempat TPQ ini sekarang mendesak sekali dan manfaatnya lebih luas juga, ya semoga dengan mendahulukan pendirian TPQ itu, ya tempat TPQ itu tidak menjadi opsi yang salah ya, mendahulukan itu kalau memang manfaatnya dirasa segera dan lebih luas ya. Yang mudah-mudahan pun tidak menghilangkan pahala niat untuk kurban. Karena mungkin sudah dalam hati berniat, andai kata uangnya nggak dipakai buat TPQ, saya kurban gitu loh. Seperti itu. Ya, insya Allah demikian. Ya. Ya, tapi kalau mungkin tadi masih ada alternatif untuk TPQ-nya, maka kurban dulu. Tapi kalau memang sudah saat mendesak dan nggak ada opsi dan alternatif yang lain, ini sekedar pandangan pribadi ya. Mungkin dengan sudut pandang yang berbeda, nanti yang lainnya bisa beda pendapat juga dengan saya gitu. Ya, tapi sebatas saya melihatnya, kalau memang sudah mendesak sekali dan nggak ada opsi yang lain, maka mungkin didahulukan untuk TPQ-nya, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban. Tapi ya, saya tetap mendoakan mudah-mudahan TPQ-nya banyak yang bantu dan yang bertanya tetap kurban insya Allah. Allahu a'lam bishawab ya. Ini berarti yang bisa kita bahas ya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ujukan, dan juga ilmu serta nasihat dan juga bimbingan yang telah Ustaz berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz, melindungi Ustaz, dan memberkahi ilmu Ustaz. Amin. Dan akhirnya kalau muslim, berakhir sudah perjumpaan kita di kesempatan program Tanya Ustaz hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan dengan taufiknya kita bisa memahami serta mengamalkan ilmu. Amin. Dan akhirnya kerabat muslim, mewakili kerabat diri dan berkas mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dari Pondok

0: Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Duku Merdin, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, di mana kami berada di tempatnya Pak Sutrisno, di mana beliau ini konon kabarnya salah satu orang yang membuat sale pisang. Insya Allah kita akan ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sutrisno, jenengan berarti membuat sale pisang ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Sale pisang apa nih, Pak? Kan kadang-kadang ada sale pisang madu, terus kemudian sale pisang yang lain-lainnya. Kalau Bapak sendiri itu berarti sale pisangnya yang original atau yang seperti apa, Pak?
2: Yang potok diiris-iris orisinil, dipotok. Dibentuk panjang, langsung digoreng.
1: Langsung digoreng. Usaha Bapak sih dimulai tahun kapan nih, Pak? Sudah lama kah atau baru-baru ini, Pak?
2: Dimulai tahun 93.
1: 93 sampai sekarang berarti sudah cukup lama ya. Pak, kalau selai pisang ini bahan bakunya kan sudah pasti pisang ya. Nah, ini pisang apa sih? Pisang khusus atau segala jenis pisang sebenarnya bisa, Pak, untuk dibikin selai ini?
2: Segala pisang sebetulnya bisa, tapi dulu kan kalau pisang Raja Bandung itu harganya paling murah. Nah, sekarang malah kebalik, udah mahal sekali pisangnya. Jadi harganya udah agak tinggi gitu, tapi ya menyesuaikan bahan baku.
1: Tapi berarti memang untuk bahan sale ini memang harus pisang Raja Bandung?
2: Ya, sebetulnya semua itu bisa, tapi ya yang lebih efektif itu pisang Raja Bandung.
1: Lebih efektifnya itu karena murahnya, kemudian hasilnya banyak, atau memang karena rasanya enak gitu?
2: Ya, karena dari rasa manisnya itu. Kalau Raja Bandung kan pisangnya manis, tidak kecut. Kalau lainnya agak, ya ada rasa kecutnya, kecuali pisang Ambon Buah itu. Tapi harganya udah enggak jangkau kalau pisang Ambon Buah.
1: Lalu Pak, kalau misalnya membuat sale pisang ini, prosesnya lama enggak sih Pak? Awal mulanya tuh pisangnya bagaimana gitu? Ini yang Raja Bandung itu memang sudah pisang matang, apa memang belum matang atau bagaimana Pak? Untuk proses pembikinan sale pisangnya ini.
2: Kalau belinya itu masih mentah. Kalau beli yang udah matang kan jarang, nggak banyak. Jadi beli masih mentah, diimbu lah. Jadi tendan dulu, biar matang baru diproses.
1: Prosesnya itu lama, Pak, untuk akhirnya kemudian bisa dinikmati? Gitu.
2: Prosesnya itu agak lama, dari beli itu matang 3 hari. Dan jemur motongnya itu sehari dua hari, ya bisa seminggu lah. Dari awal proses sampai jadi sale itu seminggu.
1: Sepekan baru bisa dinikmati ya dari proses pembikinan sale pisang itu. Dan Bapak berarti setiap pekan membikin ya untuk sale pisang ini ya?
2: Ya paling proses ngiris. Kalau gorengnya itu bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali, ya tergantung stok. Kalau stok kosong ya baru digoreng.
1: Oh, berarti kalau selai pisang ini sebenarnya tahannya bisa lama ya? Untuk berapa hari yang kemudian masih enak dan masih layak dikonsumsi gitu, Pak?
2: Itu bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Oh, Masya Allah, bisa 2-3 bulan. Sudah bermerek, Pak, selai pisang yang Bapak Trisno bikin?
2: Itu mereknya Raja Legit, sudah.
1: Raja Legit ya, berarti untuk apa namanya legalitas semuanya barangkali sudah clear ya, Pak, IRT, kehalalannya semuanya sudah ya, Pak? Ya?
2: Sudah, iya. Sudah.
1: Masya Allah. Terus peredarannya dijualnya kemana nih, Pak, untuk selai pisangnya Bapak ini?
2: Ke warung-warung.
1: Sudah ada yang langganan gitu, berarti kalau sudah jadi terus mereka kesini apa Bapak nganterin?
2: Ya, sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang pribadi beli ke rumah. Banyak yang ke rumah.
1: Oh, Masya Allah. Lah ini mengingat sudah lama ya, dari tahun 93 sampai sekarang masih bertahan, kemudian legalitas juga sudah terpenuhi. Barangkali ada nggak, Pak, pihak terkait yang kemudian memberi bantuan dari pemerintah atau apalah bentuknya gitu, pernah nggak, Pak?
2: Pernah itu dikasih pinjaman, nah itu PN, apa itu PN, PN apa itu? UKM, UKM, UMKM.
1: Oh, hanya dikasih pinjaman, ya. Tidak dikasih ya, Pak?
2: Iya, modal ya. Kalau bantuan dari peralatan kayaknya belum.
1: Belum ya, tapi Bapak atau Ibu kemudian pernah ya mengikuti pelatihan dari UMKM terkait gitu, pihak terkait untuk pemasarannya barangkali atau kemasannya gitu, pernah enggak?
2: Dulu waktu masih Bupati Daryono itu sering diadakan apa itu pameran. Iya, itu.
1: Oh, gitu.
2: Bimbingan, Pak. Iya.
1: Pak, kalau yang Bapak apa jual ini untuk paket selai pisangnya sih berapa per kemasannya gitu?
2: Kalau kemasan dibikin tergantung permintaan. Kalau mau 1/4 bisa 0,5 kilo, 1 kilo. Kalau beli secara skala besar ya bal itu loh. Satu plastik itu bisa 5 kilo, 10 kilo itu.
1: Gitu ya. Masya Allah.
2: Permintaan.
1: Tergantung permintaan. Baik, tapi kalau misalnya ada pendengar di luar sana yang kepengen beli untuk selai pisang Raja Legit ini, bisa datang ke rumah ya, Pak ya?
2: Iya, bisa.
1: Rumahnya di mana, Pak? Tepatnya alamatnya?
2: Alamatnya itu di Duku Merden, RT1, RW3, Penaruban.
1: Ada nomor teleponnya, Pak, barangkali?
2: Nomor telepon ada.
1: Bapak, barangkali ada yang mau pesen untuk selai pisang Raja Legit ini ya, yang punya Pak Sutrisno. Jadi kita sedang menunggu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Usia berapa ini, Pak?
2: Usia sudah 66.
1: Masya Allah. Tapi berarti yang ngerjain Bapak atau sudah ada karyawannya?
2: Ya, ada yang bantuin.
1: Ada yang bantuin ya.
2: Keluarga lah.
1: Keluarga semua ya. Karena sudah kemudian ini barangkali merupakan usia yang sudah lama. Ada nomor teleponnya? Baik, nomor teleponnya saya bacain aja. Jadi untuk nomor teleponnya di selai pisang Raja Legit ini adalah di 0858-7413-8239. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di ruang inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
1: Yayasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi

0: 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, di dalam ayat ini menjelaskan sunnatullah di alam semesta dalam membinasakan umat-umat yang ingkar kepadanya. Baik, kaum muslim, menurut ini langsung saja kami hadirkan Murotal yang ada di Surah Al-A'raf, yakni di ayat yang pertama. Sampai di ayat ke-17.

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana?

0: plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, Halalan Toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
2: Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Demikian kaum muslim, dalam ayat berikut ini berisikan peringatan terhadap fitnah godaan setan dan para pengikutnya, dan penjelasan tentang karunia Allah Ta'ala kepada manusia. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-A'raf, yaitu di ayat ke-18 sampai di ayat ke-28.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Siapakah yang punya kekuatan, yang punya kemampuan dengan izin Allah untuk memperbaiki karakter-karakter buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Allah? Dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musolli. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu, dia tidak akan pelit dan tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya, yang hadir di sini pada sholat apa ora? Sholat apa mboten? Temenan. Ya nembe sholat apa wis kawit mien? Sudah dari dulu Ustaz sholat. Pertanyaannya, jenengan sudah sholat toh? Masih pelit enggak? Lah, si kepriwe. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang sholat itu enggak pelit ketika dapat nikmat. Orang yang sholat itu tidak akan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Tapi realitanya, kenyataannya, banyak orang yang sudah sholat tapi malah medite ora lumrah. Saking nopone? Saking medite. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat kita ini enggak ngefek? Sholat yang membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Sholat yang membuat akhlak kita jadi baik. Sholat yang membuat perilaku kita semakin mulia. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau belum? Ini menengkap, eh? Apakah sholat kita sudah mengubah perilaku kita atau belum? Sudah. Masya Allah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada sing meneng baik. Nah, yang diem itu yang mana? Malah kayaknya yang diem aja itu yang

0: prioritas.
1: Kayaknya lagi mikir ya. Arep ngomong iya ke priwe, arep ngomong ora ke priwe. Berarti solusinya apa, Bu? Pak, kita sudah sholat nih, tapi belum ngefek kepada perilaku kita. Solusinya apa? Rasa sholat. Solusinya apa? Solusinya perbaiki sholat kita. Makanya ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang tadi saya sebutkan, alladzina hum ala salatihim daimun. Siapakah orang-orang salat yang dimaksud akan memperbaiki perilaku kesehariannya? Jawabannya adalah orang-orang yang konsisten mengerjakan sholatnya. Ustaz, aku ki kawit SD nganti seprene sholat terus. Berarti sampun konsisten nopo dereng? Sampun. Sholate. Kualitase sampun nopo dereng? Wallahu a'lam. Berarti yang namanya daimun itu bukan sekedar menjalankan sholat secara rutin. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah memenuhi rukun-rukunnya? Sudah memenuhi syarat-syaratnya? Sudah memenuhi wajib-wajibnya? Sudah memenuhi sunnah-sunnahnya atau belum? Contoh, sebagian ulama mengatakan salah satu wajib sholat niku khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Nah, sepakat. Nyong ya pada baik. Berarti PR kita bukan sekedar sholat, tapi yang sudah sholat memperbaiki sholatnya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu bisa ngefek di dalam perilaku keseharian kita.
2: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Al-Qur'an adalah penerang jalan. Al-Qur'an petunjuk hidup. Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza tala."
2: Bersama Ustaz Abdul Azain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogorsari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogorsari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606.
0: Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu

0: Seliwet dan Pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck. Kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menyebutkan kenikmatan surga yang tidak ada rasa dengki di antara penghuninya, dan juga menjelaskan bahwa negeri surga adalah negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Baik, kaum muslim, perut ini masih kami dirikan perotel yang ada di Surah Al-A'raf, yaitu di ayat ke-29 sampai di ayat ke-37.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gor digawa bae kan aku mung bangare dhewek.
1: Lah wong bengkale dhewek sing ngendi lah?
2: Tak kae sih, apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking service hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Esparma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La
4: uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat ini menjelaskan panggilan penghuni neraka kepada para penghuni surga dan juga bagaimana mereka penghuni neraka yang dihalang-halangi dari yang namanya kenikmatan. Baik, kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan urutan yang ada di surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-38 sampai di ayat ke-46.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmaya aku sih ngiki ya. Kenang apa sih riko parikonku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
3: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Keluhan saya di tangan kanan, jempol tangan kanan ini sakit, ngilu sekali tuh sampai ke pergelangan. Yeah. Udah lama kok nggak sembuh-sembuh gitu loh.
5: Sudah berapa lama Ibu?
4: Ya udah sekitar 2 bulan gitu ya. Saya kira tadinya kayak kesleo gitu, tapi udah diurut dua-dua kok sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya udah ke klinik Sinse itu juga, cuman Sinse nggak ketemu Sinse.
5: Ibu? Kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse.
4: Iya, iya. Makasih.
5: Iya, sama-sama Ibu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Jadi kalau belum sembuh itu bukan karena diurut belum sembuh gitu. Iya. Memang Allah belum menyembuhkan itu. Ya. Karena bukan masalah urutannya, tapi masalahnya yang memang kalau Allah belum sembuhkan. Ya. Terus kadang enggak harus, kadang-kadang orang kalau saya mau datang ketemu dia, kalau enggak ketemu, enggak. Malah yang menyembuhkan kan Allah. Gitu. Mm-hmm. Jadi ketemu saya, enggak ketemu saya itu ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kadang-kadang balik lagi. Ya, padahal pada prinsipnya yang berpraktek itu pastinya membekali diri kan. Yeah. Membekali dengan entah itu dokter, entah itu sinse, entah itu herbalis, entah itu penghayu, entah itu pengobat, entah itu penyehat. Maka mereka membekali diri gitu ya. Jadi entah itu ahli pijat, ahli terapi gitu ya. Ya. Jadi bukan, kalau memang belum sembuh ya memang Allah belum sembuhkan. Ya. Ini hal ya kadang-kadang sesuatu hal yang sepele tapi kelihatannya kok urgent gitu ya. Ya. Padahal ibu jari doang. Ibu jari doang. Ya tapi tetap masih ruang lingkup takdir Allah gitu, ya. Gak bisa, gak terlepas dari itu semua ya kan. Jadi usaha kita ini kan sebenarnya tinggal kita diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan untuk kalau memang kita sakit, kita berobat gitu. Ya sudah, saya udah menyelesaikan urusan saya, Allah berobat gitu. Urusan sembuh bukan urusan saya gitu kan. bukan urusan saya, urusan tabibnya ya Allah gitu. Jadi dan kalau untuk urusan yang hak prerogatif Allah ya biarlah Allah yang ngurusi, karena itu sudah ya, saya malah kita kerja usaha, kita makan, apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba kita lakukan, ya selebihnya urusan Allah yang memang itu hak prerogatif Allah. Beberapa hal yang ibu bisa lakukan ya, sebenarnya kalau orang-orang dulu ya itu gampang sekali ya, contohnya biasanya mereka banyak menggunakan beras kencur dulu ya. Bahkan dulu ada yang pakai beras kencur kemudian dikasih spiritus kemudian dioleskan. Saya lihat dulu masih kecil itu banyak orang yang melakukan seperti itu, beras kencur kemudian dioleskan ya, yang keseleo juga dioleskan beras kencur itu lebih ringan. Dan kalaupun tidak, maka bisa menggunakan kencurnya saja. Kalau dikawal kan bisa kencurnya saja. Kalau tidak dikawal beras kencur, karena kencur kalau dibiarkan sendirian dia bisa bikin kulit mengelupas kalau kelamaan. Kalau dikasih beras kan berasnya itu sifatnya dingin. Ya, walaupun beras India sifatnya kering. Ya. Tapi beras ini kan sifatnya dingin. Tapi kalau ibu mau parutin kencur kemudian dibalurkan di bagian yang sakit, ya, kemudian biarkan sekitar 15 sampai 20 menit. Pokoknya kalau jangan sampai mengelupas, kalau jahe kan 20 menit udah bisa mengelupas. Kalau kencur masih bisa agak bertahan lama. Ya. Itu setiap bangun tidur, mau tidur, atau setiap habis mandi. Ya. Ibu tinggal pilih. Tapi yang paling efektif adalah ketika mau tidur. Ya. Sebelum tidur dibalurin, keparutin kencur dibalurin, kemudian setelah sekitar 15-20 menit dibersihkan baru tidur. Jangan dalam keadaan kotor begini tidur ya. Lepotan. Ya, adapun yang diminum ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam ya. Kemudian dikasih seruas ibu jari lengkuas ya, kemudian diparut ya, kemudian diseduh bersama dengan daun salam yang kering 3 lembar. Sekitar setengah sampai 3/4 gelas, kemudian disaring diminum mau tidur, tiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi.

0: hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Duku Merdin, Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, di mana kami berada di tempatnya Pak Sutrisno, di mana beliau ini konon kabarnya salah satu orang yang membuat sale pisang. Insya Allah kita akan ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sutrisno, jenengan berarti membuat sale pisang ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Sale pisang apa nih, Pak? Kan kadang-kadang ada sale pisang madu, terus kemudian sale pisang yang lain-lainnya. Kalau Bapak sendiri itu berarti sale pisangnya yang original atau yang seperti apa, Pak?
2: Yang potok diiris-iris orisinil, dipotok, dibentuk panjang, langsung digoreng.
1: Langsung digoreng. Usaha Bapak sih dimulai tahun kapan nih, Pak? Sudah lama kah atau baru-baru ini, Pak?
2: Dimulai tahun 93.
1: 93 sampai sekarang berarti sudah cukup lama ya. Pak, kalau selai pisang ini bahan bakunya kan sudah pasti pisang ya. Nah, ini pisang apa sih? Pisang khusus atau segala jenis pisang sebenarnya bisa, Pak, untuk dibikin selai ini?
2: Segala pisang sebetulnya bisa, tapi dulu kan kalau pisang Raja Bandung itu harganya paling murah. Nah, sekarang malah kebalik, udah mahal sekali pisangnya. Jadi harganya udah agak tinggi gitu, tapi ya menyesuaikan bahan baku.
1: Tapi berarti memang untuk bahan sale ini memang harus pisang Raja Bandung?
2: Ya, sebetulnya semua itu bisa, tapi ya yang lebih efektif itu pisang Raja Bandung.
1: Lebih efektifnya itu karena murahnya, kemudian hasilnya banyak, atau memang karena rasanya enak gitu?
2: Ya, karena dari rasa manisnya itu. Kalau Raja Bandung kan pisangnya manis. Tidak kecut. Kalau lainnya agak, ya ada rasa kecutnya, kecuali pisang Ambon Buah itu. Tapi harganya udah enggak jangkau kalau pisang Ambon Buah.
1: Lalu Pak, kalau misalnya membuat sale pisang ini, prosesnya lama enggak sih, Pak? Awal mulanya tuh pisangnya bagaimana gitu? Ini yang Raja Bandung tuh memang sudah pisang matang apa memang belum matang atau bagaimana, Pak, untuk proses pembikinan sale pisangnya ini?
2: Kalau belinya itu masih mentah. Kalau beli yang udah matang kan jarang, nggak banyak. Jadi beli masih mentah, diimbu lah, jadi tendan dulu biar matang baru diproses.
1: Prosesnya itu lama, Pak, untuk akhirnya kemudian bisa dinikmati gitu?
2: Prosesnya itu agak lama, dari beli itu matang 3 hari. Dan jemur motongnya itu sehari 2 hari, ya bisa seminggu lah. Dari awal proses sampai jadi sale itu seminggu.
1: Sepekan baru bisa dinikmati ya dari proses pembikinan sale pisang itu. Dan Bapak berarti setiap pekan membikin ya untuk sale pisang ini ya?
2: Ya paling proses ngiris. Kalau gorengnya itu bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali, ya tergantung stok. Kalau stok kosong ya baru digoreng.
1: Oh, berarti kalau

0: selai pisang ini sebenarnya tahannya bisa lama ya, untuk berapa hari yang kemudian masih enak dan masih layak dikonsumsi gitu Pak?
1: Itu bisa 2 bulan, 3 bulan.
0: Oh Masya Allah, bisa 2 sampai 3 bulan. Sudah bermerek Pak selai pisang yang Bapak Trisno bikin?
1: Itu mereknya Raja Legit, sudah.
0: Raja Legit ya, berarti untuk apa namanya legalitas semuanya barangkali sudah clear ya, PIRT, kehalalannya semuanya sudah ya Pak ya?
1: Sudah, iya. Sudah.
0: Masya Allah, terus peredarannya dijualnya kemana nih Pak untuk selai pisangnya Bapak ini?
1: Ke warung-warung.
0: Sudah ada yang langganan gitu, berarti kalau sudah jadi terus mereka kesini apa Bapak nganterin?
1: Ya, sebagian ada yang diantar, sebagian ada yang pribadi beli ke rumah. Oh. Banyak yang ke rumah.
0: Oh, Masya Allah. Nah, ini mengingat sudah lama ya, dari tahun 93 sampai sekarang, masih bertahan, kemudian legalitas juga sudah terpenuhi. Barangkali ada nggak Pak pihak terkait yang kemudian memberi bantuan dari pemerintah, atau apalah bentuknya gitu, pernah nggak Pak?
1: Pernah itu dikasih pinjaman, nah itu PN, apa itu PN, PN apa itu, UKM, UKM, UMKM.
0: Oh, hanya dikasih pinjaman, iya. Tidak dikasih ya Pak?
1: Iya, modal ya. Kalau bantuan dari peralatan, kayaknya belum.
0: Belum ya, tapi Bapak atau Ibu kemudian pernah ya mengikuti pelatihan dari UMKM terkait gitu, pihak terkait untuk pemasarannya barangkali atau kemasannya gitu, pernah nggak?
1: Dulu waktu masih Bupati Daryono itu sering ikut, sering diadakan apa itu pameran. Iya, itu.
0: Oh gitu.
1: Bimbingan, iya.
0: Pak, kalau yang Bapak apa jual ini untuk paket selai pisangnya sih berapa per kemasannya gitu?
1: Kalau kemasan dibikin tergantung permintaan. Kalau mau seperempat bisa setengah kilo, sekilo. Kalau beli secara skala besar ya bal itu loh. Satu plastik itu bisa 5 kilo, 10 kilo itu.
0: Gitu ya. Masya Allah.
1: Permintaan.
0: Tergantung permintaan. Baik, tapi kalau misalnya ada pendengar di luar sana yang kepengen beli untuk selai pisang Raja Legit ini, bisa datang ke rumah ya Pak ya?
1: Iya bisa.
0: Rumahnya di mana Pak? Tepatnya alamatnya?
1: Alamatnya itu di Duku Merden RT1 RW3 Penaruban.
0: Ada nomor teleponnya Pak barangkali?
1: Nomor telepon ada.
0: Bapak barangkali ada yang mau pesen untuk selai pisang Raja Legit ini ya, yang punya Pak Sutrisno. Jadi kita sedang menunggu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Usia berapa Pak?
1: Usia sudah 66.
0: Masya Allah, tapi berarti yang ngerjain Bapak atau sudah ada karyawannya?
1: Ya ada yang bantuin.
0: Ada yang bantuin ya.
1: Keluarga lah.
0: Keluarga semua ya, karena sudah kemudian ini barangkali merupakan usia yang sudah lama. Ada nomor teleponnya? Baik, nomor teleponnya saya bacain aja. Jadi untuk nomor teleponnya di selai pisang Raja Legit ini adalah di 0858-7413-8239. Baik Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di Ruang Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami.

Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Alhamdulillah, masya Allah, kaya wis mangsan madang, mayu pada madang kok.
6: Oh iya kaya, kaya mau koramu kajian Ustaz Tegelosen, mayu pada mampir bayi mengayang penyi Surabaya.
5: Lah, dodokono tuatu maring Surabaya, Rika maning.
6: Walah, kawet wingi Rika mengdibaye. Kaya, ayang penyi Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
0: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
7: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban.
0: Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
8: Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
0: Bersama Ustaz demi Abdullah Zain, setiap hari Rabu bada maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B. Untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16. Delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126. Delivery order 0281
3: 0811-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540-111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja.
10: Mana aja deh, yang penting ke Ayam Penyet Surabaya.
3: Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar Radio Insani di 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, di malam hari ini kita akan ikuti kembali program kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Abdul Zain LC.MA Hafizahullah Ta'ala. Dan acara ini dipersembahkan oleh Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, halal thayyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Baik, Ramuslim, kami ucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar rahimani wa rahimakumullah. Setiap kejadian yang ada di alam semesta ini, itu tidaklah terjadi melainkan atas kehendak dan takdir dari Allah. Sekecil apapun kejadian tersebut, dan kejadian yang ada di alam semesta ini mencakup kejadian yang enak, yang kita sukai, maupun kejadian yang tidak enak, yang tidak kita sukai. Dan satu hal penting yang harus kita fahami, bahwa Allah Azza wa Jal ketika menakdirkan sebuah kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada satu peristiwa pun yang kosong dari hikmah. Entah itu peristiwa yang enak maupun yang tidak enak. Yang enak contohnya, anak kita terlahir dalam keadaan sehat, sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Itu kejadian yang apa? Enak. Tapi ada saatnya anak terlahir dalam keadaan cacat, punya kekurangan, yang kemudian sekarang dikenal dengan penyandang disabilitas. Disabilitas itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu disability, yang artinya cacat. Kalau kita menilik kepada definisi yang disampaikan oleh undang-undang negeri kita, maka penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau intelektual atau mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan hanya sesaat, tapi ini nomor lama, bisa sejak lahir atau setelah sekian tahun, tapi ini waktunya lama. Contoh tuna netra, baik itu yang total, ya maksudnya tidak melihat sama sekali, atau yang masih ada sisa penglihatannya tapi sangat minim. Ada pula tuna rungu yang tidak bisa mendengar, yang biasa diistilahkan dengan teman tuli. Ada juga tuna wicara, teman bisu yang tidak bisa berbicara. Ada tuna

Kita. Itu orang yang punya keterbelakangan mental. Ada tunadaksa, yaitu orang yang punya kekurangan atau kerusakan fisik dan kesehatan. Keberadaan kaum disabilitas atau kaum difabel di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada napane hikmahnya. Tapi karena tidak sedikit orang yang enggak percaya dengan adanya Allah, atau mereka percaya Allah ada, namun tidak mengerti bahwa apapun peristiwa yang terjadi, itu dengan kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Muncullah diskriminasi terhadap orang-orang yang punya kekurangan tadi. Dan terjadinya diskriminasi kepada teman-teman kita tersebut, itu akarnya panjang. Akar sejarahnya itu panjang. Perlakuan tidak menyenangkan yang mereka alami, itu pada sebagian kalangan muncul karena mereka meyakini bahwa penyandang disabilitas itu adalah reinkarnasi dari setan. Coba bayangkan. Jadi ada orang punya pemahaman seperti itu. Jadi arwah-arwah jahat, ya kemudian terjadi reinkarnasi menjadi kaum apa? Disabilitas. Dan khurafat tadi, khurafat itu ternyata dianut oleh sebagian filsuf dan juga sebagian ilmuwan barat. Jadi ada ilmuwan barat, filsuf yang meyakini khurafat tadi. Sampai diterbitkan undang-undang yang bernama Laikurgis Partans dan juga undang-undang Saulen Athens yang di dalamnya membolehkan pemusnahan massal terhadap kaum disabilitas karena mereka enggak bisa kerja, enggak bisa perang. Cuma jadi nopo beban. Dan Nazi. Apa? Nazi. Itu pernah membuat sebuah program euthanasia. Napa niku? Pembantaian sistematis kepada para penyandang disabilitas yang dirawat di rumah sakit. Supaya bangsa Jerman orangnya napa? Hebat-hebat, sempurna, tidak ada yang punya kekurangan. Itu kapan itu? Tahun 1920-an. Berarti sudah lama atau belum? Ya belum. Oh, baru mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 100-an ya berarti kan? Baru 100-an tahun yang lalu. Masih ada orang seperti itu. Kata mereka itu nyawa yang tidak pantas hidup. Na'udzubillah min dzalik. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Katanya itu hanya menjadi beban genetik dan beban finansial bagi masyarakat dan negara. Makanya mendingan diapain? Dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan di karangan Arab jahiliyah pun juga ada sikap diskriminatif kepada kaum

difabel. Tapi enggak separah Nazi. Berarti lebih parah nopo? Nazi. Apa perilaku tidak mengenakkan yang dialami oleh kaum disabilitas itu atau kaum difabel tadi? Orang-orang Arab jahiliyah itu merasa gengsi. Bahkan sampai level merasa jijik kalau makan bersama orang yang buta, makan bersama orang yang pincang, bayangkan ya. Jadi mereka, orang-orang yang punya kekurangan itu disuruh makan apa? Sendiri, dipisah. Nah, di tengah keterbelakangan peradaban yang sangat gelap itulah Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa ajaran Islam yang paling sempurna. Ajaran yang sampai saking detailnya memberikan arahan apa yang mesti kita lakukan kepada penyandang disabilitas. Dan arahan itu kita temukan di dalam Al-Quran. Kita temukan di dalam hadis. Dan kita temukan di dalam kaidah-kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari Quran dan hadis. Dan itu sejak 1447 tahun yang lalu. Sudah ada aturan. Orang Nazi masih enggak tahu aturannya tahun pinten? 1920. Berarti lebih maju siapa? Anehnya sebagian umat Islam minder dengan ajarannya sendiri. Aneh toh? Ya ketemu sama orang-orang non-muslim, orang Eropa, orang Amerika, minder. Loh, ajaran Islam itu 14 atau 15 abad yang lalu itu sudah menjelaskan tentang masalah ini. Kok kita minder dengan ajaran sendiri? Biasanya minder itu karena kekurangan toh. Ada orang punya kelebihan tapi nopo? Minder. Itu kan aneh. Aneh bin ajaib. Oke. Pembahasan tentang penyandang disabilitas di dalam agama kita bisa kita bagi menjadi dua sisi. Sisi yang pertama adalah kewajiban. Sisi yang kedua adalah hak. Yang pertama apa? Kewajiban. Yang kedua, hak. Jadi kewajiban penyandang disabilitas. Yang kedua apa? Haknya penyandang disabilitas. Kita mulai dari pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Kewajiban. Ya, karena selama ini nuwun sewu, pembahasan tentang masalah ini itu hanya fokus kepada sisi yang kedua, nopo? Hak. Padahal Islam itu mengatur enggak cuma urusan hak, tapi juga nopo? Kewajiban. Ya. Kita bahas sisi yang pertama yaitu kewajiban penyandang disabilitas. Semua manusia yang sempurna ataupun yang punya kekurangan punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang familiar buat kita, surat Az-Zariyat ayat 56. Napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, kaum disabilitas masuk kepada manusia. Nah, berarti punya kewajiban atau tidak? Punya. Namun, kewajiban menjalankan ibadah itu
ada syarat.

syarat yang harus terpenuhi supaya orang itu memiliki kewajiban menjalankan ibadah. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kewajiban ibadahnya napa? Gugur. Contoh napa? Akal, apa lagi? Balik. Napa? Balik. Jadi ketika ada orang tidak punya akal, wajib atau tidak? Tidak. Ketika ada bayi, wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena syarat wajib ibadahnya tidak terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah, penyandang disabilitas itu, apakah terpenuhi syarat-syarat wajib ibadah? Tergantung jenis kekurangannya apa. Kalau dia termasuk penyandang disabilitas jenis tuna grahita, yang levelnya berat, jadi tuna grahita pun apa? Bertingkat-tingkat. Kalau dia termasuk tuna grahita yang levelnya berat, memiliki EQ yang sangat jauh di bawah rata-rata manusia normal, sampai dia hampir-hampir tidak punya kemampuan untuk dilatih mengurus dirinya sendiri, dan dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, maka dia tidak mendapatkan kewajiban menjalankan ibadah. Kalau boleh dikatakan dia kehilangan syarat akal. Oke. Ini kalau dia adalah tuna grahita yang berat. Kalau disabilitas yang lainnya, contohnya apa? Tuna rungu, tuna wicara, tuna netra. Apakah mereka punya kewajiban untuk menjalankan ibadah? Punya. Sehingga maaf, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, mereka punya kewajiban untuk sholat, mereka punya kewajiban untuk puasa. Ya. Kenapa? Karena syarat-syarat wajib menjalankan ibadah terpenuhi di dalam diri mereka. Apa enggak ada dispensasi? Ada. Dispensasinya apa, Ustaz? Dispensasinya untuk tunadaksa yang enggak punya nun sewu kaki, boleh sholat sambil duduk. Itu dispensasinya. Ya. Jadi tetap wajib sholat, mboten? Wajib. Tapi tidak wajib berdiri. Padahal berdiri itu rukun sholat atau bukan? Rukun. Dia boleh meninggalkan rukun sholat. Bayangkan. Karena dia punya kekurangan di dalam fisiknya. Apa dalilnya, Ustaz? Sabda Rasul SAW. Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Wa illam tastati' fa 'ala jambin. Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Oke, dah ya. Ini kewajiban. Sekarang kita pindah sisi yang kedua. Kenapa? Hak. Para penyandang disabilitas itu tidak seperti umumnya manusia normal. Manusia normal umumnya mereka lebih mandiri untuk mengurusi kepentingan pribadinya. Karena kaum difabel ini punya keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan primer pribadinya, maka di dalam agama mereka, di dalam agama kita, mereka mendapatkan prioritas pelayanan. Jadi Islam itu bukan hanya memberikan kesetaraan pelayanan, tapi

Islam memberikan prioritas. Levelnya tinggi mana? Kesetaraan apa prioritas? Prioritas. Berarti Islam memberikan yang lebih istimewa. Apa dalilnya? Apa yang termaktub di dalam surat Abasa? Itulah kenapa kita membahas tentang disabilitas. Karena di surat Abasa ini, Allah Azza wa Jalla menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya? Detailnya nanti. Tapi sekarang kita cerita secara apa? Secara umum aja. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk mendakwahi para pembesar Quraisy. Di situ ada Ubay bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib sebelum masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut. Ngajak mereka masuk Islam. Kok tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang buta, yang dikenal dengan julukan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW lagi sibuk mendakwahi. Dakwah itu butuh fokus, mboten? Butuh fokus. Ujuk-ujuk Ibnu Ummi Maktum datang memanggil-manggil Nabi kita Muhammad SAW, minta diajari baca Quran. Minta diajari baca Quran. Dan Ibnu Ummi Maktum mungkin saat itu tidak mengetahui bahwa Nabi SAW lagi sibuk. Dan sibuknya urusan pribadi atau urusan umat? Urusan umat. Maka Rasulullah SAW tidak berkenan, kurang berkenan dengan sikap Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW sekilas, hanya sekilas, bermuka masam dan memalingkan mukanya. Dan itu sikap yang tidak mengenakkan buat Ibnu Ummi Maktum, walaupun beliau tidak melihat. Melihat atau tidak? Tidak, buta. Apakah Ibnu Ummi Maktum melihat muka Nabi yang masam? Enggak. Apakah melihat Nabi SAW berpaling? Enggak. Allah Azza wa Jalla langsung menurunkan satu surat full untuk menegur Nabi kita Muhammad SAW. Padahal saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW lagi ngapain? Dakwah. Yang didakwahi siapa? Para pembesar. Para pembesar ini kalau sampai masuk Islam, maslahatnya besar apa kecil? Pol. Karena satu kepala suku bisa membawa satu suku. Itu kan masalahnya besar banget. Nabi SAW merasa bahwa pembesar ini berhak untuk diprioritaskan daripada ngajari satu orang, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Tapi Allah menegur Nabi kita Muhammad SAW. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kaum difabel lebih diprioritaskan. Makanya tadi saya sampaikan di awal. Jadi kaum difabel itu bukan hanya mendapatkan kesetaraan, tapi mereka mendapatkan prioritas. Makanya sangat keliru sekali seandainya mereka, penyandang disabilitas, mendapatkan diskriminasi. Wong, hak mereka itu bukan hanya kesetaraan,
Bahkan mereka harus diprioritaskan. Ya. Dan ingat, haknya kaum difabel itu bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga termasuk yang sifatnya non-materi. Materi, yuk, makan, minum, ya, fasilitas kesehatan, itu materi. Non-materi, nopo? Perhatian. Ya. Kemudian kasih sayang. Dan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di ayat yang lain. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Ayat 61. Surat apa? An-Nur ayat 61. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Laisa alal a'ma harajun. Wala alal a'raji harajun. Wala alal maridhi harajun. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak ada masalah. Orang-orang yang maaf buta, orang-orang yang pincang, orang-orang yang sakit, untuk makan bersama kalian di rumah kalian. Itu yang tadi saya katakan. Jadi ada semacam kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu merasa apa? Jijik, gengsi untuk makan bersama orang yang cacat. Maka Allah tegur mereka. Jangan. Berikan hak mereka. Perhatian, ketulusan. Ya. Di dalam meja makan kalian. Bareng-bareng sama mereka. Jangan kalian bedakan. Oke. Berarti mereka bukan hanya mendapatkan kesetaraan. Tapi mendapatkan apa? Prioritas. Siapa yang memberikan prioritas itu? Kita, keluarganya. Kita, saudaranya. Dan juga pemerintah. Sinten? Pemerintah. Kenapa di dalam agama kita, penguasa itu mendapatkan kedudukan? Karena penguasa punya tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya, kalau disimpulkan, dua. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua, mengatur urusan dunia. Menjaga apa? Agama dan mengatur urusan dunia. Saya pernah detilkan ini, dua hal ini, di kajian judulnya Gemah Ripah Lajina. Jangan nanti bisa simak lagi, ada rekamannya. Cuman yang perlu kita garis bawahi ini adalah poin yang kedua, yaitu mengatur urusan apa? Dunia. Jadi pemerintah itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Contohnya keamanan, kesehatan, pangan untuk semua warga negaranya. Yang normal, apalagi yang punya keterbatasan. Yang normal saja punya hak untuk dipenuhi, apalagi yang cacat. Sesuatu yang buat kita yang normal ini enggak penting, bisa jadi buat kaum difabel penting. Apa contohnya? Guiding. Guiding block. Kenapa guiding block? Jalur khusus penyandang disabilitas. Apa itu? Biasanya orang jalan-jalan apa? Ada keramik atau tehel warnanya apa? Kuning. Ya. Yang atasnya tidak apa? Tidak rata. Ya. Itu adalah jalur ramah disabilitas. Biasanya ditaruh di tengah-tengah. Itu buat kita yang bisa melihat. Butuh? Enggak. Tapi untuk teman-teman buta, ya, tunanetra, itu bisa terkait dengan nyawa. Kenapa? Kenapa?

0: Karena itu penunjuk jalannya. Kalau itu tidak disediakan di jalan-jalan, bisa-bisa dia kemana? Ke jalan raya. Bisa ke tengah jalan. Karena mata mereka adalah dengan penunjuk itu. Makanya mereka bawa apa? Tongkat. Tongkatnya diapakan? Diketukkan, disentuhkan kemana? Ke jalur itu. Seandainya tidak ada jalurnya, mereka mau jalan kemana? Ujuk-ujuk sudah turun dari apa? Trotoar. Atau enggak tahu kok ada persimpangan jalan. Tapi kalau ternyata ada jalur tadi, dia bisa belok. Oh tahu, oh ini harus belok kiri, ini harus belok kanan. Kewajiban pemerintah. Dan itu harus dipenuhi buat mereka. Sekarang selain itu, ada namanya Masjid Ramah. Masjid Ramah disabilitas. Apa itu Ustaz? Masjid yang ada satu jalur apa? Akses apa namanya? Kursi roda. Masjid jenengan sudah ada belum? Jangankan yang difabel. Wong sing sepuh-sepuh be boleh manjat. Dhuwur banget. Coba di masjid jenengan itu tangganya kadang-kadang napa? Mau diukur apa orang gue ya? Berat untuk naik. Ada jalur khusus. Kemudian ada toilet khusus. Yang biasanya toilet itu lebih nopo? Lebar. Karena bisa buat muter nopo? Kursi roda. Kemudian ada apanya? Ada pegangannya, ada toilet duduknya, ada pegangannya. Bahkan yang lebih lengkap lagi ada tombol nopo? Darurat. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa nopo? Mencet. Coba jangan bayangkan, kalau ada seorang tuna daksa sekaligus tuna wicara. Tuna daksa sekaligus nopo? Coba jangan bayangkan, kalau ada apa-apa, ngasih taunya gimana? Teriak gak bisa? Ya kalau ada tombol darurat, mending bisa ngasih tahu orang yang di luar. Ya. Bahkan sekarang sampai level, di beberapa masjid, itu disediakan jasa penerjemah. Bahasa apa? Isyarat. Jadi pengajian seperti ini di sampingnya ada yang pakai kayak gini-gini. Saya tanya sama jenengan. Lebih penting teman-teman tuli, ya maaf ini jenengan mungkin agak gak enak ya. Kok tuli Ustaz? Kok gak tuna nopo? Rungu. Mereka itu lebih suka dikatakan teman tuli daripada nopo? Tuna rungu. Makanya saya menggunakan kalimat itu supaya jenengan juga gak heran gitu. Jadi teman-teman tuli, itu lebih butuh untuk mendapatkan terjemahan pengajian atau berita perampokan, berita pembunuhan, berita. Saya tanya sama jenengan, lebih butuh mana? Dan itu sayangnya. Banyak di masjid yang tidak menyediakan itu. Maka di beberapa pengajian di Jakarta sudah disediakan. Dan mereka senang banget. Ya, mereka senang. Karena selama ini mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Mereka mau belajar dari mana coba? Wong tidak bisa mendengar. Ya. Terakhir. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa kepada kaum difabel. Ceritanya dituturkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang tuna berahita, ya, punya keterbelakangan mental. Datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat. Saya pengin apa? Berkonsultasi. Padahal tunah apa? Grahita. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya umma fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiyalaki hajataki. Wahai ummu fulan. Ummu fulan. Ini adalah penghormatan. Abu fulan, ummu fulan. Itu panggilan apa? Penghormatan. Kamu pilih tempat manapun di kota Madinah yang kamu merasa nyaman untuk konsultasi dengan aku. Aku siap untuk mendengar apa yang akan engkau sampaikan. Maka kemudian Rasulullah SAW membersamai wanita tunagrahita itu kemanapun dia pergi dan didengerin sampai selesai. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sibuk, super, tapi beliau memberikan perhatian yang luar biasa kepada kaum disabilitas. Maka ayo kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebenarnya pembahasan ini luar biasa panjangnya, tapi waktunya sangat apa? Terbatas. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Abdullah Zain. Ikuti kelanjutan pembahasannya setiap hari Rabu pada maghrib. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cak kangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya. Siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B. Untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16. Delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126. Delivery order 0281-894-86. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja.
2: Mana aja deh, yang penting ke Ayam Penyet Surabaya.
1: Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat Isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
2: Apabila langit terbelah.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
2: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
2: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
2: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
2: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqasimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, di dalam ayat ini menjelaskan turunnya Al-Quranul Karim, yakni pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik, kaum muslim, menurut ini, langsung saja kami hadirkan murotal yang ada di surah Ad-Duhan, yakni di ayat yang pertama, sampai di ayat 28.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Ngelamun kena ngapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapur sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, boleh isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi

0: Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gar Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik, kaum muslim, di dalam ayat berikutnya menjelaskan keingkaran dari kaum musyrikin kepada hari kebangkitan dan juga menjelaskan bahwa sunnatullah berlaku dalam membinasakan kaum yang melampaui batas dan berdosa. Baik, kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan murotalnya yang ada di surah Ad-Duhan, yaitu di ayat ke-29 sampai di ayat ke-59.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Deh, hotelnya main kok. Gue kunci nembok nang Rika dibuka jajal sih.
2: Iya, buka kek.
1: Nah, dawek mlebu rumah kosong gue, salam disit.
2: Iya, tak pilih nih gue. Assalamualaikum.
1: Mlebu rumah kosong bukan salamnya dewek lah. Apa Rika orang ngerti?
2: Lah, ngetoli berapa salam kok. Gagian lah, sepengen geletak nyungkun. Tidak akan sengat kok.
1: Lah, mereka temui benar-benar ke. Aja ngeyel.
3: Ya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin? Ya, mungkin. Mungkin ada malaikat? Ya, sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak zahir, tidak terindrai. Ya, kalau di sana nggak ada orang, kita anggap itu kosong, walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus. Tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholin. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki, mungkin kita baru pindah, mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka, maka baca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu, maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberi

0: memberikan madarat apapun kepada orang tersebut. Ya, baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari, walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Eh kang, arep maring diri kak.
4: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
4: Ya, bintu di mantan main bok.
3: Oh iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
4: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan dia-liane. Wis, sikir Rika meng ana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
5: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
5: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Kafling Glora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn.
2: Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La
7: uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menjelaskan keutamaan Al-Qur'anul Karim, isyarat agar hati sadar dan tidak lalai, dan juga menjelaskan dalil-dalil terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-Jasiyah, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat 20.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah, saya sudah tidak tertarik pacaran. Terakhir putus dengan mantan pacar saya 3 bulan kurang 8 hari. Saya tidak pernah bisa berhenti memikirkannya setiap hari, bahkan setiap detik. Saya terus

0: mendekatkan diri pada Allah karena saya takut perasaan saya jadi dosa buat saya karena saya begitu menambahkan manusia. Tolong nasihatnya Ustaz agar saya bisa tenang dalam menjalani hari-hari. Jika memang rasa ini masih ada, namun biarkan ada saja, tidak lebih dari cinta saya kepada Allah. Cinta enggak sesimpel itu diatur dan diukur dan ditakar. Dalam konteks seperti ini, buka lembaran baru dan isi hati kita dengan zikrullah. Jangan sampai isyak, jangan sampai mengingat dia sampai setiap detik atau setiap menit. Ini tidak tepat. Maka masalah ini, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu penyebabnya karena kita kurang ingat Allah. Kita kurang zikir kepada Allah, lalu kita kurang ibadah. Lalu habis itu kita kurang amal dan kurang aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya pikiran kita kebawa ke situ terus. Dan akhirnya waktu habis hanya untuk mikirin itu. Dan gak jelas juga. Kita jadi istri saja, itu pun rasa cinta harus terukur kok. Dan gak boleh mencintai siapapun seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ciri-ciri orang musyrik. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana yang mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau boleh seperti ini sudah. Dan Allah telah menyelamatkan kita dari hubungan yang tidak benar dan rentan menodai kehormatan kita dan menjatuhkan kedudukan kita sebagai seorang wanita. Maka bersyukur kepada Allah mulai dan perbaiki diri. Ada banyak PR yang harus kita lakukan untuk menanamkan iman, menanamkan tauhid, dan bertakarul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus. Intinya kita kurang berzikir, kita kurang ibadah, dan kita kurang amal soleh. Dan aktivitas-aktivitas positif dan kebaikan lainnya. Lakukan itu semua, insya Allah Allah akan tolong. Allah Ta'ala bersama.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Rumah berantakan. Perabotan saling berdesakan. Tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Sabar hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali. Dari pelayanan dari mulai awal dari persiapan. Dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LVMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
4: Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yaitu Zainab. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidr. Basuhlah dia, guyurkan air kepadanya, atau mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Background muslim dalam ayat berikutnya, di dalam ayat ini menyebutkan gambaran dari keadaan umat-umat pada hari kiamat sambil mereka menunggu tempat mereka kembali, yakni akan berada di surga atau di neraka. Background muslim, rute ini kembali kami hadirkan morotal yang masih di surah Al-Jasiyah, yakni di ayat 21 sampai di ayat ke-37.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Siapakah yang punya kekuatan, yang punya kemampuan dengan izin Allah untuk memperbaiki karakter-karakter buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Allah? Dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musolli. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu, dia tidak akan pelit dan tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya, yang hadir di sini pada sholat apa orang? Sholat apa mboten? Teman-teman, dia nembe sholat apa wis kawit mien? Sudah dari dulu Ustadz sholat. Pertanyaannya, jenengan sudah sholat toh? Masih pelit gak? Lah, si kebriwe. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang sholat itu gak pelit. Ketika dapat nikmat, orang yang sholat itu tidak akan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Tapi realitanya, kenyataannya, banyak orang yang sudah sholat tapi malah medite ora lumrah. Saking nopone, saking medite. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat kita ini enggak ngefek? Sholat yang membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Sholat yang membuat akhlak kita jadi baik. Sholat yang membuat perilaku kita semakin mulia. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau belum? Ini menengkap, eh? Apakah sholat kita sudah mengubah perilaku kita atau belum? Sudah, Masya Allah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada sing meneng baik. Nah, yang diem itu yang mana ini? Malah kayaknya yang diem aja itu yang mayoritas. Kayaknya lagi mikir ya. Arep ngomong iya ke priwe, arep ngomong ora ke priwe. Ya. Berarti solusinya apa, Bu? Pak, kita sudah sholat nih, tapi belum ngefek kepada perilaku kita. Solusinya apa? Rasa sholat. Solusinya apa? Solusinya perbaiki sholat kita. Makanya ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang tadi saya sebutkan, alladzina hum ala salatihim daimun. Siapakah orang-orang salat yang dimaksud akan memperbaiki perilaku kesehariannya? Jawabannya adalah orang-orang yang konsisten mengerjakan sholatnya. Ustaz, aku ki kawit SD nganti seprene sholat terus. Berarti sampun konsisten nopo dereng? Sampun. Sholate. Kualitasnya sampun nopo dereng? Wallahu a'lam. Berarti yang namanya daimun itu bukan sekedar menjalankan sholat secara rutin. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah memenuhi rukun-rukunnya? Sudah memenuhi syarat-syaratnya? Sudah memenuhi wajib-wajibnya? Sudah memenuhi sunnah-sunnahnya atau belum? Contoh, sebagian ulama mengatakan salah satu wajib sholat niku khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Nah, sepakat. Nyong ya pada pae. Berarti PR kita bukan sekedar sholat, tapi yang sudah sholat memperbaiki sholatnya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu bisa ngefek di dalam perilaku keseharian kita.
0: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Kalau niku jane pengen niku anu nedhi daging menton niku ajrih ludira inggil kula niku. Nabi niku nggadahi pekareman dahar daging menton. Ning Nabi mboten ludira inggil. Awake dhewe niku ketiban ludira inggil sebab anggenipun dahar mboten nderek tata caranipun Kanjeng Nabi. Kula nate pengajian ten Bukit Tinggi Sumatera Barat niku jamaah mereka niku nyanjangi Pak Ustad, mriki niki rumah sakit stroke pertama di Indonesia. Enten mriki niki. Lho, sebabnya napa? Sebab piyai Padang niku nek masak daging mesti nganggo santen kalih lengo. Wo, lah mula. Nek mboten nganggo santen kalih lengo ora mantep. Jadi doken yang stroke mereka. Dibangun rumah sakit stroke pertama kali di Indonesia ten mriko Padang. Terus supados mboten ludira inggil dados pundi Kanjeng Nabi sing didahar sampile. Nggih, dudu ndase. Dudu jeroane digoreng, dibumboni bawang uyah, wah kemripik swegere enak jan. Mboten, ning sing didahar Nabi sampil. Sebab sampil iku digunakake kanggo melumpat-melumpat, Pak. Mencolot-mencolot negar-negar. Dadi lemake sithik ya. Nggih. Daging tok, daging niku. Angka kali Kanjeng Nabi mboten nate olah-olah daging nganggo lisah, ngagem lisah, nganggo lengo mboten. Ngendikane penelitian modern niku nyanjangi daging yang dimasak dengan minyak niku kolesterolipun naik 10 kali lipat. Lah niku sing marai ludira inggil. Dadi jenengan nek dahar daging mento niku mboten sah nganggo lengo. Nek gule nganggo mboten? Nganggo lengo niku. Nek tengkleng nggih nganggo, tongseng nggih nganggo. Lah terus pripun Pak Ustaz? Jenengan rempah ini bumbunya dirajang-rajang.

0: kacang terus dicampur kali dagingnya terus dikukus, Mak. Rasanya pripun? Cebleh. Cemplang, Mbak, rasanya. Ning sehat. Lah nek Pak Ustaz pripun? Nek kula tetap lengong gitu. Lah wong enak kok.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi, 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insya Allah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Tafsir Al-Mutaffifin. Ya, mana kajian ini membahas mengenai kandungan dan pesan penting dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu peringatan keras bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Kajian ini menjelaskan nilai kejujuran, amanah, serta pentingnya berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan muamalah dan juga perdagangan. Selain itu, dibahas pula gambaran balasan bagi orang yang berbuat curang dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini menjadi pengingat agar setiap umat Islam menjaga keutuhan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para miyarsa ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing wekdal ka kita tansah dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa Ta'ala arupi kegiatan, kesehatan lan kesempatan sehingga kita waget sowan sareng-sareng. Mugi-mugi acara menika dipun paringi kelancaran dening Allah Ta'ala, mboten wonten alangan satunggal punapa. Lan kita tansah nyuwun barokah wonten ing pepanggihan menika, Soho mugi-mugi kita dipunparingi kekiatan wageto nindakaken dawuhipun Allah Ta'ala ingkang kaserat wonten ing Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat para miyarsa kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Dene wekdal menika fa insyaallah dalem badhe nglajengaken surat sak candhakipun nun inggih surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin utawi wonten ing istilah lain dipun sebat surat At-Tathfif. Nggih, surat At-Tathfif utawi surat Al-Mutaffifin. Surat menika mandhap

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج

0: Kamar 7 dan lain.
1: Belasan SD di Kabupaten
0: Tegal. Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita, kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lalu disusul dengan doa berikut ini.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih

Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya.

"Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelah-Mu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atas-Mu. Dan Engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi-Mu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran."

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
1: Doa-doa dan zikir pagi hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.

0: huwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore.

0: tiga kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
3: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alay. Wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
2: Rawahu al-Bukhari.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku

0: inginkan, ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama.

0: buruk-burukku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai' wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghif, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala

0: kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdihi, adad khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, adad khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: Cahaya hati mulai redup. Semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti bersama program Bun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Badrussalam Hafidullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang mana Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah sebuah karya ringkas yang merangkum pokok-pokok ajaran tentang pensucian jiwa seorang hamba menuju ridho Allah. Kajian ini membahas langkah-langkah praktis dalam memperbaiki hati, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan akhlak yang mulia dengan bahasa yang sederhana dan sistematis. Kitab ini memadukan hikmah para ulama terdahulu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin menata kehidupan rohani, memperkuat ibadah, dan memperbaiki hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Melalui kajian ini, para pendengar diajak untuk menapaki jalan para orang soleh secara lebih mudah, terarah, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah falamudhillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الإخوة أعزني الله para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan kemarin kita telah membahas tentang kitabul ghurur, tentang ketertipuan. Bahasanya dunia ini menipu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dan ketertipuan manusia ya terhadap dunia banyak sekali. Warna-warninya bermacam-macam, menimpa ya berbagai macam derajat manusia. Al-Imam Ibn Qudamah ya di sini akan menyebutkan tentang ketertipuan yang menimpa berbagai macam derajat-derajat manusia. Beliau berkata, faslun wa yaqa'ul iqtiraru fil aglab fi haqqi arba'ati asnaf. Seringkali, kata beliau, ketertipuan itu menimpa empat manusia. Yang pertama al-ulama, para ulama. Yang kedua al-ubbad, para ahli ibadah. Yang ketiga al-mutasawwifah, ya, orang-orang. Yang keempat yaitu al-ghunia, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan. Maka kemudian di sini beliau akan menyebutkan dahulu yang pertama yaitu para ulama. Amma ahlul ilm fal muktaruna minhum firaq. Adapun ahli ilmu, maka orang-orang yang tertipu di antara mereka, ia bermacam-macam. Minhum firqah ahkamul uluma syar'iyah wal aqliyah, wa ahmalu tafaqqud al jawarih wa hifdhaha anil ma'asi, wa ilzamaha at-ta'at, wa iqtarru bi'ilmihim, wa dhannu annahum minallahi bimakan. Di antara orang yang ahli ilmu, ada yang sebatas memperhatikan ilmu-ilmu syariat, namun mereka melupakan tentang tujuan daripada mempelajari ilmu syariat. Ya, mereka tidak menjaga badannya dari berbuat maksiat. Ya, mereka pun juga tidak memperhatikan, bahkan menyia-nyiakan ketaatan. Ya, mereka hanya sebatas apa? Tertipu dengan ilmunya. Mereka menganggap bahwa dengan menuntut ilmu apa dengan ilmunya tersebut, ia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah, ini ketertipuan ya, akhi. Seakan-akan kalau dia sudah menjadi seorang ulama, seorang ustaz, atau seorang yang alim, ya, seakan-akan kedudukannya itu mencukupkan dia, ya, dari apa namanya, dari perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang dia anggap bahwa itu tidak akan menjadikan dia itu ya rendah di sisi Allah. Maka dari itu, kita yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menyadari bahwasannya kita menuntut ilmu ya akhi bukan untuk dibangga-banggakan. Menuntut ilmu ya bukan sebatas ingin melihat apa mencari pamor atau disebut sebagai senior atau ya disebut sebagai alim lah. Ya, biasanya orang yang niatnya sudah seperti itu pastilah ya ketika ia mendapatkan ilmu biasanya dia itu subhanallah ia kurang memperhatikan tentang bagaimana pengamalan dan realisasian daripada ilmu. Ya, kecuali tentunya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau nadhara haula'i bi'aini al-basirah, 'alimu anna 'ilma al-mu'amalah la yuradu bihi illa al-'amal. Walaula al-'amal lam yakun lahu qadrun. Kalaulah dia melihat dengan mata yang tajam, dengan keilmuan yang dalam, pastilah dia tahu bahwasanya ilmu-ilmu yang dia apa namanya dapatkan tujuannya tiada lain adalah untuk diamalkan. Kalau bukan karena ia amal, dia tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Allah tidak mengatakan qad aflaha man ta'allama kaifa yuzakkiha. Ya, Allah tidak mengatakan sungguh telah beruntung orang yang mempelajari bagaimana apa namanya mensucikan jiwanya sebatas mempelajari doang ya bagaimana sih kiat-kiat mensucikan jiwa tapi kemudian tidak direalisasikan tidak diaplikasikan dalam kehidupan itu semua tidak ada manfaatnya ya. Ya, sebatas pengetahuan tidak bermanfaat bila tidak ada aplikasi dalam kehidupan. فإن تلا عليه شيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر. Ya, apabila setan membacakan kepada dia tentang keutamaan-keutamaan ahli ilmu, hendaklah dia pun ingat ya tentang apa namanya ancaman terhadap orang alim yang fajir, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, seperti firman Allah ya tentang si siapa? Apa namanya seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yang diberikan dia kepada dia Taurat, ilmu tentang apa? Ya Taurat. Tapi kemudian dia tinggalkan, dia tidak amalkan, dia lebih mengikuti hawa nafsu. Apa yang terjadi? Setan pun mengikuti dia. Akhirnya kemudian dia pun menjadi sesat. Ya Allah berfirman, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang tadinya diberikan kepadanya ayat-ayat kami, diajarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Namun kemudian setelah itu dia lepas, lalu setan pun mengikutinya, jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kata Allah, kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya itu dengan ayat-ayat kami. Namun ternyata dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka biasanya ya akhi, ya. Ketertipuan yang pertama ini akibat daripada kurangnya dia ya ketika menuntut ilmu, ya kurang kepada pembersihan jiwa. Banyak ya ulat-ulat di hatinya, banyak penyakit-penyakit hati, sehingga akhirnya ilmu itu hanya sebatas hafalan. Ilmu itu ya tidak berubah menjadi aplikasi dan pengamalan. Aminhum firqatun ukhra, ada lagi, kata beliau, ketertipuan yang lain. Ahkamul ilma wal amal zahir walam yatafaqadu qulubahum. Dia sudah berusaha ya, dia mencari ilmu, dia pun juga beramal, tapi sayang kurang memperhatikan keadaan hatinya. Ya. Akhirnya apa? Dia pun tertimpa sombong, tertimpa dengki, tertimpa riya, tertimpa mencari pamor dan ketenaran. Dia beramal, masya Allah, alhamdulillah, terlihat ya wajahnya, jidatnya hitam karena sholat. Terlihat ya celana cingkrang, demikian pula ini. Tapi terkadang ya akhi ya, hatinya tidak diperhatikan oleh dia. Ya ini pun juga ketertipuan, dia menganggap bahwasannya amalan zahir ini sudah seakan-akan sudah mencukupi. Tidak. Allah ya akhi, justru amalan hati itu lebih agung. Ya kewajiban kita untuk berhati-hati. Ya. Jangan sampai amalan kita itu menjadikan kita bersombong. Jangan sampai ya amalan kita itu menjadikan kita tertipu. Seakan-akan saya sudah banyak beramal. Ketika kita melihat ada orang yang kurang amalnya, kita menganggap remeh orang tersebut, subhanallah. Jangan sampai akhi, ya kita menuntut ilmu, kita beramal, akhirnya ternyata di hati kita ada tujuan pamor, ya ketenaran, dan yang lainnya. Kemudian ada lagi bentuk ketertipuan yang lain. Kata beliau, wa firqatun ukhra alimu anna hadhil akhlaqal batila madmumah illa annahum bi ujbihim bi anfusihim yadhunnuna annahum munfakkuna anha wa annahum arfa indallahi min an yabtaliyahum bidhalik. Kata beliau ya, di antara ketertipuan yang lain adalah suatu kaum yang dia memperhatikan ilmu amal, demikian pula hati, masya Allah. Ya dia tahu bahwasanya ya kesombongan itu tidak baik. Hasad, dengki, riya, ya mencari ketenaran itu tidak baik. Cuma sayang, kata beliau, karena ia merasa ujub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, dia mengklaim bahwasanya ia telah bersih ya, dari penyakit-penyakit itu. Ya. Seakan-akan dia merasa, kata beliau, dia orang yang sangat tinggi di sisi Allah dan lebih mulia untuk diberikan ujian dengan penyakit-penyakit hati itu. Seakan-akan dia menganggap bahwasannya penyakit-penyakit itu hanya akan menimpa orang-orang awam saja. Padahal tidak demikian, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Fa'idha zaharu alihim makhayilul kibri wa riyasah. Apabila ya, seseorang di antara mereka tampak ya berbangga diri dengan keilmuan dia ya, dengan banyaknya amal misalnya. Terkadang dia beralasan, "Oh, saya berbangga ini, saya ya memperlihatkan kehebatan ini ya tujuannya untuk memperlihatkan agama," katanya. Ya, dia tidak sadar bahwa itu adalah ketertipuan, bahwa iblis berusaha menipu ya orang-orang seperti ini dengan cara apa ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum, ya dengan cara seperti itu. Padahal dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tawadhu. Mereka tidak tertipu dengan keilmuan mereka. Mereka tidak tertipu ya dengan amalan mereka. Ini dia Umar bin Khattab. Ya, seorang manusia yang sangat luar biasa. Semua orang yang membaca sejarah kehidupan beliau pasti akan merasa kagum dengan kehidupan beliau ini. Ketika beliau datang ke negeri Syam, ya, dan waktu itu beliau naik di atas punggung, di atas unta. Dan Umar ya akhi, walaupun beliau seorang khalifah, beliau tidak pernah memperlihatkan ya kecongkakan dan kesombongan dia. Padahal beliau orang yang sangat berilmu, orang yang sangat ya bertakwa kepada Allah, sangat banyak amalnya.

Tapi beliau ya pergi ke Syam dengan mengendarai apa? Unta, bukan kuda yang mewah. Bukan kendaraan yang Masya Allah yang mahal. Suatu ketika ya, ketika beliau berjalan, beliau harus melewati lumpur. Panazala an ba'irihi wa naza'a khuffaihi wa amsakahuma wa khadha al-ma' wa ma'ahu ba'iruhu. Maka beliau pun turunlah dari untanya. Lalu dicabutnya dua sepatunya dan dipegangnya. Lalu beliau pun ya turun dan apa melewati air. Beliau menarik apa sambil menarik apa namanya untanya. Maka berkata Abu Ubaidah, "Laqad sana'ta al-yawm sun'an 'aziman 'inda ahli al-ard." Kamu hai Umar telah melakukan sebuah perbuatan yang hebat yang besar menurut penduduk ahli bumi ini. Mana ada khalifah yang seperti kamu hai Umar, seakan-akan begitu. Ya. Khalifah-khalifah yang ada, raja-raja yang ada, ya mana mau melakukan perbuatan seperti itu. Fasokka fi sadrihi. Maka Umar pun memukul dada Abu Ubaidah dan berkata, "Awwi. Lau ghayra qad yaqulu hadha ya Abu Ubaidah." Ya, jangan begitu. Seandainya orang lain yang mengucapkan ini, hai Abu Ubaidah, artinya kamu itu tidak layak mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya, kalau orang lain yang awam mungkin ya dia bisa berkata seperti itu. Tapi kamu seorang ahli ilmu kok ngomongnya begitu, maksudnya begitu. Innakum kuntum adhal wa ahqarun nas. Fa'azzakumullahu bi rasulih. Famahma tatlubul izza bi ghairihi yudhillukumullah. Kata Umar, sesungguhnya kalian dahulu manusia yang paling hina, manusia yang paling dina. Maka Allah pun memuliakan kalian dengan Rasulnya. Maka, ya, selama kalian mencari kemuliaan dengan selain itu, pasti Allah akan hinakan kalian. Subhanallah, ya akhi. Bahkan Umar mengingatkan bahwa kita mencari kemuliaan bukan dengan kedudukan, bukan dengan ketenaran, bukan dengan pamor dan yang lainnya. Kemuliaan itu tiada lain adalah dengan mengikuti Rasulullah. Ya, dengan mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengikhlaskan ya amalan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, kata beliau, menyebutkan macam-macam ketertipuan lain yang menimpa para ahli ilmu. Ya. Faminhum man iktasara ala ilmi al-fatawa fil hukumat wal khusumat. وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز ولم يحرسوا قلوبهم على الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. Di antara mereka, kata beliau, ada yang sebatas memperhatikan ilmu fatwa. Ya. Dalam putusan-putusan, dalam ya persengketaan, demikian pula ilmu-ilmu tentang muamalah duniawiyah, ya ribawi, jual beli dan yang lainnya. Namun kata beliau, ia menyia-nyiakan amalan yang bersifat zahir. Bahkan barangkali ia jatuh kepada apa? Ghibah atau melihat sesuatu yang tidak halal atau berjalan ke tempat-tempat yang tidak boleh. Ya. Bahkan terkadang kata beliau kurang menjaga hatinya ya, sehingga akhirnya tertimpa kesombongan ya, kedengkian dan riya. Ikhwatul Islam azanillah. Bukan beliau tujuannya menyebutkan hal ini untuk apa namanya mengecilkan para ahli ilmu, tidak. Ini sebatas beliau mengingatkan ya, bahwasanya hal ini sering apa namanya bisa saja menimpa seorang ahli ilmu ketertipuan seperti ini. Tentunya ya kita pun sebagai seorang murid ya ketika mendengar kajian sifat seperti ini ketertipuan, jangan kita langsung kemudian ya akhi mengingat Ustaz si Fulan, nah ini pas buat si Ustaz Fulan nih. Mengingat si Ustaz Fulan, nah ini subhanallah. Ya, itu tidak layak. Ya, kewajiban kita adalah ketika kita menyebutkan tentang hal ini, langsung kita ingat diri kita sendiri. Langsung ya kita introspeksi diri, ada tidak perkara itu ada pada diri kita. Ya, kajian-kajian tentang akhlak yang seperti

ini ya, di ketertipuan. Ketertipuan itu bukan kita tujukan kepada orang lain. Ya, fulan dan fulan lah, justru kita tujukan kepada diri kita. Ada tidak hal itu pada diri kita? Kalau ternyata ada, segera kita istighfar kepada Allah. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ya, kita segera memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Firqatun ukhra. Ya, di antara ketertipuan juga, kata beliau, min ha'ula'i man iqtasara 'ala 'ilmil khilaf. Di antara mereka ada yang hanya sebatas memperhatikan ikhtilaf-ikhtilaf ulama, ya, dan khusus mempelajari itu saja. Di antara mereka juga, kata beliau, ya, ada yang lebih memperhatikan ilmu kalam, ilmu jidal, ilmu debat, ya. Akhirnya dia hidupnya hanya sebatas untuk berdebat, berjidal, subhanallah. Biasanya orang, ya akhi, orang yang pandai berdebat, berjidal, ya, biasanya akan ditumput, ditutup dari dia pintu amal. Makanya sebagian ulama ada yang berkata, man futiha alaihi babul jadal, ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan kepada dia pintu jidal, biasanya akan ditutup darinya pintu amal. Iya. Orang terkadang, ya, dengan jidalnya itu dia ingin memperlihatkan, ya, kelebihan dia. Dengan jidalnya itu dia seakan-akan ingin apa? Ya, memperlihatkan kelebihan-kelebihan dia. Na'udzubillah. Wa firqatun ukhra ishtaghalu bil wa'd. Jadi antara mereka juga, kata beliau, ada yang sibuk dengan wa'd, ya, memberikan peringatan, nasihat, khutbah-khutbah yang membuat hati kita menangis, ya. Wa hum yadhunnuna annahum idza takallamu bihadhihi sifat wa hum munfakkuna anha. Tapi mereka menyangka kalau mereka sedang berbicara tentang masalah ini, seakan-akan mereka sudah bebas darinya. Iya. Kita yang berbicara tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, jangan sampai, ya, kita ini merasa kalau kita sedang berbicara tentang pembersihan jiwa ini, ya, seakan-akan kita sudah bebas. La wallah. Justru kita yang berbicara ini yang harus lebih apa? Memikirkan, ya, jiwanya, yang lebih memikirkan, ya, keadaan hatinya. Apakah yang diucapkannya itu memang ada pada diri dia, ataukah sebatas ucapan tapi dia tidak mengamalkannya, sehingga masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun bima la ta'malun kabara maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun, ya, ma la taf'alun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah, ya, kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Subhanallah. Ancaman yang berat tentunya, ya akhi. Wa minhum firqa ishtaghalu bi ilmin nahwi wal lughah wa syi'r. Di antara mereka ada yang sebatas apa namanya menyibukkan diri dengan ilmu nahwu. Wa za'amu annahum ulama'ul ummah. Ya, mereka mengklaim bahwa dengan mereka menguasai ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, seakan-akan mereka menjadi ulama. Ya, sampai bahkan mungkin di antara mereka ada yang hafal, ya, Alfiyah Ibnu Malik dari belakang. Seakan-akan kalau sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik, ya, kalau sudah jago ngi'rab, seakan-akan itu adalah menjadi ulama. Padahal, ya akhi, ya, bahasa Arab memang penting sekali. Tapi apa setiap orang yang paham bahasa Arab dikatakan ulama? Tentu tidak. Sebab kalaulah orang yang paham bahasa Arab bisa dikatakan ulama, kalau gitu orang-orang Arab semua ulama. Ya, padahal tidak demikian. Orang-orang Arab, ya, banyak juga mereka yang tidak memahami tentang Islam ini. Kata beliau, fayakfi minal lughah ilmul gharibain. Padahal, ya, kalau mempelajari bahasa Arab, cukuplah kita apa namanya mempelajari dua ilmu. Yang pertama, gharibul Quran dan gharibul hadis. Kalau kita mau belajar nahwu, cukuplah dengan sesuatu yang bisa meluruskan bahasa kita, sehingga kita tidak jatuh dalam kesalahan dalam apa? Memahami bahasa Arab. Cukup itu saja. Fa'amat ta'amuk ila darajatin la tatanaha. Adapun kita sibuk yang memperdalam bahasa Arab sedalam-dalamnya. Fadhalika yushqil amma huwa ajwad minhu alzam. Yaitu jelas menyibukkan kita dari sesuatu yang lebih penting dari itu.

0: Ini ikhwatal Islam, azanillahu ayyakum. Maka hendaknya kita, ya, di dalam menuntut ilmu, sekali lagi, ya, berusaha untuk pertama menyadari bahwa ilmu yang kita tuntut ini tujuannya bukan untuk dibanggakan. Ilmu yang kita tuntut ini tiada lain adalah untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ikhlaskan niat kita. Jangan sampai kita bersombong dengan banyaknya ilmu. Ya, karena merasa saya lebih senior dari kamu. Kadang ya, orang-orang yang merasa lebih senior, ketika melihat orang yang baru ngaji, ya, dianggapnya junior. Itu dipandang dengan pelecehan. Ya, pandang dengan apa? Ya, dengan pandangan pelecehan, dianggap remeh. Seperti ini padahal, ya, akhi, ya, termasuk kesombongan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa wamtun nas. Ya, sombong itu, kata Rasulullah, apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itulah sombong. Apabila kita, ya, ketika banyaknya amal, sudah lama ngaji, ternyata apa yang terjadi? Ya, kita meremehkan orang yang baru ngaji, berarti ilmu kita belum, ya, belum bermanfaat buat kehidupan kita. Berarti kita ini tujuan menuntut ilmunya hanya sebatas berbangga dengan menuntut apa dengan banyaknya ilmu, na'udzubillah. Padahal kata Al-Hasan Al-Basri, "Laisal ilmu bikathrati riwayah." Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat-riwayat hadis, bukan. Akan tetapi yang ilmu, hakikat ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah yang menyebabkan dia mengamalkan ilmu. Ya, rasa takut itu yang menimbulkan ketawaduan. Ya, rasa takut itu yang menumbuhkan kesungguhan dia dalam menjaga apa perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasa takut itu yang menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mohon kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ya akhi. Kita mohon kepada Allah supaya ilmu kita menambah ketawaduan, ya, ketundukan. Dan ya, kita juga mohon kepada Allah agar diberikan istiqomah sampai wafat kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Sekolah di Zerul Khairan, Barakulah Fikir, Ustaz. Dan demikian ikhut iman, rahimani warahimukumullah, pendengar dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Elsi, hafizahullah, dalam pembahasan syarah Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di line telepon atau di pesan singkat, dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dan ada Ibu Latifa yang berada di Jakarta. Silakan Ibu Latifa.
2: Tadi itu Ustaz, ya, saya selama ini kan Allah percaya mengajarkan tajwid dan sebagainya. Kemudian pada kesempatan, satu kesempatan kadang suruh tausiah gitu, walaupun ilmu saya tidak ada, tidak berilmu, namun saya dianggap demikian. Mendengar tadi, saya menjadi bingung harus mengamalkan atau harus koreksi diri terus, sedangkan saya tidak berniat menjadi membawa aman jadi penceramah atau dan sebagainya gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Ibu, ya, saya menyebutkan tentang ketertipuan-ketertipuan ini bukan untuk kemudian kita meninggalkan amalan, tidak. Ya, tetap kita beramal, tetap kita introspeksi hati, ya. Tetap kita berusaha untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang akan bisa merusak amalan kehidupan kita. Ya. Maksud daripada saya membawakan ketertipuan ini adalah supaya lebih berhati-hati. Ya, supaya kita tidak jatuh kepada apa? Ya, ternyata hal-hal yang ternyata bisa merusak amalan kita itu sendiri. Itu maksud daripada tujuan kita membacakan ya, apa ketertipuan-ketertipuan. Bukan kemudian mau menggembosi ya, seseorang akhirnya, ah kalau gitu saya nggak perlu beramal lah. Ah kalau begitu tidak. Bukan itu maksudnya. Ibu yang kalau diminta untuk apa memberikan tausiah kepada ibu-ibu, dan kebetulan ibu alhamdulillah ada ilmunya, ibu bisa bacakan kepada mereka ya buku-buku yang ibu sudah kuasai misalnya. Ya, manfaat buat mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah, silakan ibu lakukan.

0: Tapi tetap ya, kita waspada. Waspada hati kita, jangan sampai kemudian perbuatan itu menyebabkan kita tertipu, merasa diri kita besar, merasa diri kita ya alim, ya, merasa diri kita ya sudah sejajar dengan ulama. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini tetap kita amalkan, kita sampaikan, kita berlomba dalam kebaikan sambil kita berusaha untuk menjaga hati kita, ya, sambil jangan sampai hati kita tertipu dengan banyaknya amal. Nah,
1: Sekian jazakallahu khair, dan demikian untuk Ibu Latifah yang berada di Jakarta, dan selanjutnya masih di telepon dan sudah ada Pak Abu Bakar yang berada di Bekasi. Silakan, Pak.
2: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Saya mau nanya, iman li dunia ka kanna ka ta'isu abadan, wa man li dunia ka, wa man li akhirati ka kanna ka tamutu badan. Terus, al-istiqamah itu khairun min al-fikaromah. Nah, itu dua-duanya itu hadis apa kias biasa, kan?
0: Bukan hadis, Pak.
2: Oh, bukan ya?
0: Iya. Itu hadis, kan? Iya. Adapun yang pertama itu asar dari sebagian sahabat, ya, diriwayatkan dari Umar, tapi akan tetapi itu tidak sahih. Yang pertama itu di asar-asar sebagian sahabat, diriwayatkan dari Umar namun tidak sahih. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan beberapa tabi'in lain. Bagaimana juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis Al-Dha'ifah, beliau mengatakan la aslalahu marfu'a. Ya, secara marfu, ya, tidak ada asalnya, artinya itu bukan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang kedua, itu bukan hadis tapi itu ya di sebagai asar saja, walaupun memang maknanya bagus. Oh, istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Percumalah kita diberikan karomah ternyata kita tidak istiqomah di atas ya sunnah. Ya, berapa banyak orang yang ya merasa bangga ketika diberikan karomah. Ya, berapa banyak orang yang merasa bangga ketika diberikan apa? Ya, kelebihan-kelebihan. Ya. Tapi qadarullah, kalau ternyata dia mati di atas su'ul khatimah, percuma. Ya, lebih baik kita enggak dikasih karomah tapi kita bisa istiqomah. Karena karomah itu bukan syarat seseorang itu masuk ke dalam surga. Terkadang karomah itu menjadi ujian ya bagi seseorang. Allahu a'lam.
1: Nah. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Imarni di Jakarta. Barakallahu fiik, ya Ustaz. Kami sebagai orang awam, yang manakah yang harus kami dahulukan dalam menuntut ilmu? Jazakallahu khair.
0: Yang harus didahulukan dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, sesuatu yang iman kita tidak sah kecuali dengan ilmu itu. Apa itu? Yaitu menuntut ilmu tentang tauhid, ya, dan mempelajari tentang bahaya syirik. Karena ini adalah dakwah para nabi semuanya. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi, ya, yaitu agar hanya menyembah Allah saja. Ya, mereka semuanya mendakwahkan la ilaha illallah. Maka kita pelajari dulu ini, yang paling dasar, la ilaha illallah. Tentang apa itu makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Kemudian apa kebalikan dari apa tauhid, yaitu syirik? Bagaimana macam-macamnya? Karena ini dosa yang sangat besar dan bahkan dosa yang paling besar. Ya, sampai-sampai Allah berfirman, inna allaha la yakfiru ayyu syirka bih wa yakfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa untuk dipersekutukan. Ya, tapi lebih masih mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah dari itu. Ini ya, perkara-perkara yang keimanan kita tidak sah kecuali dengannya. Kita pelajari dulu. Ya, yang ini dulu kita dahulukan. Kemudian kita juga pelajari ya, yang sesuatu yang merupakan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti keimanan kita kepada Al-Qur'an, ya, keimanan kita kepada para sahabat, bagaimana keimanan kita kepada hari akhirat, ya. Ini coba kita pelajari. Kemudian juga kita pelajari apa? Ya, ibadah-ibadah yang setiap hari pasti kita lakukan. Seperti sholat, wudu, ya. Makanya pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh seseorang dan dia bertanya, "Hai Aba Abdillah, apa hukum wudu? Apa hukumnya berwudu dari air perasan kembang?" Ya, Imam Ahmad mengatakan, saya tidak suka itu. Dia bertanya lagi, hai Imam Ahmad, apa hukumnya berwudu dari air bakillah? Ya, rebusan kacang gitu. Maka Imam Ahmad berkata, saya tidak suka itu. Kemudian orang itu berdiri dan mau pergi. Ditariknya oleh Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad bertanya, apa doa masuk masjid? Diam saja enggak tahu. Apa doa keluar masjid? Diam juga enggak tahu. Kata Imam Ahmad, kamu pelajari dulu ini. Kenapa kamu menyibukkan dengan sesuatu yang sifatnya detail, fikih-fikih yang sangat detail seperti itu? Sementara ya, yang setiap hari kita lakukan, kita tidak paham. Ini coba ya, kita berusaha untuk memperhatikan hal-hal atau ibadah-ibadah yang setiap hari ya selalu kita lakukan. Nah,
1: Alhamdulillah atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana membangkitkan hati dari penyesalan dan kesedihan? Karena jika mengingat masa lalu tersebut, hati terasa sangat sesak di dada dan terasa sempit.
0: Coba pikirkan, apa sih manfaatnya bersedih? Apakah sebatas bersedih memberikan solusi? Apakah sebatas bersedih itu menyelesaikan permasalahan? Tidak kan? Ya. Kesedihan itu tidak ada manfaatnya. Sudahlah yang berlalu, sudahlah berlalu. Ya, kalau kita bersedih hati hanya akan merusak jiwa kita saja. Coba ya kita pandang kepada yang akan datang. Ya, kita mengharapkan keridhaan Allah. Yang kita harapkan surga. Adapun yang telah lalu, kejadian-kejadian yang telah lalu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya, jangan, tidak perlu kita bersedih dengan hal-hal yang telah menimpa kita di masa lalu. Karena mengingat hal itu tidak ada manfaatnya. Sekarang kita ya berpikir apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Saya ingin lebih baik. Saya ingin membuka lembaran yang lebih putih. Ya. Ya, namanya kehidupan manusia. Pasti hari ini ya kehidupan manusia tidak akan terus senang, tidak akan terus sedih. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Ya, demikianlah hari-hari itu kami silih gantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, ya, maksudnya, terkadang hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini, ya, kita senang, besok kita susah. Hari ini kita miskin, mungkin besok kita, ya, kaya. Ya, demikian hari-hari itu disilih bergantikan oleh Allah. Ya, apalagi kita yang mengaku diri beriman, pasti diuji oleh Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan ya mengatakan kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Pasti diuji oleh Allah. Untuk Allah melihat ya keimanan kita, apakah keimanan kita ini benar, jujur, ataukah ya keimanan kita hanya sebatas ucapan belaka. Nah,
1: dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Yazid yang berada di Bekasi dan penanya yang lainnya. Barakallahu fiik, ya Ustaz, saat ini hampir setiap hari ana lihat di dalam jejaring sosial ataupun media-media yang lainnya, ikhwan-ikhwan yang kita ketahui yang masuk dalam sunnah sering sekali berdebat dengan orang-orang yang ahlul maksiat. Bagaimanakah menasihati akan fenomena hal ini, Ustaz?
0: Ya, ini memang sebuah fenomena yang tidak baik ya. Para talabatul ilm ya mulai membiasakan diri dengan berdebat dan berjidal. Padahal Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa di antara sebab ya sebab-sebab tersebarnya kesesatan itu akibat ya kita suka berjidal dan berdebat ya. Padahal kita, status kita masih penuntut ilm. Keilmuan kita pun juga ya belumlah mencukupi untuk hal itu. Seharusnya para penuntut ilmu itu ya lebih banyak memfokuskan diri menguasai ilmu-ilmu dasar dulu. Kuasai dulu, hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, hafalkan matan-matan para ulama. Ya, fahami dulu ya kaidah-kaidahnya supaya ilmunya kokoh. Adapun kemudian disibukkan dengan jidal, jidal, jidal, itu hanya akan mengeraskan hati ya. Bukannya jidal tidak boleh, boleh apabila memang jidalnya betul-betul ilmiah. Ya, keilmuan kita pun juga sudah kokoh. Ya. Makanya ya,

0: Iya, ini yang pertama. Yang kedua, seorang penuntut ilmu tidak layak disibukkan dengan jejaring-jejaring internet seperti Facebook lah, ya, ataupun yang sejenisnya. Hendaknya para penuntut ilmu itu disibukkan, ya, dengan menuntut ilmu, menghasilkan ilmu, mentaksis. Kalau dia mau ikut Facebook, silahkan. Ya, untuk menyebarkan ilmu tujuannya, untuk mendulang pahala di situ. Tapi kalau kita sibukkan hari-hari kita hanya sebatas dengan seperti itu, ya, kita hanya apa, kita sibukkan dengan membuka internet sana-sini, maka ya kurang manfaat ya kehidup kita. Ya. Yang paling bermanfaat seperti yang dilakukan oleh para ulama yaitu tahsil, menjadikan kita ini kokoh dulu ilmu kita ini. Ilmu-ilmu dasar kita sudah kita kuasai belum? Nah ini ya, hendaknya para penuntut ilmu itu ya lebih memahami mana yang paling penting dan tinggalkan dulu yang tidak terlalu penting.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon dan sudah ada Abu Mahdi yang berada di Majalengka. Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Ini mau tanya, apa kaidah dari perkataan Imam Bukhari yang menyatakan bahwa al ilmu qoblal qauli wal amal, Ustaz? Itu banyak orang-orang yang beribadah tapi belum tahu ilmunya, Pak Ustaz. Jadi hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Pak ya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal, kata Imam Bukhari berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini kata Imam Bukhari, Allah memulai ilmu dulu sebelum amal. Nah, ini sangat penting, Pak. Kenapa? Karena sah atau tidaknya amal bergantung kepada ilmu. Sekarang kita mau sholat, tapi kita tidak tahu apa syarat-syarat sah sholat. Kita mau sholat, tapi kita tidak tahu pembatal-pembatal sholat. Akhirnya kita sholat dalam keadaan kita, ya, tidak melaksanakan salah satu syarat sah sholat. Maka sholat kita tidak apa? Tidak akan diterima oleh Allah. Atau kita sholat, tapi kemudian melakukan pembatal sholat. Ya, maka sholat kita pun apa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sebelum kita sholat coba pelajari dulu bagaimana ya apa syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada apa? Hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Ya. Dan ini sangat penting ikhwatul Islam azanillah, karena agar kita ya tidak seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Makanya itu yang kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju siratal mustaqim, itu jalan orang-orang yang diberikan kepada mereka nikmat, bukan orang-orang yang diberikan apa yang dibenci, bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Rasulullah menafsirkan orang yang dibenci itu adalah Yahudi, dan orang itu siapa? Nasrani, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Iya. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena ia punya ilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena ia rajin beramal tapi tidak di atas ilmu. Iya, kedua-duanya ya jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan yang diridhoi oleh Allah yang merupakan as-siratal mustaqim, apa itu? Yaitu berilmu, kemudian beramal. Ya, berilmu dulu. Segala sesuatu, taib, kalau kita mau bikin kue, bapak-bapak ya, atau ibu-ibu nih misalnya, disuruh, ayo, ya bikin bolu koja. Ya, gimana caranya? Ya, bikin aja. Nggak tahu juga nggak apa-apa, yang penting bikin. Gimana mau bikin, sementara kita tidak tahu ilmunya. Abadan kita tidak akan bisa. Demikian pula dia dalam beramal soleh, kita tidak tahu amalan ini apakah disyariatkan atau tidak. Barangkali ternyata ya tidak ada dalilnya. Berapa banyak amalan-amalan di masyarakat yang mereka klaim bahwa ini sunnah padahal tidak sunnah sama sekali. Ya barangkali mereka tidak tahu, mungkin misalnya hadisnya sangat lemah bahkan palsu.
1: Syukur. Dan selanjutnya masih di line telepon dan sudah ada Abu Abdurrahman yang berada di Cileungsi. Silahkan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gini Ustaz, Anda mau tanya mengenai pengertian masalah kesombongan Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa apabila tidak terjadi pengertian di antara dua kesombongan itu, tidak tegaknya hujah kesombongan Ustaz. Yang Anda ketahui bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apabila tidak tegak salah satunya, maka ia tidak disebut sombong Ustaz. Apakah itu benar atau tidak Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Betul Pak, bahwa kalau dua perkara ini tidak ada dalam hati kita, kita tidak disebut dengan sombong. Makanya ketika Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi ya mithqal habatin min khardal.

0: الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرين. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada seperti sebesar biji khardal dari kesombongan. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus, apa itu sombong? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ya, di sini Rasulullah membatasi kesombongan pada dua perkara ini saja. Berarti selain itu tidak disebut dengan sombong. Ya, menolak kebenaran. Banyak di antara kita ketika disampaikan hadis-hadis atau ayat-ayat ataupun yang lain yang itu sifatnya kebenaran, kita tolak karena merasa diri kita lebih alim dari dia. Kita tolak karena kita merasa pendapat kita lebih cocok dengan dirinya daripada dalil tersebut. Ini sombong. Atau yang kedua, kita ketika memandang orang lain tuh menganggap saya lebih baik dari dia. Akhirnya kita lihat dengan pandangan peremehan. Kita melihat diri kita besar. Kita melihat diri kita lebih banyak beramal, lebih banyak ilmunya. Ini termasuk fenomena kesombongan. Selain dari itu, tidak disebut dengan sombong. Seseorang misalnya yang pakai baju yang bagus, sebatas untuk memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, apa disebut sombong? Tidak. Orang misalnya jalan, dia berjalan karena banyak pikiran jadi cuek. Akhirnya ada orang, oh kamu sombong sekali. Apa sombong? Ya tidak. Emang juga orang banyak pikiran terkadang ya. Orang-orang lagi banyak pikiran akhirnya lupa untuk ngasih salam ke sana sini. Ya. Orang misalnya terkadang kita dengar di masyarakat, ada seorang pemuda menggoda perempuan, perempuan itu tetap berusaha untuk menjaga dirinya. Dia mengatakan, ah sombong sekali. Ya itu bukan sombong. Ya. Ini pengertian-pengertian sombong yang bukan pada tempatnya tentunya. Nah,
1: sekarang jazakallahu khair, dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Pak Ridwan yang berada di Jakarta. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa pembahasan kitab ini itu Syarah Mukhtasar Minhajul Qasidin merupakan revisi dari kitab Ihya Ulumuddin. Apakah benar, Ustaz?
0: Kitab Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab Minhajul Qasidin ini diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Iya, itu maksudnya. Itu bukan revisi, tapi peringkasan. Dibuang hal-hal yang tidak layak. Iya, dibuang hadis-hadis palsunya. Ya, kemudian dimasukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah saja. Nah,
1: namanya secara umum dari kitab Ihya Ulumuddin tersebut bagaimana?
0: Kitab Ihya Ulumuddin sebagai yang disifati oleh Al-Hafidh Ibn Iraqi, tidak berhak untuk disebut Ihya Ulumuddin, kata beliau. Tapi imatatu ulumuddin. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin sangat banyak sekali hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Terlebih juga di situ banyak sekali pemahaman-pemahaman yang banyak penyimpangannya. Makanya kenapa para ulama kemudian meringkasnya? Karena di dalam Ihya Ulumuddin banyak juga perkara-perkara yang bagus. Banyak diambil yang bagus-bagusnya diambil. Jadi kumpulkan tersendiri. Adapun yang buruk-buruknya dibuang semuanya.
1: Sekarang jazakallahu khair, dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, saya memiliki permasalahan, bagaimana hukumnya, halal atau haramkah saya mengajar privat kepada seorang pegawai bank swasta dan mendapatkan uang yang tentunya dari penghasilan tersebut. Katanya ini merupakan pengganti ongkos transport yang beliau katakan. Nah, bagaimanakah dengan hasil yang telah saya terima tersebut, Ustaz?
0: Bapak, yang harus kita pahami bahwa uang pada asalnya halal. Yang membuat dia haram itu karena adanya transaksi yang haram. Misal kalau ada orang punya duit dari hasil berjudi. Kemudian dia pergi ke pasar, dia belikan uang hasil berjudi itu untuk beli pakaiannya. Maka orang yang berjualan, halal buat dia mendapatkan uang tersebut. Kenapa? Karena dari hasil transaksi yang halal. Tapi buat orang yang berjudi tadi haram buat dia, karena ia mendapatkannya dari hasil transaksi yang haram. Bapak mengajar kepada orang yang dia bekerja di bank konvensional yang tentunya gajinya Kita ketahui

0: bahwa itu adalah perkara yang tidak dihalalkan dalam syariat karena bertransaksi dengan riba pasti itu. Kemudian Bapak mengajar, dari hasil mengajar Bapak dikasih duit, maka buat Bapak halal, ya. Kenapa? Karena itu adalah hasil usaha daripada Bapak. Itu adalah hasil usaha dan jerih payah Bapak yang sifatnya halal. Maka kembali menjadi halal buat Bapak, ya. Makanya harta itu sebetulnya asalnya halal, Pak. Cuma yang menjadikan haram itu karena apa? Sifat daripada transaksinya itu. Ya, Allahu a'lam.
1: Nah, sekarang jazil khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Depok. Bisa menyambung dari pertanyaan mengenai sombong tadi. Alias sepertinya ada yang terluput. Nah, yang ditanyakan, bagaimana jika salah satu dari dua hakikat sombong itu ada pada diri seseorang? Apakah hal tersebut merupakan sudah masuk pada kesombongan? Dan bolehkah kita mengatakan bahwa Anda telah berbuat sombong dengan melakukan hal demikian?
0: Iya, salah satu ya daripada dua perkara itu ada, maka dia telah melakukan kesombongan. Betul. Iya. Makanya kesombongan itu bukan orang yang terkumpul padanya dua perkara. Cukup salah satunya saja ada, itu sudah dianggap sombong. Anda, misalnya, kepada manusia, tawadhu. Ada orang yang, subhanallah, kalau ketemu orang selalu senyum, selalu apa namanya, ya, sopan santun, berucap lemah lembut. Tapi ketika sampai kepada Anda dalil dari Al-Quran dan hadis, Anda bersombong. Anda tidak mau terima. Maka itu sudah dianggap sombong. Ya, itu sudah dianggap sombong. Makanya, Pak, ya, bolehkah? Nah, sekarang bolehkah kita ucapkan kepada kamu itu telah, apa kamu itu sombong? Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita untuk mengingatkan kepada orang yang sombong tadi, akhi, ya, apa antum tidak tahu bahwa kesombongan itu adalah begini dan begitu? Untuk mengingatkan supaya dia selamat dari kesombongan, tidak apa-apa. Dan lebih bagusnya lagi, ya, orang sombong itu kita hadapi dengan sikap lemah lembut. Sebab kalau kesombongan kita hadapi dengan sikap lo sombong lagi, dengan congkak lagi, atau dengan sikap kasar, kesombongan itu semakin akan ya menjadi-jadi. Coba ya ingatkan dengan lemah lembut. Kalau ternyata diingatkan dengan lemah lembut, ya tidak ada manfaatnya, ternyata lebih bermanfaat agak sedikit dikerasi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah
1: sekarang jazakallahu khair, dan selanjutnya kami beralih kembali lagi di line telepon. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Dengan Abdullah di Hamburg, ya Allah. Afwan, mau tanya perihal tentang uang hasil dari bank, yaitu bunganya. Ada yang mengatakan bahwa itu boleh dipakai, tapi bukan untuk pribadi kita yang menabungnya. Itu kepada muslimin untuk kepentingan orang fukara, wal masakin, atau kepentingan yang lain. Tapi untuk yang saya tahu tadinya sih untuk kepada fungsional sosial seperti jembatan atau WC atau apa. Tapi kalau sampai ke ujungnya dimakan kaum muslimin yang syukur masanya, itu memang boleh atau tidak? Syukur jazakallah khair. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Dalam hal ini terjadi ikhtilaf ulama di zaman ini. Adapun Syekh Utsaimin, beliau madhabnya yang paling keras. Beliau mengatakan bahwa dana riba atau hasil uang riba tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Manzumah Usul Fiqh. Ya. Dan beliau berdalil dengan ayat, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى, tinggalkan semua yang tersisa dari riba. Kata beliau, kalaulah riba itu boleh dipergunakan, tentu Allah akan katakan, silakan menggunakan riba untuk keperluan ini dan itu. Tapi Allah mengatakan, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى, tinggalkan semua yang tersisa dari riba. Itu menunjukkan bahwa dana riba tidak boleh dipergunakan untuk apa-apa. Ya, dibuang saja. Sementara Syekh bin Baz ya berpendapat boleh untuk kepentingan umum saja, bukan untuk dimakan, ya. Seperti WC umum, jalan umum dan yang lainnya. Beliau mengkiaskan dengan hadis masalah bangkai. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan ya menjual arak, menjual bangkai, menjual daging babi, demikian pula menjual patung, ya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ambil manfaatnya, ya, seperti untuk keperluan bangkai misalnya, untuk keperluan mencet apa namanya perahu supaya lebih rekat dan tidak masuk air. Rasulullah mengatakan boleh, ya tidak apa-apa kalau untuk ya, diambil manfaatnya untuk hal-hal seperti itu, ya. Beliau mengkiaskan demikian pula ini. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya ya keperluan yang seperti keperluan umum, boleh. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan boleh,

0: Kata untuk kaum muslim, kaum fuqara dan masakin. Ya, ia mengkiaskan dengan perbuatan dahulu di zaman Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Ya, padahal orang-orang Majusi ini dari penghasilan yang haram. Sebagian mereka ada yang penghasilannya dari riba, sebagian mereka ada yang penghasilannya dari judi, ya. Tapi tetap Umar mengambil jizyah, ya, dari mereka, dari hasil-hasil yang haram itu, ya. Sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa, ya, kalau riba itu kita salurkan kepada kaum fuqara, ya, bagi mereka itu menjadi sesuatu yang boleh. Ini, Pak, ya, sebetulnya para ulama terjadi ikhtilaf, ya, di zaman ini menjadi tiga pendapat, ya, menjadi tiga pendapat. Adapun yang rajih bagaimana, ya, di antara asatidah kita di Radio Roja ada yang merajihkan juga boleh, ya, atau untuk fuqara dan masakin, ya, ini pun juga ada wajah. Yang jelas ini masalah ikhtilaf para ulama. Yang jelas, Pak, ya, kalau kita mau ingin mendapatkan pahala, maka hendaklah kita berinfak dengan harta yang halal. Karena disebutkan dalam hadis bahwa harta-harta yang haram itu tidak ada pahalanya sama sekali ketika kita infakkan. Ya, itu, maka dari itu, ya, lebih baik kita hindari itu, kalau memang kita ingin mendapatkan pahala. Tapi bagaimana kalau kita ingin membersihkan, ya, riba, dana-dana riba? Maka ya silahkan dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya umum, ya, untuk jalan umum ataupun WC umum dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semua dari sisi Allah dan yang salah itu adalah dari saya dan dari setan, ya. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten

0: informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan Murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di Juz ke-20 Surat Al-Qasas ayat 57 sampai dengan 71. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai kehidupan dunia adalah kesenangan sementara dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal dan juga abadi. Sebagian keadaan yang akan disaksikan pada hari kiamat dan permintaan pertanggungjawaban di hari kiamat kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah.

لو أنهم كانوا يهتدون.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
4: Kerabat Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua, sedikit sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menceritakan mengenai kisah Korun dan kesombongannya, serta peringatan agar tidak tertipu dengan kesenangan dunia yang sementara. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di Juz ke-20 Surat Al-Qasas, ayat 71 sampai dengan 88. A'udzu

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang

0: menyembelih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
2: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LVMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
5: Waladi nafsi biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, seorang wanita tidak akan memenuhi hak Tuhannya sampai ia memenuhi hak suaminya.
2: Hadis hari ini. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
9: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812 15 404 73. Radio Insta.